0: Menurut para ilmuwan, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, tata surya masih sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Pada masa itu, belum ada planet, belum ada lautan, dan belum ada kehidupan. Yang ada hanyalah awan raksasa berisi gas dan debu yang berputar mengelilingi matahari muda. Seiring waktu, partikel-partikel kecil mulai saling bertabrakan dan bergabung, membentuk bongkahan yang semakin besar. Pada masa awalnya, bumi merupakan dunia yang panas dan penuh aktivitas geologi. Permukaannya dipenuhi lautan magma. Gunung api aktif tersebar di berbagai tempat. Dan hujan meteorit terus menghantam planet yang masih dalam tahap pembentukan. Setelah jutaan tahun berlalu, permukaan bumi perlahan mulai mendingin. Dunia yang dahulu dipenuhi lautan magma mulai berubah menjadi sebuah planet yang lebih stabil. Planet yang suatu hari akan menjadi rumah bagi kehidupan. Namun terbentuknya bumi hanyalah awal dari kisah yang jauh lebih panjang. Tidak semua planet berkembang dengan cara yang sama. Sebagian menjadi terlalu panas. Sebagian lainnya terlalu dingin. Dan sebagian kehilangan kondisi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan. Salah satu alasan mengapa bumi menempuh jalan yang berbeda terletak pada posisinya di dalam tata surya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Planet ini mengorbit pada jarak rata-rata sekitar 150 juta kilometer. Sekilas angka tersebut mungkin tidak terdengar istimewa. Namun jarak inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kehidupan dapat berkembang di bumi. Para ilmuwan menyebut wilayah ini sebagai zona layak huni atau zona Goldilocks, yaitu wilayah di sekitar sebuah bintang di mana suhunya tepat, tidak terlalu panas, dan tidak terlalu dingin, sehingga memungkinkan air cair ada di permukaan planet. Jika sedikit lebih dekat ke matahari, bumi mungkin akan bernasib seperti Venus. Sedikit lebih jauh, dunia ini bisa membeku seperti Mars. Namun posisi bumi berada hampir tepat di tengah, seolah menempati tempat yang sempurna. Jika dilihat dari luar angkasa, hal pertama yang membuat bumi berbeda adalah warnanya. Sebagian besar permukaannya berwarna biru. Sekitar 71% permukaan planet ini tertutup oleh lautan. Tidak ada planet lain di tata surya yang diketahui memiliki air cair sebanyak bumi. Air tidak hanya membentuk samudra dan sungai. Air juga membantu mengatur suhu planet, menyimpan panas pada siang hari, dan melepaskannya kembali saat malam tiba. Air mengalir melalui sungai, menguap ke atmosfer, lalu kembali turun sebagai hujan. Sebuah siklus yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Dan tanpa air cair, kehidupan seperti yang kita kenal mungkin tidak akan pernah muncul. Namun, air saja tidak cukup untuk menjadikan bumi layak huni. Planet ini juga diselimuti oleh lapisan gas yang berperan sebagai pelindung kehidupan. Kita mengenalnya sebagai atmosfer. Sebagian besar atmosfer bumi tersusun atas nitrogen dan oksigen. Kombinasi inilah yang membantu menjaga kestabilan lingkungan dan memungkinkan sebagian besar makhluk hidup bernapas. Namun, atmosfer bumi bukanlah satu lapisan yang seragam. Ia tersusun atas beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki perannya sendiri. Lapisan terdekat dengan permukaan disebut troposfer. Disinilah awan terbentuk, hujan turun, dan hampir seluruh cuaca yang kita alami terjadi. Di atas troposfer terbentang stratosfer, sebuah wilayah atmosfer yang relatif tenang, tempat banyak pesawat komersial melintasi langit dalam perjalanan antar benua. Namun jauh di atas jalur penerbangan tersebut, terdapat salah satu pelindung terpenting bagi kehidupan di bumi, yang dikenal lapisan ozon. Lapisan ini menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari sebelum mencapai permukaan planet. Tanpanya, kehidupan di daratan akan menghadapi lingkungan yang jauh lebih keras. Lebih tinggi lagi terdapat mesosfer. Setiap hari, jutaan partikel debu dan pecahan batuan dari ruang angkasa memasuki atmosfer bumi. sebagian besar melaju dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Ketika memasuki mesosfer, gesekan dengan molekul udara menghasilkan panas yang sangat tinggi. Akibatnya, sebagian besar benda tersebut terbakar dan hancur sebelum mencapai permukaan. Kilatan cahaya yang sering kita lihat sebagai bintang jatuh merupakan jejak dari proses tersebut. Tanpa mesosfer, jauh lebih banyak material dari ruang angkasa yang akan menghantam permukaan bumi. Di atasnya terdapat termosfer, sebuah wilayah yang menjadi panggung bagi salah satu fenomena paling menakjubkan di langit bumi. Kita mengenalnya sebagai aurora. Tirai cahaya berwarna-warni yang menari di dekat kutub planet. Dan yang paling luar adalah eksosfer. Lapisan atmosfer yang sangat tipis hingga molekul-molekul gas dapat bergerak bebas menuju ruang angkasa. Inilah batas samar antara bumi dan lautan kosmik yang mengelilinginya. Namun atmosfer tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, ia juga membantu menjaga suhu planet tetap stabil. Tanpa atmosfer, panas yang diterima bumi pada siang hari akan cepat hilang kembali ke ruang angkasa saat malam tiba. Atmosfer bekerja seperti selimut raksasa yang membantu mempertahankan kondisi yang mendukung kehidupan. Keberadaan atmosfer seperti ini bukanlah sesuatu yang umum di tata surya. Di Mars, sebagian besar atmosfernya telah hilang ke ruang angkasa. Sementara di Venus, atmosfer berkembang menjadi begitu tebal hingga memicu efek rumah kaca yang tak terkendali. Bumi berada di antara dua dunia ekstrim tersebut. Memiliki atmosfer yang cukup tebal untuk melindungi kehidupan, tetapi tidak cukup tebal untuk mengubah planet ini menjadi neraka. Namun menjaga atmosfer selama miliaran tahun bukanlah tugas yang mudah. Matahari terus memancarkan aliran partikel berenergi tinggi ke seluruh tata surya. Tanpa perlindungan tambahan, partikel-partikel tersebut perlahan dapat mengikis atmosfer sebuah planet. Karena itulah, bumi memiliki pertahanan lain yang bekerja jauh di luar lapisan gasnya. Sebuah perisai tak kasat mata yang membentang hingga ribuan kilometer ke ruang angkasa. Perisai tersebut dikenal sebagai magnetosfer. Sebuah wilayah yang dibentuk oleh medan magnet bumi. Meskipun tidak dapat dilihat secara langsung, magnetosfer merupakan salah satu sistem pertahanan terpenting yang dimiliki planet ini. Setiap saat, matahari memancarkan aliran partikel bermuatan yang dikenal sebagai angin matahari. Partikel-partikel ini bergerak melintasi tata surya dengan kecepatan sangat tinggi. Ketika mencapai bumi, sebagian besar dibelokkan oleh magnetosfer sebelum sempat mencapai atmosfer. Akibatnya, atmosfer bumi tetap terlindungi dari hantaman langsung partikel-partikel berenergi tinggi tersebut. Sebagian kecil partikel berhasil memasuki wilayah kutub dan berinteraksi dengan atmosfer. Interaksi inilah yang menghasilkan aurora. Tanpa magnetosfer, bumi mungkin akan mengalami nasib yang jauh berbeda. Namun magnetosfer tidak muncul begitu saja. Perisai raksasa ini memiliki sumber energi yang tersembunyi jauh di dalam planet. Jauh di bawah benua dan samudra, terdapat lapisan-lapisan yang terus bergerak dan menghasilkan medan magnet bumi. Untuk memahami bagaimana perisai ini terbentuk, kita harus melihat ke bagian dalam planet kita. Bumi tampak sebagai dunia yang padat dan kokoh. Namun di balik permukaannya, planet ini tersusun atas beberapa lapisan yang sangat berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki karakteristik dan perannya sendiri. Lapisan terluarnya adalah kerak atau crust. Inilah lapisan tempat seluruh benua, samudra, gunung, dan kehidupan berada. Dibandingkan ukuran keseluruhan planet, kerak bumi sebenarnya sangat tipis. Di bawahnya terdapat mantel. Lapisan batuan panas yang membentuk sebagian besar volume planet. Meskipun tampak padat, batuan di mantel bergerak sangat lambat selama jutaan tahun. Pergerakan inilah yang kelak akan menggerakkan benua dan membentuk kembali wajah bumi. Semakin jauh ke dalam, suhu dan tekanan terus meningkat. Hingga kita mencapai inti luar. Sebuah lautan logam cair yang sebagian besar tersusun atas besi dan nikel. Logam cair ini terus bergerak dan berputar mengikuti rotasi planet. Pergerakan tersebut menghasilkan arus listrik raksasa dalam sebuah mekanisme yang dikenal sebagai geodinamo. Geodinamo inilah yang menciptakan medan magnet bumi. Medan magnet tersebut kemudian membentang jauh ke ruang angkasa dan membentuk magnetosfer. Perisai tak kasat mata yang membantu melindungi atmosfer dan kehidupan dari partikel berenergi tinggi yang dipancarkan matahari. Lebih dalam lagi terdapat inti dalam. Sebuah bola logam padat dengan diameter sekitar 2.400 km. Suhunya diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 derajat Celcius. Hampir setara dengan permukaan matahari. Meskipun tidak pernah terlihat secara langsung, bagian dalam bumi terus bekerja tanpa henti. Menghasilkan panas, menggerakkan medan magnet, dan membantu menjaga planet ini tetap layak huni selama miliaran tahun. Namun jejak aktivitas tersebut tidak hanya tersembunyi di kedalaman planet. Dampaknya dapat ditemukan tepat di bawah kaki kita. Sekilas kerak tampak kokoh dan tidak berubah. Namun kenyataannya, lapisan ini terus bergerak. Ia terpecah menjadi sejumlah lempeng raksasa yang perlahan bergeser di atas mantel. Dan selama jutaan tahun, pergerakan itu telah membentuk wajah planet yang kita kenal saat ini. Ketika lempeng-lempeng tersebut saling berinteraksi, berbagai perubahan besar dapat terjadi di permukaan bumi. Salah satu contohnya adalah terbentuknya pegunungan Himalaya. Ketika dua lempeng benua bertabrakan, kerak bumi tertekan dan terangkat hingga membentuk pegunungan raksasa tersebut. Sementara di tempat lain, lempeng yang saling menjauh menciptakan kerak baru di dasar samudra. Dan ketika satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya, proses tersebut dapat memicu gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Selama miliaran tahun, pergerakan lempeng telah membentuk benua, menciptakan samudra, dan mengubah permukaan bumi berkali-kali. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, hampir seluruh daratan bumi pernah menyatu dalam sebuah superbenua bernama Pangea. Seiring waktu, superbenua tersebut pecah dan bergerak menuju posisi yang kita kenal saat ini. Dan perjalanan itu masih terus berlangsung. Bumi bukanlah dunia yang diam. Ia adalah planet yang terus membangun dan membentuk ulang dirinya sendiri. Namun di tengah segala perubahan tersebut, ada satu hal yang membuat bumi berbeda dari planet lain di tata surya. Hingga hari ini, manusia telah mengirim wahana ke berbagai penjuru tata surya. Kita telah mempelajari Merkurius yang hangus oleh panas matahari, menjelajahi Venus yang diselimuti atmosfer ekstrim. Para astronom juga telah menemukan ribuan planet di luar tata surya. Sebagian memiliki ukuran yang mirip dengan bumi. Sebagian lainnya berada di zona layak huni bintangnya. Namun sejauh yang diketahui manusia saat ini, hanya ada satu dunia yang terbukti memiliki kehidupan. Dari luar angkasa, bumi hanyalah titik kecil berwarna biru. Namun di titik kecil itulah, seluruh sejarah manusia, setiap peradaban, dan setiap makhluk hidup yang pernah kita kenal berada. Sejauh yang kita ketahui, dunia kecil ini adalah satu-satunya tempat di alam semesta yang terbukti memiliki kehidupan.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
2: 93,6. Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
3: Dengan Bapak siapa ini?
4: Saya Pak Nadir.
3: Alamatnya di mana Pak ini?
4: Di Tinggede.
3: Ini keluhannya apa ini Pak?
4: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
2: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Mana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kene kene, lek butuh waras tenan.
1: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
0: Ora suntik-suntikan.
1: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kangelan ngono.
0: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
1: Tetes. Hoh wis, ndang tetesno tak kelametane.
0: Mbok kelameti kenek ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
1: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
2: Kang iki wis kaujilan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes darah tinggi jantung liver kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Belanja naon poe ayeuna Bu?
4: Poe ayeuna teh Ibu bade belanja bayem, jeroan jeung cumi-cumi. Engke mun geus mamah masak pasti enak, Pak.
3: Loh, inget Bu, kolesterol jeung asam urat Bapak teh keur naek. Badan kerasa nyeri, paregel, suku sing sireumeun jeung persendian nyeri kabeh.
4: Ibu pan geus beli besti, Pak. Mulai poe ayeuna Ibu geus nyiapkeun besti, Pak, di meja. Obatna beakeun ya, Pak. Ingatnya, Pak, kolesterol jeung asam urat tinggi lamun teu diobatan bisa nyebabkeun diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal jeung sajabana.
3: Ulah diantepan, kolesterol jeung asam urat aya dina awak urang sararea. Awas, asam urat jeung kolesterol bisa nyebabkeun gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke jeung sajabana. Lamun para wargi ngarasa nyeri jeung linu di persendian dina jari-jari kaki, tumit jeung pergelangan leungeun atawa mineng sing sireumeun, awak pegel-pegel, sok carape wae, sok tunduh wae, mineng nyeri sirah, samemeh komplikasi enggalan nginum besti. Besti 100% dijieun tina teh hideung. Besti dijieun tina pucuk daun teh seger anu diantepkeun layu samemeh digulung tuluy dipanaskeun tuluy digaringkeun atawa difermentasi. Manfaat Besti enggeus kabuktian keur nurunkeun resiko kanker, nyegah jantung koroner, diabetes, stroke jeung bisa nurunkeun kadar kolesterol darah jeung oge asam urat. Tinyu sasendok Besti tong make gula tuluy nginum keur haneut-haneut panas. Tinyu sasendok Besti 3 kali sapoe keur nyageurkeun jeung 2 kali sapoe keur ngajaga kesehatan.
2: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Insan Galasika, selain di studio radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Activa, teh hitam Besti, Bestrofit bisa Anda dapatkan di apotik RR Medica unit 11, apotik Fadila unit 12, apotik Hidayah unit 2, apotik Kristo unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toili Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Baik Bapak, namanya Bapak siapa?
2: Pak Yahya.
1: Alamatnya di mana Pak Yahya?
2: Di Jalan Belimbing.
1: Umurnya berapa?
2: 44.
1: 44. Apa keluhan Bapak?
2: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Oh, ini sementara masih dua botol aja.
1: Oke Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ya Alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit, kayak nyeri badan apa semua itu. Kurang nafsu makan apa semua.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sudah mulai fit dan stabil kembali ini.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Udah siang begini kok belum berangkat?
4: Berangkat gimana, Dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
3: Oh, sakit gigi. Tenang aja, Mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
4: Prosagi?
3: Nih, coba.
5: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
0: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.

naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kang kamandhanu. Kok kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu?
1: Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin.
2: Maisin!

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioactiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioactiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioactiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioactiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioactiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Dalam seri ke-179 ini, didukung oleh para pemain Yusri sebagai Rangga Lawe, Harry sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Budi Klontong sebagai Banyak Kapuk, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Yoko sebagai Empu Renteng, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita.

0: tak bisa menolak. Ia terpaksa menuruti kata-kata Rangga Lawe. Mereka berdua lalu melangkah ke halaman. Rangga Lawe segera naik ke atas punggung kudanya yang bernama Nila Ambara.
1: Ayo, Kamandan. Kau tidak perlu sungkan-sungkan. Biar aku nanti yang akan mengatakan segala sesuatunya pada Gusti Sang Rama Wijaya.
2: Baik, Gusti.
1: Rumah kediaman Gusti Sang Rama Wijaya kurang lebih 10 tal jauhnya dari sini. Kau ikut saja di belakangku.

0: Inilah Gusti, anak muda yang hamba maksudkan. Dia memang agak pendiam, Gusti. Tapi sebenarnya dia cukup ramah dan terbuka. Silakan Gusti Sang Ramawijaya berbicara langsung dengan anak muda ini.
1: Baik, Kakang Ranggalawi. Oh, jadi kau putra Empu Hanggareksa, pembuat senjata pusaka yang terkenal dari desa Kurawan?
2: Benar, Gusti.
1: Lalu siapa namamu?
2: Nama hamba Arya Kamandanu, Gusti.
0: Dia mempunyai kemampuan yang tinggi dalam hal olah kanuragan, Gusti. Hamba sudah sering melihatnya. Hamba kira kita membutuhkan anak muda semacam Arya Kamandanu ini untuk melatih calon-calon prajurit Majapahit.
1: Iya, memang benar, Kakang Ranggalawi. Selama ini kita memang kurang memiliki pelatih-pelatih olah keprajuritan. Mereka hanya beberapa orang saja, dan di antaranya Kakang Ranggalawi sendiri. Oh iya, apa benar kau menguasai ilmu kanuragan dengan cukup baik, Kamandanu?
2: Barangkali tidak terlalu baik, Gusti. Hamba hanya pernah belajar ilmu kanuragan dari Paman Ranubaya.
1: Kau jangan terlalu merendah, Kamandanu.
2: Ampun, Gusti. Hamba tidak merendah. Memang sebenarnya hamba hanyalah sedikit saja mengetahui soal-soal ilmu kanuragan. Barangkali Gusti Ranggalawe terlalu berlebihan dalam menilai diri hamba.
0: Kau jangan membuatku salah tingkah di depan Gusti Sang Ramawijaya, Kamandanu. Dan mengapa kau harus menyembunyikan kemampuanmu itu? Menguasai ilmu kanuragan bukanlah hal yang buruk, Kamandanu. Kau tidak perlu malu untuk mengakuinya. Bahkan kau bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih baik. Baik untuk dirimu sendiri, ataupun untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih mulia sifatnya.
1: Begini, Kamandanu. Aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami di Pedukuhan Majapahit ini? Tenaga dan keahlianmu akan bisa sangat membantu usaha-usaha yang sedang kami rintis selama ini.
2: Ampun, Gusti. Sebenarnya Gusti Ranggalawe sudah menawarkannya pada hamba. Tapi sekali lagi, hamba mohon ampun, Gusti. Barangkali untuk saat ini, hamba terpaksa belum bisa menerima tawaran Gusti Sang Ramawijaya.
0: Mengapa begitu, Kamandanu? Daripada kau hanya mondar-mandir ke sana kemari, naik kuda tanpa tujuan yang pasti, lebih baik kau bekerja untuk masa depanmu sendiri. Di samping itu kau bisa membantu kami, yang pada saat ini memang sangat membutuhkan tenaga-tenaga dan keahlian seperti yang kau miliki itu.
1: Kalau kau setuju, aku akan memberimu pekerjaan yang cukup baik, Kamandanu. Kau akan kutugaskan melatih 200 calon prajurit Majapahit. Mereka ini semuanya orang-orang pilihan. Mereka datang dari desa-desa yang lain, yang jauh letaknya. Dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang dari pesisir Pulau Madura.
0: Sebaiknya kau terima saja tawaran Gusti Sang Ramawijaya ini, Kamandanu. Aku nanti akan ikut membantumu menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaanmu. Ya, untuk sementara aku bersedia mendampingimu. Nah, bagaimana?
3: Arya Kamandanu tidak segera memberikan jawaban. Dia nampak berpikir keras, keningnya sampai berkerut-kerut. Sesaat lamanya suasana di ruangan pendopo rumah kediaman Dyah Sang Ramawijaya menjadi hening.
1: Kulihat kau sepertinya sedang mengalami suatu beban persoalan yang cukup berat. Apa benar begitu, Kamandanu?
2: Iya, benar, Gusti. Akhir-akhir ini memang hamba sedang mengalami guncangan-guncangan batin yang tidak ringan. Karena itu sekali lagi, hamba mohon ampun, Gusti. Hamba terpaksa belum bisa menerima tawaran Gusti Sang Ramawijaya. Sebenarnya hamba ingin sekali bergabung di Pedukuhan Majapahit ini. Tapi, ya, entahlah. Untuk sekarang ini rasanya belum bisa, Gusti. Hamba takut kalau sampai nanti hamba justru akan mengecewakan Gusti.
1: Oh, baiklah. Kalau memang begitu, aku pun tidak akan memaksamu.
2: Sekali lagi hamba mohon ampun, Gusti.
1: Tidak apa-apa, Kamandanu. Memang sebaiknya kau selesaikan dulu urusan-urusan pribadimu. Dan setelah semua persoalanmu beres, dan kemudian kau ingin bergabung bersama kami, datanglah ke Majapahit. Setiap saat pintu-pintu rumah warga Majapahit ini akan siap menerima kehadiranmu.
2: Oh, terima kasih sekali, Gusti Sang Ramawijaya. Rasanya penghormatan ini terlalu besar, Gusti. Rasanya hamba tidak pantas mendapat penghormatan seperti ini. Hamba hanyalah orang kecil.
1: Kamandanu, kau jangan berkata begitu. Yang membedakan orang kecil dan orang besar adalah kemuliaan jiwanya, budi pekertinya. Sekalipun orang itu berasal dari kasta yang paling tinggi, jikalau jiwanya kotor berdebu, maka sebenarnya derajatnya sudah melorot menjadi orang yang paling rendah. Orang besar bukan hanya bisa dilahirkan dari keturunan saja, bahkan seringkali orang besar lahir dan tumbuh dari kalangan rakyat jelata.

0: Angga Lawe kelihatan agak kecewa karena tidak bisa membujuk Arya Kamandanu agar mau bergabung dengan kelompok Dyah Sanggrama Wijaya di Padukuhan Majapahit. Tapi akhirnya dia bisa juga menerima alasan-alasan yang dikemukakan Arya Kamandanu yang semuanya merupakan persoalan-persoalan pribadi. Malam itu, Arya Kamandanu istirahat di rumah kediaman Rangga Lawe. Semalaman, hampir dia tidak bisa tidur barang sekejap pun. Pikirannya jauh menerawang dan wajah Maisin selalu timbul tenggelam dalam angan-angannya. Mendadak ia merasa menyesal sekali. Mengapa tiba-tiba dia meninggalkan Maisin berdua dengan Panji Ketawang di gubuknya di lereng Gunung Arjuna?
1: Oh, aku memang keterlaluan sekali. Semakin terbukti sekarang bahwa sebenarnya aku belum mencapai tingkat kedewasaan. Aku selalu mudah dihantui oleh gejolak-gejolak perasaan. Aku mudah diombang-ambingkan oleh pikiran yang tidak menentu. Maisin, kasihan dia. Mengapa aku sampai hati meninggalkannya bersama Panji Ketawang di tempat yang terpencil dan sunyi? Aku memang keterlaluan sekali. Aku menyesal sekali. Aku harus kembali secepatnya ke lereng Gunung Arjuna.
2: Mengapa kau buru-buru, Kamandanu? Mengapa kau tidak mau menunggu sampai pagi tiba?
1: Ampun, Gusti. Bukannya hamba tidak betah tinggal di Padukuhan Majapahit ini. Tapi memang hamba mempunyai persoalan pribadi yang harus hamba selesaikan dengan segera. Ampun, Gusti.
2: Iya, iya. Tapi mestinya kau sabar menunggu barang sebentar, Kamandanu. Tunggulah sampai hari terang. Kau bisa berjalan-jalan dulu di Padukuhan Majapahit ini.
1: Terima kasih sekali, Gusti Rangga Lawe. Tapi maafkan hamba. Hamba memang harus secepatnya kembali ke lereng Gunung Arjuna. Nanti pada kesempatan yang lain, hamba akan singgah kembali di Padukuhan Majapahit ini, Gusti.
2: Ah, Kamandanu. Kau ini orangnya kelihatannya pendiam sekali. Kau sepertinya lemah lembut. Tapi rupanya hatimu cukup keras juga. Ya, kalau begitu baiklah. Kalau kau memaksa juga untuk pergi, mari aku antarkan sampai ke perbatasan Dukuh Majapahit. Rangga Lawe lalu melangkah ke arah kandang kuda. Dan sebentar kemudian dia sudah kembali lagi sambil menuntun Nila Ambara. Mereka lalu segera berangkat meninggalkan rumah kediaman Rangga Lawe menuju ke arah utara.

0: Tamadanu, aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Selamat jalan.
1: Terima kasih, Gusti Ranggalawe.
0: Mengapa kau belum juga berangkat, Tamadanu? Hei, Tamadanu, ada apa denganmu?
1: Tidak, Gusti. Hamba hanya terpesona.
0: Apa yang membuatmu terpesona, Kamandanu?
1: Pedukuhan Majapahit ini, Gusti.
0: Apanya yang membuatmu terpesona, Kamandanu? Kukira pedukuhan ini biasa-biasa saja. Bahkan mungkin pedukuhan ini termasuk terbelakang dibandingkan dengan pedukuhan lain, seperti Jasun Wungkal, Tongging, ataupun Jongar. Pedukuhan ini masih berupa sebuah janin, belum lagi lahir menjadi bayi.
1: Tapi suatu ketika nanti, pedukuhan Majapahit ini akan benar-benar lahir menjadi seorang bayi yang sehat.

0: kapalnya sendiri, Kamandanu.
1: Oh, indah sekali pemandangan di tempat ini. Hamba melihat cahaya fajar merekah dari sebelah timur. Cahaya itu semakin lama semakin banyak jumlahnya. Dan mereka menyebar, meresap masuk di sela-sela pohon hutan tarik. Suatu saat nanti, hamba yakin pedukuhan Majapahit akan hangat oleh cahaya matahari yang cerlang cemerlang.
0: Tapi itu semua masih berupa angan-angan, Kamandanu. Pada kenyataannya kami semua masih harus bekerja keras, siang maupun malam. Majapahit masih belum diperhitungkan kemunculannya di permukaan tanah Jawa ini, Kamandanu.
1: Ya. Baiklah, Gusti Ranggalawe. Hamba harus segera meneruskan perjalanan.
0: Baiklah. Selamat jalan, Kamandanu.

0: saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing ETA bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Kang Banyak Kapuk.
1: Oh, bagaimana di Ranggalawe? Anak muda itu sudah pergi?
0: Sudah, Kakang. Baru saja dia pergi.
1: Aku dan Kakang Lemusora baru saja membicarakan perihal anak muda itu. Bukan kami mencurigainya, tapi ada baiknya kita waspada di Ranggalawe.
0: Aku yang akan bertanggung jawab, Kakang Banyak Kapuk. Kalau dia datang kemari dengan maksud yang tidak baik, yang nantinya bisa membahayakan kedudukan Majapahit, akulah yang akan bertanggung jawab.
1: Sebaiknya kau awasi dia, Adiranggalawe. Jangan dilepaskan begitu saja. Sekarang ini Majapahit sudah semakin disorot oleh pemerintah Kediri. Segala kegiatan kita sekecil apapun akan masuk dalam daftar perhitungan pemerintah Kediri.
0: Oh, baik, Kakang. Aku memang baru dua kali bertemu dengan anak muda itu.
1: Ah, Adiranggalawe. Kau tidak akan bisa mengenalnya dengan baik hanya dengan dua kali bertemu.
0: Iya. Aku juga tidak akan melepaskannya begitu saja sampai dia benar-benar kuanggap aman.

0: Sementara itu, Arya Kamandanu sudah berkuda kembali dan dia semakin jauh meninggalkan padukuhan Majapahit. Kudanya berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah menuju ke arah desa Pakahuli. Dia hanya istirahat sebentar untuk minum tuak legen, sekedar mengusir rasa haus yang mencekik lehernya. Menceringkalkan perbatasan desa Pakahuli menuju ke arah kaki gunung Anjasmara. Di sebuah tikungan bukit, mendadak dia menarik tali kekang kudanya kuat-kuat.
1: Agaknya aku salah jalan. Seharusnya tadi aku mengambil ke arah kiri. Kalau mengambil jalan memutar melewati Jasin Bungkal, tentu akan memakan waktu terlalu lama untuk sampai ke lereng Arjuna.

0: dan aku tak ingin melewati Kurawan ataupun Manguntur. Ya, lebih baik aku kembali saja dan mengambil jalan pintas.
1: Arya Kamandanu belum sampai memutar kudanya ketika tiba-tiba dari arah depan bermunculan orang-orang berkuda. Arya Kamandanu sudah dapat menduga bahwa mereka adalah prajurit-prajurit Kediri. Ataupun kalau tidak, mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintah Kediri. Melihat gelagat yang kurang baik, Arya Kamandanu segera memutar kudanya dan mengaburkan binatang itu sekencang-kencangnya. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu lari bagaikan dikejar setan. Sebentar kemudian binatang itu sudah lenyap di balik gundukan sebuah bukit. Hanya suara tapak kakinya saja yang masih terdengar semakin lama semakin jauh.

0: itu tadi mencurigakan sekali.
1: Iya, benar kakak. Dia buru-buru membalikkan kudanya dan segera kabur begitu melihat kehadiran kita kakak.
2: Mungkin saja benar apa yang dilaporkan Jaran Lejong. Dia melihat sendiri orang itu singgah di desa Pakahuli untuk minum tuak legen.
0: Jaran Lejong?
3: Iya Tuan Kubajil.
0: Coba berikan laporan sekali lagi yang lebih jelas. Apa benar kau melihat orang itu dan bukan hanya salah lihat?
3: Hamba tidak mungkin salah lihat Tuan Bajil. Memang dia itulah anak empu Hangga Reksa. Dialah yang bernama Arya Kamendanu. Dia terus hamba buntuti setelah meninggalkan desa Pekahuli. Hamba yakin tidak salah lihat Tuan Bajil.
0: Kalau begitu, ayo kita kejar orang berkuda itu. Mungkin dia bukan orang yang kita maksudkan. Tapi karena gelagatnya sangat mencurigakan, ada baiknya orang itu kita tangkap dan kita minta keterangannya. Ayo cepat!

0: Lihat, Tuan Kubajil. Bukankah dia itu orangnya? Hamba pasti bisa mengenalinya dengan baik. Dia itulah yang bernama Arya Kamandanu.
1: Cukup, Jaranejong. Kau tidak usah turut campur. Aku sendiri yang akan langsung menanganinya. Apa benar kau yang bernama Arya Kamandanu?
2: Iya, benar.
1: Mengapa kau buru-buru membalikkan kudamu dan kabur begitu melihat kehadiran kami?
2: Aku tidak kabur. Aku salah jalan.
3: Kamandanu, kau tidak salah jalan. Kalau kau ingin ke Kurawan, kau tidak usah balik lagi. Kau tinggal mengikuti saja jalan itu tadi.
2: Aku tidak ingin ke Kurawan. Dan lagi apa perlunya kalian mengurusi perjalanan orang? Maaf, aku tidak punya waktu untuk melayani kalian.
1: Kurang ajar. Kau berani meremehkan kami. Kamandanu, kau boleh segera pergi dari tempat ini. Kami tidak akan mengganggumu. Tapi sebelum pergi, berikan dulu pedang yang ada di pinggangmu itu.
2: Oh, jadi kau menginginkan benda ini? Baik. Baiklah. Nah, ambillah. Ambillah pedang ini untukmu. Ya, ya, ya, ya.

0: Arya Kamandanu sama sekali tidak terkejut. Dia sudah menduga bahwa orang-orang berkuda itu pasti akan menyusul. Sekarang dia sudah dikelilingi orang-orang berkuda yang jumlahnya tidak kurang dari 40 orang. Salah seorang di antaranya yang potongan tubuhnya pendek tapi gempal berotot, tidak lepas-lepas memandang padanya. Dari balik pandangan mata orang cebol itu, tersirat sesuatu yang jahat dan licik. Di sebelahnya seorang wanita berparas cantik, duduk di atas kuda berwarna coklat dengan pandangan mata yang dingin. Dan di sebelahnya lagi, duduk di atas kuda, seorang pendekar bertubuh jangkung dengan dua bilah pedang terselip di pinggangnya.
1: Jadi kau ini bernama Arya Kamandanu, anak empu Hangga Reksa dari desa Kurawan?
2: Iya, benar. Akulah Arya Kamandanu.
1: Mengapa kau buru-buru membalikan kudamu dan kabur begitu melihat kehadiran kami?
2: Aku tidak kabur. Aku hanya salah jalan.
3: Kamandanu, kukira kau tidak salah jalan. Kalau kau ingin pulang ke Kurawan, kau tidak perlu mengambil jalan ini. Kau bisa meneruskan jalan yang tadi dengan melewati Jasun Wongkar.
2: Aku tidak bermaksud pulang ke Kurawan.
3: Lalu kau mau pergi kemana?
2: Itu bukan urusanmu.
3: Kurang aja. Kukira sebaiknya dia ditangkap saja, Kakang Baja.
1: Tunggu, Sambi. Tunggu dulu. Biar aku yang menanganinya. Kamandanu, sebenarnya memang kami tidak merasa perlu untuk ikut campur urusanmu. Kau boleh pergi kemana saja. Tapi ada satu persyaratan yang harus kau penuhi.
2: Persyaratan apa?
1: Sebelum pergi, tinggalkanlah pedang yang tergantung di pinggangmu itu.
2: Jadi kau menginginkan pedang ini? Baik. Baiklah.
0: Arya Kamandanu menghunus pedang Naga Puspa dan pelan-pelan mengangkatnya ke udara. Nampak berkas-berkas cahaya merah menyemprot keluar dari gagang pedang. Itulah pamor pedang Naga Puspa ciptaan Empu Ranubaya. Empu Bajil, Dewi Sambi dan Empu Renteng, juga Jaran Lejong sudah pernah melihat kehebatan pedang itu. Tapi mereka semua masih ternganga begitu melihat pamor pedang itu bernyala-nyala seperti memancarkan darah segar.
2: Jadi pedang ini harus kuberikan padamu supaya aku bisa pergi dengan selamat dari tempat ini?
1: Iya. Yeah.
2: Begitu?
1: Iya. Yeah. Cepat, berikan pedang itu padaku. Dan kau boleh segera pergi kemana kau suka.
2: Baiklah. Karena kau menggunakan persyaratan untuk membiarkan aku pergi, maka aku pun membuat persyaratan untuk memberikan pedang ini.
4: Hati-hati, Kakang Bajil. Aku melihat gelagat yang tidak baik.
1: Jangan khawatir, Adi Renteng. Kalau dia berani berbuat yang tidak-tidak, dia akan merasakan akibatnya. Nah, Kamandanu, bolehkah aku tahu persyaratan apa yang kau inginkan?
2: Pertama, aku ingin tahu siapa sebenarnya kalian ini.
3: Kamandanu, orang yang duduk di atas kuda di sebelahku ini bernama Empu Tong Baja. Dialah pimpinan kami. Dan aku, Dewi Sambi. Sedangkan laki-laki di sebelahku ini bernama Empu Renteng. Dan mereka semuanya adalah prajurit-prajurit Kediri.
2: Baik. Sekarang persyaratan yang kedua. Aku ingin tahu siapa yang telah membunuh orang tuaku dan membakar rumahku di desa Kurawan. Aku ingin tahu siapa yang telah menghancurkan keluarga Empu Hangga Reksa.
4: Kakang Bajil, aku kira kita tidak perlu memperpanjang lebar. Aku mendapat kesan bahwa orang ini menaruh dendam pada kita semua.
3: Benar, Kakang Bajil. Mengapa tidak langsung saja kita sikat?
1: Diam kalian semua. Sudah kukatakan bahwa akulah yang akan menangani perkara ini. Kamandanu, kami memang tidak perlu menutup-nutupi lagi. Memang kamilah yang membunuh ayahmu, Empu Hangga Reksa. Dan kami juga lah yang membakar rumahmu. Tapi semua itu kami lakukan karena kami dia buat kesal. Aku sudah berkali-kali memperingatkan agar ayahmu jangan terlalu lancang berbicara. Tapi dia tidak mau mengindahkan. Dia malah berkacak pinggang dan menuding-nuding ke arah kami dengan mengatakan bahwa kami adalah gedibal-gedibal Jaya Katuang. Kami adalah prajurit-prajurit busuk. Akhirnya kami tidak bisa menahan diri lagi. Kami terpaksa membunuh orang tuamu dan membakar rumahmu. Kalau sekarang ini kau menaruh dendam kepada kami, itu sudah selayaknya, Kamandanu. Dan kami tidak akan melarikan diri. Kami akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kami lakukan terhadap keluargamu.
2: Baiklah. Kukira keteranganmu sudah cukup panjang lebar. Sekarang persyaratan berikutnya.
1: Kamandan, kau jangan main-main. Kau jangan membuat persyaratan yang mengada-ada.
2: Tunggu dulu, Mpu Bajil. Kukira persyaratanku yang ketiga ini pun cukup masuk akal. Nah, dengar baik-baik. Aku akan memberikan pedang naga puspa ini padamu. Tapi setelah kau menyerahkan nyawamu.
5: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
6: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembekakan hati. Dokter menyarankan saya tuh istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, udah nggak kembung lagi, dada sudah nggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang udah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
5: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
7: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: tiba-tiba saja Arya Kamandanu mengamuk. Setelah berhadapan dengan orang-orang yang menghancurkan keluarganya, tiba-tiba hatinya mendidih terbakar oleh api dendam. Yang pertama kali menjadi sasaran adalah Mahut Ong Pajas. Untung pendekar cebol itu tengkilas. Ia segera melompat dari kudanya dan selamat dari sambaran pedang Naga Puspa. Selanjutnya terjadilah pertempuran sengit. Arya Kamandanu bertarung bagaikan banteng yang terluka. Dalam beberapa gebrakan saja, tiga orang prajurit Kediri roboh tak berkutik lagi. Tapi Empu Bajil dan kaki tangannya tidak mau menyerah begitu saja. Mereka terus merangsek. Dengan tongkat pencabut rohnya, Empu Bajil berusaha membendung serangan Arya Kamandanu. Sementara itu Empu Renteng sibuk dengan jurus-jurus pedang kuningnya. Sedangkan Dewi Sambi berusaha mencari kelengahan lawannya sambil terus menyiapkan Ajit Tapakwisa. Setelah 5 dari 10 jurus, Arya Kamandanu merasakan tenaganya mulai merosot. Karena itu dia berusaha untuk mencari jalan meloloskan diri.
1: Aman! Dia mau lari! Hei! Dia mau lari! Dekat di sana, dekat! Ayo! Jangan biarkan dia kabur!
0: Begitu melihat ada ruangan kosong, Arya Kamandanu segera melompat. Dan sebentar kemudian dia sudah berlari dalam kejaran Empu Bajil dan kaki tangannya. Arya Kamandanu berlari ke arah sebuah bukit karang, tak jauh dari tempat itu.
1: Terus kejar dia! Terus kejar dan tangkap dia!

0: mana kau tikus busuk? Beh! Sekarang kau tidak mungkin bisa meloloskan diri. Kecuali kau mau dengan senang hati menyerahkan pedang itu padaku. Kau tidak mungkin bisa menyelamatkan diri. Kau sudah kami kepung dengan rapat.
1: Kau pikir aku akan menyerah begitu saja, Mpu Baja? Ketahuilah, aku bukanlah orang yang gampang menyerah.
2: Kamandanu, menyerah ataupun tidak, hasilnya akan sama. Kau pasti akan mati di tangan kami.
0: Iya, benar. Kau sudah membunuh beberapa orang teman-teman kami. Dan sekarang kami tidak akan mengampunimu lagi. Kau harus kami bunuh. Dan setelah itu pedang Naga Puspa akan jatuh ke tanganku. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat tinggalkan dia. Bunuh dia. Bunuh. Bunuh.

0: kembali Arya Kamandanu bertarung habis-habisan melawan Empu Tong Bajil dan kaki tangannya. Kali ini Empu Tong Bajil dan prajurit-prajurit Kediri nampak di atas angin. Sementara pertahanan Arya Kamandanu semakin melemah. Melihat keadaan lawannya sudah semakin payah, Empu Tong Bajil bermaksud menyudahi pertarungan. Maka segera dia melompat mundur. Pendekar cebol dari lereng tengger itu bermaksud mengeluarkan jurus mautnya yang dilambari ilmu atau Aji Segara Geni.
1: Mampuslah kau sekarang, Kamandanu. Aji Segara Geni.

0: Nah, lihat Kakang Bajil. Dia sudah terkena pukulanmu, Haji Sekarageni. Dia pasti akan mampus di tangan kita malam ini.
1: Dia memang sudah sekarat. Dia tinggal menunggu ajalnya di tangan kita. Nah, Adik Renteng.
0: Iya, Kakang Kosambi.
1: Mari kita bereskan si Kamandanu itu bersama-sama. Aku akan menggebrak dari sebelah sini dengan Aji Segarageni. Dan kau, Sambi, kau akan menggebrak dengan Aji Tapak Wisamu. Dan Adi Renteng dengan jurus pedang kuning. Ayo, kita mulai.

0: keadaan Arya Kamandanu benar-benar sudah gawat. Pukulan Empu Tong Bajil memang tidak bersarang dengan telak di tubuhnya. Namun begitu, pengaruhnya cukup terasa. Dada Arya Kamandanu terasa sesak. Apalagi ditambah dengan pengaruh pedang Naga Puspa yang sekarang mulai menghisap tenaganya dengan kuat.
1: Matilah aku sekarang ini. Aduh, nyeri sekali rasanya lambung kiriku. Benar-benar hebat Aji Sekara Geni milik pendekar dari lereng tenggara itu. Wah, ilmu ini jugalah yang dulu menamatkan riwayat pendekar lo.
2: Kamandanu, sebutlah Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi. Kenanglah kembali segala yang baik yang pernah kau nikmati di atas permukaan bumi ini. Karena sebentar lagi kau akan kupaksa menyusul Hangga Reksa, orang tuamu.
0: Empu Bajil sudah mempersiapkan Aji Segara Geninya. Tangannya bergetar dengan hebat. Wajahnya tegang dan pandangan matanya berapi-api. Demikian pula Dewi Sambi, perempuan berwajah cantik itu sekarang nampak menyeramkan sekali. Rambutnya yang panjang berkibaran tertiup angin. Dan pandangan matanya yang dingin seolah-olah ingin menelan segala sesuatu yang hidup. Sedangkan Empu Renteng sejak tadi sudah mempersiapkan jurus mautnya, jurus pedang kuning. Pendekar bertubuh jangkung itu tegar berdiri di atas kuda-kuda yang kokoh. Tapi belum sampai mereka bertiga bergerak menyerang, mendadak dari balik pohon-pohon liar, bermunculanlah orang-orang bercadar hitam. Mereka langsung menyerang beramai-ramai.

Bajil sangat geram. Dia tidak tahu siapa orang-orang yang telah menyerang kelompoknya. Yang jelas dia merasa dirugikan karena ada orang-orang yang tiba-tiba mengganggu rencananya. Maka segera pendekar cebol itu menyerang dengan bengis sambil mengoparkan semangat perlawanan kaki tangannya. Sementara dua kelompok itu bertempur dengan seru, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Arya Kamandanu. Dia segera memasukkan kembali pedang naga puspa ke dalam sarungnya. Sesaat lamanya dia bisa istirahat dan menarik nafas untuk melonggarkan isi dadanya. Dan setelah dadanya tidak lagi merasa terlalu sesak, dia kembali menarik pedang naga puspa dan langsung terjun ke kancah pertarungan.

0: pertarungan masih terus berlangsung dengan sengit. Tapi sekarang kedudukan Empu Bajil dan kaki tangannya berada di bawah angin. Sudah ada 12 orang prajuritnya yang terbunuh. Mereka jatuh di kelimpangan tak tentu arah. Ada yang terkena babatan pedang Naga Puspa. Sementara banyak juga yang terbunuh oleh orang-orang yang bercadar hitam. Melihat keadaannya semakin terjepit, Empu Bajil segera berteriak lantang.
1: Ayo kabur, Nur! Ayo kabur, cepat!

0: Jan, siapa mereka itu?
1: Rupanya masih ada juga pendekar-pendekar gelap di negeri ini, Kakang Baja.
0: Kita sudah hampir bisa menyudahi perlawanan Kamandano. Kurang ajar orang-orang bercadar itu. Tapi nampaknya mereka bukan orang-orang sembarangan. Kalau kita teruskan, kita bisa kalang kabut. Dan bukan mustahil teman-teman kita akan tewas seluruhnya.
2: Kekuatan mereka memang melebihi kita, Kakang Bajir. Tapi saya perhatikan, hanya ada dua atau tiga orang pendekar yang berkemampuan tinggi. Selebihnya adalah pendekar-pendekar biasa, Kakang.
0: Iya, sudahlah. Kita harus mengakui bahwa kita telah gagal. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Pokoknya, pedang naga Puspa suatu ketika harus jatuh ke tanganku.
3: Kecewaan akibat kegagalannya merebut pedang naga Puspa. Dia juga sangat geram melihat 12 orang prajuritnya terbunuh. Tapi memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, setelah memberikan petunjuk yang bermacam-macam, pendekar cebol dari lereng Tengger itu pun segera memerintahkan anak buahnya agar naik ke atas kudanya masing-masing. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda meninggalkan.

0: bantuan. Terima kasih atas atas pertolongan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidak segera datang menolong, barangkali mereka sudah berhasil membunuh saya.
1: Sudahlah. Yang penting kau bisa selamat, Kamandanu.
0: Tuan, tuan mengenal saya?
1: Kau pikir aku ini siapa, Kamandanu?
0: Oh, maaf, rasanya saya belum pernah bertemu dengan tuan-tuan. Dan lagi tuan-tuan semuanya menggunakan cadar hitam. Bagaimana saya bisa mengenali tuan-tuan?
1: Karena kami menggunakan cadar hitam, maka kau tidak sempat mengenali kami, Kamandanu. Kalau begitu baiklah, kami akan membuka cadar hitam ini.
0: Gusti Ranggalawe. Benarkah? Benarkah Gusti Ranggalawe?
1: Ya, aku Ranggalawe. Dan yang di sebelahku ini adalah Adi Kebo Anabra. Sedangkan di sebelah kananku ini adalah Kakang Banyak Kapuk.
0: Oh, terima kasih Gusti. Gusti telah menyelamatkan hamba.
1: Sudahlah, Kamandanu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku memang sudah mencurigai orang-orang itu tadi. Mereka adalah Empu Bajil dan kaki tangannya. Aku melihat mereka berkuda mengejarmu di dekat desa Pakahuli. Lalu aku memutuskan untuk membuntuti mereka. Agaknya kau terluka, Kamandanu. Kalau begitu, kau ikut kami saja kembali ke Majapahit.
0: Oh, tidak, Gusti. Terima kasih. Memang hamba sedikit terluka, tapi sepertinya tidak begitu parah.
1: Lalu apa rencanamu sekarang? Kau masih mau ingin kembali ke lereng Gunung Arjuna malam ini?
0: Ya, Gusti. Hamba sudah memutuskan untuk kembali ke lereng Arjuna malam ini juga. Maaf, Gusti. Hamba tidak bisa lama-lama di sini. Hamba harus segera meneruskan perjalanan.
1: Baiklah. Hati-hati di jalan, Kamandanu.
0: Terima kasih, Gusti Ranggalawe.

dan segera melangkah perlahan-lahan. Dia meninggalkan Ranggalawe beserta orang-orangnya. Dia terus melangkah menembus malam yang mulai gelap. Tak lama kemudian dia menemukan kudanya di bawah sebuah pohon. Dia naik ke atas punggung binatang itu, dan akhirnya dia sudah kembali berguncang-guncang.

0: Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam episode ke-7 yang berjudul Mata Air di Tanah Gersang.
1: Assalamualaikum Pak Ahmad.
2: Pak Deddy, waalaikumsalam Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Deddy.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap Pak Deddy, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Deddy.
1: Airnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Minum bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
2: Pak Alpian Abila.
1: Iya, alamatnya di mana?
2: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
1: Usianya berapa, Pak?
2: Usianya 49.
1: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
2: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, mah juga, kemudian sakit kepala. Tapi Alhamdulillah, selama ini saya mengkonsumsi obat Bio7 satu botol, Alhamdulillah sudah ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
2: Untuk yang sekarang sementara satu.
1: Untuk yang kedua ini?
2: Yang kedua ya.
1: Alhamdulillah, ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
2: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, Alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi. Oh.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Tidak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, gak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga

0: guna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Ngoringa.
1: Dengan ibu siapa ini?
2: Haji Nur Laila.
1: Usianya berapa, Bu?
2: 50.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
1: Ini apa keluhannya?
2: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya, hasil USG dan ronsen. Selain itu, saya sebelum minum biosefen ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
1: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
2: Sudah 8 botol.
1: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio 7?
2: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio 7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667, 0816 4386 667.
3: Ibu lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
4: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
4: iya, di sana adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Mm-mm. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
4: Iya iya. Setelah ibu selesai masak ya.
6: Bakso bakso Arema.
7: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Padani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Padani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Padani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun?
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi si Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
1: 5 botol dengan
2: 5 botol
1: ini.
2: Dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasak?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Awas, minggir. Cah ganteng ngorong, awas, minggir.
4: Cah ganteng ngorong sunat, cah ganteng ngorong sunat.
5: Pas jengono mbak.
4: Pas gede, ganteng, ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
5: Peti, Mbah.
4: Peti apa?
5: Peti disuntik lan dijahit, Mbah.
4: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
5: Oh, yo to. Ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
4: Lho kae lho. Nggone mantri mansahan, mantri utu,
5: cang
4: ganteng.
5: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis, Mbah. Cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
4: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
0: Gria sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Nama Bapak siapa?
2: Pak Asdin.
1: Usianya berapa?
2: 55.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat Desa Dayungguneng.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Darah tinggi dengan asam urat.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Satu botol semenjelang dua.
1: Apa yang Bapak rasakan?
2: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
4: Wah, gampang itu, bos.
3: Kamu tahu, Rin?
4: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
3: Toili HC?
4: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, nemtek, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
3: Loh, kok lengkap banget ya?
4: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
3: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
4: Ah, si bos bisa aja.
3: Ada ya?
4: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
3: Wah, sialan kamu.
4: Iya, bos.
0: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Aduh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung.

0: paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Oh, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
6: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: kenalke niki yang kula teke kerja teng bank. Kula nyuwun restu insyaallah sasi ngarep kula siap mau.
1: Yo Le, tak restoni.

0: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan, HOHO.
2: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan, HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
1: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
2: Iya, Pak. Aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
1: Iya iya Bu.
2: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
1: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: 93,6 FM, Radio Galasiga, kebanggaan Toili.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah azza wa jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah azza wa jalla.
2: Sesaat lagi, waktu sholat segera tiba.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini, berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
6: Nggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya, Bu.
6: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah, ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
6: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: dadah.
1: Dan ketone cekokan lenjeh temen.
0: Jajal te sambung rika yuk.
1: Sap. Alah ngono lah.
0: Ayo
1: mutane genah sapi.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso, bakso Arema.
8: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
9: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Jaluk kepedotan.
1: Pedotan tukang bonang lagi meresah-meresuh.
0: Tukang bonang ya tukang sarone barang.
1: Jere aku panas temen iki kowe. Melasi bisa gitu-tua tipe.
0: Nyong apa yuk sih nyambung sapa?
1: Alah karepmu lah.
0: Aya aduh jan. Iwak

0: Ayo kangkun.
1: Ngonolah. Lemes.
0: Lemes. Wis lemes apa kewarga?
1: Lemes karo ngopi.
0: Kayane kewaregen dean, urung ngopi. Ya ngotak jalu kena. Sampun cewek.

0: Telak kewi sana sawangane apa ya? Iya.
1: Anak gara-gara tine.

0: desain keren, fitur makin next level.
1: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
0: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
1: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews. Seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
3: Tahukah kamu, masih banyak perpustakaan dan rumah baca di Indonesia yang belum layak. Akibatnya, kesempatan anak-anak untuk belajar dan meningkatkan literasi jadi terhambat. Kini saatnya bergerak bersama. Melalui program MNC Peduli, donasi kamu membantu menghadirkan fasilitas belajar yang lebih baik. Karena setiap anak berhak meraih masa depan yang lebih cerah. Yuk donasi sekarang di mncpeduli.org.

0: rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi.
1: Kementerian HAM akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat untuk memastikan penanganan korban berjalan dan situasi di masyarakat tetap kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan.

0: Subianto melantik ribuan lulusan IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Dalam amanatnya, Prabowo sebut pamong praja harus utamakan rakyat dalam bertugas.
1: Pemerintahan asal penataran Provinsi Jawa Tengah, Putra Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito.
0: 1204 lulusan sarjana terapan Institut IPDN dilantik langsung Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangkaian acara, Presiden juga memberikan penghargaan pada 10 lulusan terbaik. Presiden berpesan agar pemangku praja harus bekerja untuk rakyat. Menurut Prabowo, selain harus disiplin, pamong praja juga jangan korupsi.
2: Menjadi pamong praja bukan sekedar menyandang pangkat atau jabatan. Kehormatan seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya, tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut, aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
0: Usai pelantikan, pamong praja muda melakukan atraksi di depan Presiden Prabowo Subianto.

0: Yulianto, Praja Muda IPDN 2026 menunjukkan kekompakannya dengan mengeluarkan yel-yel semangat. Yel-yel dinyanyikan bersama untuk menunjukkan kekompakan. Diketahui 1.204 lulusan sarjana terapan Institut IPDN dilantik pada hari ini, di mana 728 putra dan 476 putri akan menjadi pamong praja muda dan akan bertugas di lingkungan pemerintah pusat, Pemda, hingga wilayah 3T di seluruh Indonesia. Pamong praja muda yang berasal dari lintas daerah ini diharapkan menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari meninjau kesiapan Gedung Permanen Sekolah Rakyat di Surabaya, Jawa Timur. Gedung ini ditargetkan mulai digunakan pada 31 Juli mendatang.
1: Dalam peninjauan di Sekolah Rakyat Terintegrasi di Jalan Kedung Cowek, Kenjeran, Surabaya, berbagai fasilitas dinyatakan siap digunakan. Dari gedung asrama untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA, serta berbagai perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar. Muhammad Kodari mengapresiasi proses pembangunan yang dikebut hingga mampu diselesaikan sesuai target.
2: Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
3: 6,6.
2: Totalnya 6,6. Kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Insya Allah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan bahwa para siswa baru akan mulai menempati asrama pada 30 Juli mendatang.
4: Di tanggal 30 kita mendatangkan siswanya ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis di KG selama asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Tarina dan Taruni.
1: Sebelumnya, para siswa mengikuti kegiatan belajar di gedung sementara di Universitas Negeri Surabaya. Ini pengerjaan memasuki tahap akhir dan ditargetkan resmi digunakan pada 31 Juli 2026. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional tengah siapkan ekosistem digital yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan platform digital ditargetkan mulai dapat diakses publik, khususnya orang tua siswa pada pekan depan. Platform itu nantinya akan memberi akses informasi secara langsung mengenai menu makanan yang diterima peserta didik di sekolah. Melalui sistem tersebut, orang tua dapat mengetahui menu MBG yang disajikan setiap harinya lengkap dengan informasi kandungan gizi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui lokasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menyiapkan makanan untuk sekolah.
5: Kami telah juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, anak sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu.
0: KPK menangkap Bupati Pemalang
6: dari Sungai Penuh Jambi, Mainan FM Pesisir Selatan, M Radio Sijunjung, MC FM Tebo Jambi, SK FM Bukit Tinggi, Pronews FM Padang, Arif FM Payakumbu, Gurindam FM Tanjung Pinang, Global FM Lombok, BFM Gorontalo, Indonesia Dalam Berita.

0: 2026.
1: Resmi wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang. Teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026. Kamis 13 Agustus pukul 9 malam. Eksklusif di iNews.

Indonesia Bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara, ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.

0: dan 2 unit rumah juga turut disegel.
1: Lagi-lagi, kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini giliran Bupati Pemalang, Anung Widiantoro. Petugas KPK menyegel kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. 2 rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo juga disegel. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pemalang memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berlangsung normal.
2: Tapi yang paling penting kita pastikan, dan kita sudah minta kepada semua jajaran untuk kegiatan rutin pelayanan kepada masyarakat untuk dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik.
1: Selain Anom, istri Bupati Pemalang juga terlihat keluar dari pendopo didampingi 3 petugas KPK tadi malam. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto membenarkan penangkapan ini. Namun belum ada informasi lengkap terkait kasus apa. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
0: Pemirsa, KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam dugaan 2 kasus korupsi. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dugaan korupsi di Otoritas Jasa Keuangan. Saat masih menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, nama Perry sempat dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. Pada 16 Desember 2024, KPK bahkan sempat menggeledah sejumlah ruangan di gedung Bank Indonesia, namun hingga kini Perry belum pernah diperiksa. Budi Prasetyo menyebut setiap pemanggilan saksi dilakukan demi mencari keterangan dalam upaya mengungkap perkara. Pasca pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pastikan fungsi Bank Indonesia sebagai institusi yang menjaga nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter tetap berjalan. Erlangga tegaskan ia belum menerima nama calon Gubernur Bank Indonesia pengganti Perry.
3: Ya kan, yang penting kan institusinya, dan institusi BI.

0: Resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara, Sherly Joanda, menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar Rp709 miliar.
1: Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena.
0: Rencananya, pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%.
1: Tapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun.
0: Sebelumnya, Gubernur Sherly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Sherly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026.
2: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa segera mencairkan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah yang mengalami kekurangan kas. Meski demikian, Tito juga menegaskan Pemda tak boleh hanya andalkan transferan dari pemerintah pusat, namun Pemda juga harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
3: Sosial Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemenkeu RI hari Senin. Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan alokasi transfer ke daerah atau TKD. Kesempatan itu, Tito meminta Purbaya percepat pencairan dana bagi hasil atau DBH kepada pemerintah daerah. Tito tegaskan bahwa DBH diperlukan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam memenuhi belanja pegawai.
4: Nah, kemudian kalau daerah memang sulit sekali PAD-nya, tapi ada DBH-nya, dana bagi hasil yang ada di Kementerian Keuangan, kita mohon kepada Menteri Keuangan agar DBH-nya bisa dibayarkan untuk membantu daerah itu menutupi belanja pegawainya. Yang betul-betul PAD-nya berat, efisiensi sudah dilakukan, dan kemudian DBH-nya juga nggak cukup atau tidak ada, nah ini yang dibantu dengan top up.
3: Sementara itu, terkait rencana top up, Tito jelaskan bahwa pemerintah masih melakukan rekonsiliasi data antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menentukan daerah yang benar-benar membutuhkan dana tambahan. Tito juga tegaskan bahwa langkah pemberian skema top up dilakukan agar tidak ada pegawai yang dirumahkan.
2: Menteri HAM Natalius Pigai menilai

Indonesia dalam berita disiarkan di Mars FM Tomohon, DM Radio Ambon, BFM Belitung, LCFM Bukit Tinggi, Idola FM Tebo Jambi, Andini FM Kutai Tenggarong, Room FM Pangandaran, Andalas FM Lampung, Ram FM Majene, Atari FM Ciamis, Insania FM Luwu. Indonesia dalam berita Trijaya FM, The Real News and Information.

Indonesia Bersatu, pendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.

terus berkembang. Teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.

0: melarang KDM gelar sayembara karena berpotensi melanggar HAM.
1: Manusia Natalius Pigai buka suara terkait polemik sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pigai justru menyebut sayembara menangkap begal sekedar guyonan khas Deddy Mulyadi dan tidak perlu ditanggapi serius. Padahal sayembara itu sudah berlangsung dan timbulkan polemik serta banyak dikritik publik.
2: Saya pikir Pak Deddy Mulyadi cuma mungkin guyonan aja. Salah loh, bisa saja guyonan media enggak serius ya, ya namanya juga uangnya tidak kelihatan, omongannya ada uang, tapi kalau serius yang tidak boleh, tapi kalau guyonan enggak apa-apa, guyonan aja tapi serius tidak boleh.
1: KDM langsung tanggapi pernyataan Pigai. Menurutnya tidak hanya hak pelaku yang perlu diperhatikan, namun juga hak korban yang kerap diabaikan.
3: Orang yang menjadi korban kejahatan, ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakit.
1: Sebelumnya KDM adakan sayembara menangkap begal. Ia berjanji akan menghadiahi 5 hingga 60 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap begal dalam keadaan hidup. Setelah sayembara diumumkan, warga Jabar pun turun ke jalan mencari begal. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
0: Pemerintah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk tidak melompati koridor hukum terkait sayembara berburu begal. Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari Selasa, Bima menegaskan ia hormati sayembara tersebut, namun harus tetap mengoptimalkan langkah penegakan hukum.
4: Nomor satu itu tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di Pemda, seperti BPP, Kesbang, dan lain-lain. Jadi, kalaupun ada inovasi-inovasi lain, itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum. Dan menurut saya, patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu adil ya. Jadi jangan langsung melompat, menurut saya, ke inovasi-inovasi yang lain.
5: Terima kasih.
0: Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Pemerintah Kota Palangkaraya pun dalam waktu dekat akan menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat pada hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Gracia Pangaribuan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.
6: Saat musim kemarau dan cuaca ekstrim terus terjadi dan semakin meluas. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, hingga 28 Juli tercatat, sudah ada 120 kali kejadian karhutlah dengan total luas lahan yang terbakar, mencapai 54,96 hektar yang tersebar di 4 wilayah kecamatan. Menindaklanjuti peningkatan kejadian karhutlah ditambah dengan kabut asap yang ditimbulkan, pemerintah Kota Palangkaraya berencana akan menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat. Peningkatan status agar penanganan karhutlah bisa lebih maksimal.
7: Kita mungkin disebar, berkoordinasi dengan Forkopimda, ya, dan terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemadaman.
6: Upaya pencegahan dan penanggulangan karhutlah dilakukan tim BPBD Kota Palangkaraya bersama pihak terkait dengan melakukan pemadaman hampir di setiap titik api kebakaran lahan dibantu helikopter waterbombing milik BNPB. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
1: Indonesia Dalam Berita disiarkan di Nikoya FM Aceh, Arta FM Mana, Cuk FM Tanjung Jabung Barat, Fis FM Banyuwangi, Kamundan FM Manokwari, Top FM Padang Panjang, Mandalika FM Lombok, Kuta FM Denpasar, Jusian FM Sumedang, Bapanda FM Balikpapan, El Shanda FM Indramayu, Indonesia Dalam Berita, Trijaya FM, The Real News and Information. Indonesia. Breaking news, MNC 3JFM, the real news and information.

0: Mayors Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini melibatkan rudal Emad, Kibar Sekan, Zulfakar, dan Fatah. Selain itu, serangan ini juga dilakukan bersama dengan drone Shahed dalam gelombang ke-26. Konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk.
1: Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cika Mutazam. Setelah jeda serangan selama 2 hari, Iran kembali melancarkan serangannya ke pangkalan militer milik Amerika Serikat. Kali ini Iran menyasar pangkalan udara Muwafiq Salti di Yordania. Selasa malam, Iran kembali membombardir pangkalan udara militer milik Amerika Serikat di kawasan timur Yordania. Amerika Serikat melalui CENTCOM menyatakan telah berhasil mencegat rudal Iran. Tak ada korban jiwa akibat serangan ini. Serangan ke salah satu pangkalan udara militer AS menjadi tanda kondisi di Timur Tengah kembali memanas. Sementara itu, terus perkuat militernya. Kali ini mereka mengembangkan drone Karar bersayap rudal Majid untuk menghadapi MQ-9 Reaper AS.
2: Iran terus mengembangkan armada militernya. Drone bermesin jet bernama Karar kini dilengkapi dengan rudal pencari panas Majid. Rudal Majid atau AD-08 berfungsi untuk misi pencegatan udara serta rudal jarak dekat hingga 8 km. Kombinasi ini diklaim mampu mengancam drone canggih Amerika Serikat seperti MQ-9 Reaper. Drone Karar akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegat drone ini, musuh harus menggunakan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal.
1: Iran dan Amerika Serikat atur strategi dan bersiap negosiasi untuk akhiri perang. Meski demikian, perang psikologi kedua negara masih berlanjut.
3: Setelah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran kembali menghentikan serangannya. Kedua negara merancang strategi baru. Meski berhenti, namun perang psikologi masih berlanjut. Iran kerap menampilkan perkembangan senjatanya ke media sosial. Sementara Amerika Serikat terus menekan kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Kondisi di Selat Hormuz pun masih panas. Kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengajak Amerika Serikat untuk negosiasi. Fasilitas milik Arab Saudi. Houthi beralasan serangan adalah balasan atas serangan Arab Saudi ke bandara mereka di Yaman. Tak hanya itu, Iran juga menuduh Ukraina menyerang kapal miliknya di Laut Kaspia.
1: Sementara kondisi di Selat Hormuz masih memanas, Amerika Serikat dan Iran masih membatasi kapal-kapal yang melintas. Kapal-kapal masih berlabuh di perairan Teluk Oman di lepas pantai Muscat. Mereka masih menanti izin dari Teheran untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Di saat yang sama, Angkatan Laut Amerika Serikat juga memblokade lalu lintas laut baik yang menuju ataupun keluar dari pelabuhan dan pesisir Iran. Media Oman melaporkan Menteri Luar Negeri Badr Al-Busaidi menyebut terus berdiskusi dengan Iran untuk mencari kesepakatan untuk menjamin keselamatan navigasi. Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan blokade Hormuz kembali dilakukan setelah beberapa kapal komersial melintasi Selat Hormuz melalui rute yang tidak dikoordinasikan dengan Teheran. Sementara itu, Angkatan Militer Iran memperingatkan negara-negara yang menggunakan aset sitaan miliknya. Kapal-kapal milik negara-negara tersebut tidak akan pernah diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz.
4: جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است. خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar pertemuan di Gedung Putih Washington DC. Kunjungan ini merupakan pertemuan ke-8 Netanyahu dengan Trump sejak Presiden Amerika Serikat itu kembali menjabat pada tahun 2025. Pertemuan berjalan tertutup selama 90 menit. Kedua negara membicarakan konflik mereka dengan Iran dan juga kondisi di Gaza, Palestina. Usai pertemuan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel dan Amerika Serikat tetap mitra dekat dalam konfliknya dengan Iran.
5: Siapa yang bisa mencuyani dengan Siklan? Kami akan mencuyani dengan Siklan. Siklan sukses melam dengan tulisah adit עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית ידידנו דונלד טראמפ, היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תורמים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל. אני מכאן הולך יחד עם רעייתי שרה לטקס ההשקדה של ידיד נפלא שלנו, רין זיגרם.
1: Selain bertemu dengan Presiden AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio. Pertemuan ketiganya berlangsung saat pemakaman Senator Lindsey Graham di Washington. Pertemuan Netanyahu dengan Hegseth dan Rubio menjadi sorotan. Dalam video yang beredar, Netanyahu berbicara serius dengan keduanya. Warganet menilai ada gestur instruktif dari Netanyahu ke Hegseth dan Rubio, namun belum diketahui isi pembicaraan ketiganya. Netanyahu juga bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Keduanya nampak berbincang serius. Ini adalah pertama kalinya Netanyahu bertemu dan berbincang lagi dengan Zelensky setelah terakhir kali pada 2023. Dirumorkan kedua kepala negara akan menggelar pertemuan formal selama berada di Washington, namun belum dapat dipastikan. Senator Lindsey Graham adalah sahabat terdekat dan pendukung setia Israel di Amerika Serikat. Lindsey juga menjadi sosok di balik masuknya Amerika Serikat dalam konflik Israel dengan Iran.
6: Video saat Senator Lindsey Graham menelpon Perdana Menteri Benjamin Netanyahu viral di media sosial. Dalam video ini, Lindsey menyatakan akan membujuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerang Lebanon.
7: I'm going to meet with the president this weekend. I'm going down to Doral and we'll try to get him to join with y'all in Lebanon to maybe fly some with you. Would you like that?
5: Yeah,
6: Meski ditolak oleh Netanyahu, namun Perdana Menteri Israel ini tetap meminta Amerika Serikat menyerang Iran. Lindsey sendiri dikenal sebagai pendukung utama Israel.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, buka-bukaan ingin menyerang infrastruktur energi Iran. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarangnya dan mengingatkan Teheran akan membalas ke negara tetangga.
8: מהשיקול שאיראן תפגע במדינות השכנות, יהיה משבר נפט עולמי. אנחנו מבחינתנו
5: mukhanim lahir utah bain sana akhura. Oke.
1: Para pengunjuk rasa mengadang iring-iringan kendaraan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat tiba di Washington. Penjahat perang ini tiba di Washington untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan membawa bendera Palestina, sejumlah warga Amerika Serikat menyerukan penangkapan penjahat perang Benjamin Netanyahu. Suara para pengunjuk rasa bahkan terdengar hingga ke Gedung Putih, tempat pembicaraan antara Netanyahu dan Trump sedang berlangsung. Para demonstran juga menuntut diakhirinya dukungan senjata dan dana dari Amerika Serikat. Jejak pendapat sementara menunjukkan 49% warga AS mendukung penangkapan Perdana Menteri Israel ini. Breaking News segera kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
8: Indonesia dalam berita disiarkan di Nikoya FM Aceh, Arta FM Mana, Cuk FM Tanjung Jabung Barat, Fis FM Banyuwangi, Kamundan FM Manokwari, Mandalika FM Lombok, Kuta FM Denpasar, Jusian FM Sumedang, Bapanda FM Balikpapan, Alshanda FM Indramayu, Indonesia dalam berita Trijaya FM, The Real News and Information.

0: terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco di Akbaik dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlibat hingga citra satelit NASA. Akbaik merupakan pabrik stabilisasi minyak tengah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Tak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi yang berada di pesisir Laut Merah. Serangan ini menyebabkan depo bahan bakar di sekitar lokasi terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Selain itu, pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone Akinci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah Padang Pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar $20 juta Amerika Serikat.
1: Sebuah masjid di kota Gaza hancur dihantam serangan udara Zionis Israel. Ledakan dahsyat membuat warga yang akan menyelamatkan diri ke bangunan sekolah. Rekaman video menunjukkan dahsyatnya ledakan yang menghancurkan bangunan masjid Al-Mutakin dekat WMCA di pusat kota Gaza. Media Palestina melaporkan pesawat Israel menyerang setelah warga diperingatkan untuk mengungsi. Militer Israel belum memberikan pernyataan terkait serangan udara ini. Ledakan dahsyat membuat warga yang akan menyelamatkan diri ke bangunan sekolah. IDF mengklaim mereka hancurkan terowongan Hamas di utara Gaza. Penghancuran terowongan tersebut sebagai bagian dari operasi IDF untuk membongkar jaringan bawah tanah Hamas. IDF merilis sebuah rekaman serangan udara yang diklaim targetkan terowongan Hamas. IDF juga merilis rekaman pasukan mereka menelusuri lorong-lorong terowongan Hamas. Belum dapat diverifikasi kapan video ini diambil, namun IDF mengklaim mereka berupaya menghancurkan jaringan terowongan Hamas yang berada di bawah permukaan Gaza. Militer Israel melakukan operasi penghancuran jaringan terowongan Hamas di kawasan Garis Kuning yang memisahkan wilayah warga Palestina dengan wilayah kendali militer Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan militer mereka telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di Gaza. Sejumlah orang syahid dan terluka usai serangan drone Zionis Israel menargetkan Camp Jabalia, Gaza, Palestina. Warga dan petugas medis berusaha secepat mungkin membawa korban genosida Israel ke dalam rumah sakit di Gaza. Para korban diketahui diserang drone Israel saat mengendarai motor di Camp Jabalia, Gaza Utara. Satu orang syahid dan 3 terluka akibat serangan keji Zionis Israel. Pasukan Zionis Israel mengeksekusi kelompok GAF di jalur Gaza Palestina. Pada pantauan udara, Zionis Israel terlihat sejumlah orang memasukkan senjata api ke sebuah kendaraan mobil. Israel mengklaim persenjataan yang diangkut untuk menyerang pasukan Zionis Israel di wilayah ini. Tak lama, Zionis Israel

0: Pemirsa, Mercy Indonesia menyalurkan bantuan 180 paket daging kepada staf Mercy Indonesia Medical Center di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang terus memberikan layanan bagi masyarakat Gaza, Palestina. Setiap staf menerima 3 kg daging dengan harga 35 shekel atau sekitar Rp204.000. Setiap harinya, staf Mercy Indonesia Medical Center di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza melayani 1.000 hingga 1.200 pasien. Di tengah keterbatasan akibat blokade dan serangan penjajah Israel, para tenaga kesehatan di Mercy Indonesia Medical Center berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga Gaza.
1: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
2: Ayo, dengar radio.
3: 93,6 FM, Radio Galasika, kebanggaan Toy.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galaksika FM Toili melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galaksika, kebanggaan Toilet.

0: Suci kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lanugi asam lambung tinggi. Bestrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
1: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
3: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
2: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
3: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
2: Iya iya Bu.
3: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat Elhabsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Elhabsi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Elhabsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Elhabsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Elhabsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Elhabsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Elhabsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Elhabsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Elhabsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Elhabsi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Elhabsi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Elhabsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Elhabsi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Elhabsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Elhabsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Minggir. Cah ganteng mau awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
2: Pas jeng ngono, Mbak.
3: Pas gedhi ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Peti, Mbak.
3: Peti apa?
2: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Iya toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cangganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu melayani sepenuh hati.

0: Buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
3: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Eh, Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
6: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: keluar rumah, pergi sholat subuh, itu yang disebut waktunya berkah. Sampai sini kita sudah pahamkan apa yang disebut waktu berkah. Satu pulang subuh, satu pergi sholat subuh. Yang pulang subuh begadang, waktunya sia-sia. Kecuali yang kerja, ya security dan lain sebagainya. Yang pergi sholat subuh, waktu subuhnya berkah. Jalan lagi sedikit, saya lihat lagi anak muda serombongan, boncen tiga, beberapa motor, baru pulang. Dalam hati saya, alhamdulillah masa remajaku tidak pernah saya lewati itu. Waktu bonceng, begadang semalaman, baru pulang subuh. Maknanya, masa depan itu memang mesti dirancang. Saya alhamdulillah waktu remaja tidak pernah rasakan itu, yang bilang begadang semalaman, pulang subuh, waktu bonceng, dada. Alhamdulillah. Itu berarti masa muda penuh berkah. Sampai di sini kita mulai tahu apa itu berkah, ya. Pergi lagi saya, lewat lagi, ada orang keluar rumah, siap pergi lari subuh. Ada begitu kita lihat tuh, dia bisa lari sepeda berkilo-kilometer. Dekatnya rumahnya dari masjid, tidak pernah dilihat di masjid. Padahal, mana sehat jantungmu, kuat fisikmu, bisa kau tahan napas masuk di kolam, tidak bernapas 3 menit karena hebatnya kau punya paru-paru. Tapi kalau Nabi bilang Tuhan pulang, tenangmu. Tidak ada lagi. Nah, itulah yang disebut kesehatan yang berkah. Meskipun tidak selalu olahraga, tapi waktunya kesehatannya dibawa ke masjid. Itulah yang berkah. Berarti keberkahan itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita, dan sesuatu itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah kasih sehat, dipakai kakinya berjamaah. Itulah kaki waktu sehat berkah. Allah kasih kendaraan, motor, mobil, sepeda, lalu digunakan mendekatkan diri kepada Allah, itulah berkah. Bahkan saya tadi keluar, ada juga orang saya lihat naik sepeda ke masjid. Saya ambil kesimpulan, kalau bapak membeli sesuatu lalu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu mi harta yang berkah. Bapak beli mobil, dipakai kebaikan, berkah. Beli motor, selain dipakai pergi jalan-jalan, pakai cari kerja, tapi juga dipakai untuk pergi dengar dakwah, pergi sama berjamaah, itulah harta yang berkah. Jadi tidak semua pemberian Allah berkah. Ada HP, scroll saja, lagu-lagu, beli-beli sesuatu, semua yang dilihat dibeli, tapi tidak pernah digunakan itu HP untuk searching kebaikan, dakwah, ceramah, zikir, pengajian. Bisa kita bedakan mana HP yang berkah, mana yang tidak. Dan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, termasuk harta. Harta yang berkah. Ada orang pak, setiap pergi warkop, berapa itu satu gelas kopi? 15.000. Tambah dua sawalla, taripang. Satu taripang berapa? 5.000. 5.000 berarti berapa mi? 25.000 tambah kuota satu bulan minimal bapak pakai kuota limpu, ya toh? Berapa mi itu? Berapa mi? 75.000 kali, jangan makin tiap hari, minimal barangkali pikir warkop dua kali satu minggu, Berarti satu minggu berapa? 150 kali satu tahun berapa mi? Lebih satu ekor kambing. Ya toh? Baru bapak ndak pernah korban sampai sekarang. Oh, siap-siap mako di balender. Yang kau bilang ndak mampu? Ndak mungkin ndak mampu. Nah, warkop saja 25.000. Itu belum masuk yang pakaluru. Enjo pakaluru kah? Berapa satu hari? 30.000 satu bungkus. Kali 30. Kali satu tahun. Ndak pernah kau kurban, hati-hati pak. Ki hafal itu surah paling pendek langganan tak kalau sembahyang ki. Hah? Surah apa? Inna a'taina kal kautsar. Migalak dua senalik kupung Allah Ta'ala pemasih. Pan sekali nak kasih ke Tuhan pemberian. Apa itu pemberian? Biasa kita kan selalu merasa kaya yang jauh mobil kaya yang bagus. Nikmat itu pak. Bangun ki dari tempat tidur, ndak ada kabel-kabel di badan tak. Nikmat mi itu, kalau bangun ki, tidak ada impus di badan. Bangun ki, tidak di rumah sakit. Bangun ki, ada anak istri tak di rumah. Itu semua nikmat. Nah maka Allah tanya, banyak bon, kasih tahu ki, banyak sekali nikmat saya kasih kau. Niat ngaseng itu HP tak? Ada semua HP tak tahu? Kenapa ki bisa beli HP dengan baik? Karena mata tak bisa melihat. Biar mau ki beli HP itu harga-harga tak 30 juta, tapi tidak bisa kabur, tidak bisa dilihat. Masa mau ki begini? Atau syukur-syukur masih begini ki. Daripada begini. Ada tong itu kulihat begini. Itu semua nikmat dari Allah. Ada juga orang bicara ki, padahal dekat mah ki. Keras-keras kok. Itu semua nikmat dari Allah. Maka Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Megalah de banyak sekali nikmat saya kasih kau. Allah tidak marah jika kita kaya. Kalau perlu kaya semua orang Islam supaya pergi haji. Kalau perlu kaya semua orang Islam supaya dia bisa bantu orang susah. Ya? Maka Allah cuma minta inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Salat kau, kurban kau. Jadi dua itu wujudnya orang bersyukur atas nikmat Allah berikan, solat dan kurban. Saya yakin kita sambahin semua aja ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kadangkala solat kita tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kalau orang solat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu insya Allah gampang masuk surga. Contoh lagi saya keluar rumah tadi. Ada orang rajin berjamaah pak. Itu orang kalau berjamaah subuh terutama disuruh ki sikat gigi dulu toh. Sunnah. Sunnah orang pakai sikat gigi dulu pak. Sunnah. Padahal itu bau gigi tidak sampai ke Tuhan, tidak mempengaruhi Tuhan. Kenapa pak disuruh ki sikat gigi? Kenapa disuruh ki pak? Supaya ini bau mulut tidak ngeganggu orang di samping tak. Teriak maki amin samping tak panrak ni. Itu tujuannya, bau mulut saja, bau mulut saja jangan dia ganggu orang di sampingmu. Apa maknanya? Orang yang rajin berjamaah, panitia masjid mestinya bertetangga, ndak ngeganggu mobilnya parkirannya tetangganya. Ini komplek-komplek begini pak, ada itu orang rajin berjamaah tapi mobilnya ganggu tetangganya. Selalu bertengkar gara-gara parkir. Kamu orang beriman? Tidak. tahu hadis Nabi, kita hafal semua ini. Hayrun nas. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Nabila Nabita. Orang yang paling baik di antara kalian. Bukan yang tahajud tiap malam, bukan. Bukan Senin Kamisnya lancar. Bukan mengajinya tiap hari. Jamaahnya baik, bukan. Bukan itu. Tapi apa yang baik? Hayrun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Hablumillah, hubungan kepada Allah bagus, bagus. Tapi kalau ndak ada suka kau dikomplek gara-gara mobilmu, kau nanti di akhirat orang bangkrut. Ni gamak kedah? Siapa bilang? Bukan dah saat latif. Siapa bilang? Nabi. Atadruna manil muflis. Tahu kau orang bangkrut nanti di akhirat. Tahu kita bangkrut, Pak. Tahu kita bangkrut. Rugi, tahu rugi. Tahu kita rugi, Pak. Dulu, ku jelaskan kita namanya rugi ya, supaya gampang kita mengerti. Ini nabeli yang ini 50.000. Tapi lakuna ko dong 40 ji. Ya toh? Ya toh? Rugi ni tu. Ya toh? Begitu itu akhirat, bukan itu yang dimaksud rugi di akhirat. Siapa yang dimaksud rugi di akhirat? Banyak ibadah mahdanya, solatnya baik, wasana bagus, berjamaah, mengaji, zikir, tapi di tetanggana jahat ki, gotnya, tai-tai ikannya, bekas isi perut ayamnya, keluar semua di gotnya, sehingga tetangganya terganggu. Nanti di akhirat datang ini yang tadi baik solatnya, puang, ini solatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, itu bau sampahnya selalu kena ganggu. Itu gotnya kadang airnya masuk di rumahku. Saya tidak mau ribut karena saya malu, tapi saya minta keadilan hari ini. Nah, bilang Tuhan, ambil itu sambayan lah. Rugi ini. Habis itu salat berjamaah, masih datang tetangganya. Nah, bilang saya juga petetangga kak itu di Tidung. Dua mobilnya. Nah, kasih susah jeki terus. Mau kak ribut? Malu kak, karena bertetangga kak sama non muslim. Nanti dia bilang, kenapa orang rajin berjamaah di masjid ribut saja kerjanya? Saya yang mengalah. Tapi saya mau menuntut keadilan. Nah, bilang Tuhan, ambil itu puasana. Apa? Itulah orang bangkrut. Maka saya heran kalau ada orang rajin berjamaah tidak baik sifatnya sama orang. Ada itu orang pak begitu? Ketemu sama orang kayak dia paling soleh, tidak tahu salam-salam orang. Ada orang begitu pak? Penampilan pak kayak orang Arab, tapi susah sekali senyum. Setan masuk dari kesombongan. Ada mentong orang begitu. Mentang-mentang baru satu buku nak baca, salah semua maku ini. Ada begitu, putus silaturahmi. Itu gunanya kenapa kita disuruh sholat berjamaah. Berjamaah itu hakikatnya agar kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik. Dan itu kalau dosa ki kepada Allah, gampang jitobatnya pak. Menyesal, mengakui, tidak diulang, ganti kebaikan, semua dosa nampuni Allah. Satu ji dosa dan nampuni Allah pak. Dosa apa? Dosa apa? Bukan pak. Dosa mengaku Tuhan. Itu ji dan nampuni Tuhan. Sahabat-sahabat Nabi, ada yang tadinya menyembah-nyembah selain Allah. Lata manat susah dan huban. Siapa? Khalid bin Walid, Amar bin As. Itu pernah semua menyembah berhala. Satu Tuhan anda ampuni. Fir'aun, Namrud. Kenapa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada di sini mengaku sebagai Tuhan? Ada? Ada? Mengaku aja wali kota tidak mau ki. Iya toh. berarti dosa kepada Allah amami. Tapi yang susah dosa kepada tetangga. Suka nak ganggu tetangganya musiknya. Mentang-mentang dia suka lagu dandu, kita nak paksa dengar dandu. Nah kita tidak suka dandu. Tetanggana lagi sakit gigi, nak putar lagu na megiset. Daripada sakit hati, lebih baik sakit hati ini. Oh, nak bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nak bilang tetanggana tidak merasa adanya. Iya toh. Jadi orang Islam itu bukan sekedar yang hitam jidatnya sholat, tapi hidupnya membawa keberkahan buat orang lain. Ya, tuh. Nah, bagaimana bentuk keberkahan terhadap harta ini? Ini kurban. Jadi, mau ini kurban ini. Tanggal 27, 28, 29, 30. Berarti masih lama ini, Pak. Baru tanggal berapa sekarang?
1: Tiga.
0: Tanggal tiga. Baku bisik maki sama istri ta, Pak. Bu, kurban ki deh. Itu ada cincin nu kuliah. Jual mi dulu. Jual mi dulu. Ah, hilangi. Baru bilang ki, Pak. Itu perempuan, nah senang itu kalau dipegang pundaknya. Pengen, Pak. Tapi jangki pada saat marah. Pada saat kita bujuk, pegang pundaknya. Lalu bilang, ki, sayang, ada hadis Nabi, sahih. Lu baca, tidak, ustaz bilang. Demi Allah, yang nyawaku ada dalam genggamannya. Nabi bersumpah, Pak. Nabi bersumpah. Demi Allah, yang nyawaku ada dalam genggamannya, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Itu Nabi bilang, bukan saya. Bilang kayak begitu, bukan saya. Nabi bilang, lu percaya Nabi? Bertanya maki, lu percaya Nabi? Percaya. Kalau begitu, jual itu masmu. Selama kita menikah, tidak pernah ki kurban. Barangkali ini yang kebuat anak tani kurang ajar, Pak. Barangkali ini yang membuat kita selalu bertengkar. Tidak pernah ki kurban. Akhirnya Allah cabut keberkahan. Ya, mari jual itu. Pasti Allah ganti. Tapi Pak, siapa yang godai? Siapa yang godai Nabi Ibrahim waktu mau foto anaknya? Siapa? Siapa? Iblis. Maka iblis masuk, pertama dia masuki kita. Nah, timbulkan ki kecemasan. Betulkah? Betulkah? Betulkah? Itu ragu-ragu itu setan. Sudah itu bebas ki, istri tak nak masuki. Akhirnya nagoda istri tak nak bilang apa? Talekang. Apa korban-korban sembahyangmu saja belum sempurna. Ah, setan itu. Dan itu setan perempuan susah diusir, Pak. Iya toh? Siapa godai Nabi Adam makan buah huldi? Siapa? Setan. Tapi bilang kibu, saya orang beriman seperti Siti Hajar. Maka ada orang pergi tanah suci, nah lihat itu tubuh, nah bilang ini setan ini. Ini yang selalu goda kak, nah lempar itu tuh. Bismillah, Allahu Akbar. Tak lempar ki kembali tu batu. Balik ki, hampir nak kena kepala. Datang kaki pacai. Sekali ini nak buka, ada tulisan. Sesama setan dilarang saling melempar. Nah, karena ni di sini nu lempar kak. Ditidung bertemangki. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pulang ki nanti ini diskusi ki sama cerita. Apakah yang bisa dijual di situ? Selama tidak berpengaruh terhadap kebutuhan pokok, jual mi. Jual mi. Ada motor di situ tidak dipakai, jarang dipakai, jual mi. Balikan ini, kambing. buktikan ini pernyataanku, buktikan ini. Tahun depan belum cukup satu tahun, Allah ganti itu. Yang penting hakul yakin, jangan kira ragu-ragu. Kalau kita tarik dompet, tak baru bilang, toh jin-jin ne. Ay, terganti betul jin, ay tidak mi. Karena keraguan-raguan itu masuk pintu setan. Maka dia pun Allah Ta'ala, ana indosonni abdibi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau nasangka baik, baik jadinya. Kalau nasangka buruk, buruk jadinya. Nasangka diganti, kugantikan. Nasangka tidak, tidak mi. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut, doh, sudah kamegi. Jangan sampai kita wafat tidak pernah kurban. Kurban itu semua tubuhnya ada lagi, mumpun saya ingat, ada tuh itu berkurban bukan nak kasih daging orang, dia yang ambil ki. Ada itu, ada setan mak bebas lolos itu setan waktu mau beli kambing dikalai, tapi waktu pembagian daging setan masuk, ambil pahana, ambil limpana, ambil kulimpana, ambil ini itu limpanya. Ambil tongi jantungna, setan. Akhirnya yang nak kasih orang lebih banyak nak ambil. Yang nak kasih orang tinggal tulang-tulangnya. Ini setan masuk dari tulang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktu untuk Idul Kurban berkurban masih ada beberapa hari. Kalau niat ki keluar nanti ini, mulai maki. Saya mau tabung ini. Berapa hari lagi? 27 hari, berarti 2.700.000 satu hari 100 kita tabung, cukup 100 pak, bapak 50, ibu 50. Maksudnya apa? Belanja tak ibu kurangi. Saya mamak necek sudah aku kasih tahu, kurangi belanjaanu 50.000 satu hari. Adik-adik, kurangi pembeli pulsamu satu bulan. Baru niatku. Tahun ini tidak bisa, niatku mulai. Mudah-mudahan Allah cukupkan tahun depan. Masya Allah, 20 tahun umurmu, ada kambingmu untuk kurban. Tidak mungkin Allah tidak kasih kau kekayaan. Niatmu kau, mulai kau sekarang. Namun, kalau tidak bisa kurban tahun ini, mudah-mudahan tahun depan kau kurban. Ya? Oke, terima kasih. Kalaupun tidak sempat berkurban padahal dia mampu, maka apa ayat ketiga dari surah Al-Kautsar? Apa ayat ketiga? Inna dzalika huwal abtar. Bahasa gampangnya layang-layang kepak. Maka kamu jauh dari rahmat dan kasih sayangku. Kepak mangko? Tidak jelas ini. Nah, tidak ada pegangannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami minjo kapang. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya buka pertanyaan satu mamak-mamak, satu bapak-bapak. Siapa mau bertanya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya.
1: Begitu ayo, dia buka ibu. Ada tulisan sesama setan dilarang saya melempar.
0: Saya bilang di sini kau lempar saya. Di Sumatera Utara kita berteman. Kau makan proyek MBG. Bukan Islam gimmick-gimmick. Bukan Islam pilkada. Bukan Islam pilcalek. Ini andai saja belum pilcalek, semua caleg datang di tempat ini pak. Biar tidak diundang datang juga. Sekali sudah terpilih, hilang lagi mereka. Padahal ini tablik akbar ulang tahun kita. Ya. Ada caleg begitu di Sumut? Ada? Nah, kau salah kenapa kau pilih. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Ketahuilah tuan-tuan, setan itu paling tidak senang kalau kita hadir di majelis pengajian. Maka dia godanya kita di rumah. Tidak usah kau datang, capek, panas. Tidak usah kau datang, lebih baik kau tinggal di rumah, cari buka tokomu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP-nya kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar ceramah kursi ini? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya? Bukan gadis kena godaan setan. Ibu sudah jadi? Nah, ibu sendiri yang bilang. Simpan HP-nya, Bu. Simpan ya. Simpan. Bu, ada tiga golongan orang yang makbul doanya. Cepat diterima Allah doanya. Satu di antaranya, alim ulama yang lagi musafir. Nah, ini saya. Saya dari Sulawesi Selatan, musafir dakwah. Makbul doa saya. Maka saya berdoa di tempat ini. Ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya saat saya ceramah, suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya yang senang? Simpan HP-nya, Bu. Simpan ya. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu yang rekam gambarnya kabur, suaranya bising. Tapi kita mau dengar juga nanti Ustadz kalau pulang ke rumah. Jangan cemas, tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz. Jangan cemas, nonton YouTube. Judulnya Tablik Akbar Ulang Tahun Sumatera Utara. Setelah itu jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa? Daripada ibu follow artis, apa kau dapat kalau kau follow artis? Hai guys, kami lagi di Jepang guys, emang kau diajak? Hai guys, kami lagi makan kepiting guys, 3 juta satu bi, memang kau dikirimi? Bapak-bapak nih yang suka follow artis, bapak follow artis apa bapak dapat? Habis amalnya pak, kelihatan dada, kelihatan paha, enggak juga kau dikasih pegang pak, dikasih lihat-lihat saja. Coba, tapi kalau bapak ibu follow ustadz, dapat ilmunya, paham agama, dia amalkan ilmunya, dapat pahala, dia sebarkan ilmunya di grup WhatsApp, dapat lagi pahala jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif centang biru 1212. Bu, saya bersyukur hari ini ulang tahun Sumatera Utara, kita Tablik Akbar. Di provinsi lain Bu, Tablik Akbar diisi dengan goyang artis. Kita alhamdulillah Tablik Akbar. Mudah-mudahan harapan Pak Gubernur dikabulkan Allah, terhindar dari bencana. Simpan dulu HP-nya Bu, sudah? Sudah. Faqala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi.
2: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilis.

0: atil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasrafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa bashul maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Cinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang iman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi pendengar yang budiman, usai sholat jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galaxy KFM Toilet.
2: Wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu, saya mau kasih tahu rahasia, tapi jangan bocor ya. Boleh? Ibu bisa pegang rahasia. Rahasia nih, Bu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pak Gubernur, kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini di depan saya. Hei, tukang gosip semua ini. Saya aja tadi lewat, Pak Gub, dia gosip saya. Saya kan lewat tadi, ada ibu-ibu gosip saya. Itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Ini semua tukang gosip semua ini. Ayo, mana ada orang tidak ada dosanya? Ini di belakang saya. Buka-buka penuh dosa juga ini, Pak. Ini, ibu pikir tidak ada dosa saya? Banyak juga dosa saya, Bu.
3: Kartu kak, woy, apalagi kalau saya pergi jogging, Bu. Habis amalku, Bu.
2: Baru turun dari mobil, di depan paha. Minggir ke kanan, ketek. Minggir ke kiri, pusat. Mundur ke belakang, pantat. Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus, Pak. Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga? Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Maka ibu, kalau ibu yakin banyak dosa, harus lebih yakin banyak pahala. Kalau bapak tidak bisa memperbanyak pahala, jangan tambah dosa. Ya. Maka saya mau ajak bersalawat, bisa?
4: Bisa?
2: Bisa? Nah, kita tanding dulu, mana lebih kencang emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Oke, emak-emak dulu nih, ras terkuat di bumi. Ya, ayo salawat bareng-bareng, Bu. Yuk, yang dibawa juga emak-emaknya. Yuk, salatullah.

nilainya 9,5. Ayo, ibu diam. Nah, kita dengar ini bapak-bapak pejabat. Oh, diam-diam. Kapan lagi dikerjain ini gubernur ya? Diam-diam, Bu. Ayo kita dengar Pak Gubernur ya. Ayo Pak Gub. Salatun

0: Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bapak Haji Bobby Nasution SEMM beserta permaisuri beliau. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Surya. Beliau ini orang hebat Pak. Meskipun beliau lebih senior dari Pak Gubernur, tapi beliau bisa mewakili Gubernur. Ya Pak toh? Sementara Gubernur tidak bisa mewakili beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Mana lagi yang mau dihormati? Yang kita hormati semua pejabat sipil TNI Polri yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ibunda yang melahirkan Pak Gubernur, kita doakan ibunda sehat walafiat. Jangan lupa juga kita doakan almarhumah Erwin Nasution, bapak beliau mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilipat gandakan segala kebaikannya, dan dilapangkan alam kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau saya lihat ini rata-rasanya ini acara resmi ibu-ibu tuh dia tunggu saya salah memang Pak, cuma ini ibu-ibu BKMT saya tidak tahu, saya penceramah Bu, masa saya tidak tahu. Yang saya hormati ibu-ibu Muslimat NU, ibu Patayat, ibu tahu Patayat dengan Muslimat NU? Kalau Patayat ibu-ibu yang lebih muda, kalau Muslimat yang senior. Nah itu ya. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, kalau saya lihat ini sepertinya acara resmi ulang tahun Sumatera Utara yang ke-78. Biasanya ada potong tumpeng. Iya kan? Karena ini kita di masjid, bukan tumpeng yang kita potong, tapi semangat kita yang sombong. Ya, Bu Ibu, sekarang bulan apa? Saya kasih hadiah. Yang bisa jawab, sekarang dalam Islam, kalender Islam bulan apa Ibu? Hah? Bulan apa Bu? Ah, 100.000. Bu, ingat, itu uang Ustaz. Beda uang Kapolres. Hey, Bu. Setelah bulan Zulqa'dah bulan apa? Bulan apa? Bulan apa Bu? Zulhijjah. Oke. Kalau bulan Zulhijjah biasanya ada kegiatan apa? Apa Ibu?
1: Hari raya kurban.
0: Betul. Sudah, hari raya
1: kurban.
0: Kalau kurban biasanya apa Ibu? Potong leher. Iya toh? Sekarang kita tidak potong leher, kita tidak potong tumpeng, tapi kita mau potong leher. Kurban. Ya? Mari kita dengar sejarahnya kurban supaya Ibu semangat untuk berkurban. Ketika Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Hajar, beliau kaya, punya ternak sampai di sebelah dijelaskan 12.000 ekor. Ibu, lalu Ibrahim alaihissalam karena ingin menghilangkan kekagumannya terhadap binatang ternaknya, maka Ibrahim menyembelih 1.000 ekor domba, 300 sapi dan 100 unta. Kalau diuangkan sekarang kurang lebih 7 miliar. Seluruh makhluk memuji, termasuk malaikat. Oh, hebat kau Ibrahim. Andai saja ada anakku, anakku juga kupotong. Kenapa? Waktu itu belum punya anak. Begitulah anggota DPR. Bukan yang ada di sini, Bapak orang baik. Bapak orang baik. Kita doakan Bapak terpilih lagi. Nah, yang banyak kan anggota DPR, Bang, pilih saya Bang, sama-sama kita orang Nasution. Kalau ada masalahmu, ini kartu nama saya, pilih saya. Ada masalahmu, telpon saya 24 jam, ini nomor kartu saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya, Pak. Ada begitu-begitu? Ada. Kau salah, kenapa memilih? Kau pilih hanya karena 300 ribu. Maka Ibrahim kelepasan ngomong. Apa kata Ibrahim? Jangankan binatang, anakku saya korbankan kalau ada. Berlalulah kisah itu. Ibrahim kemudian dituntut sama istrinya, namanya Siti Sarah. Bang, abang kan nabi, tolonglah, abang ini perlu penerus. Siapa yang lanjutkan dakwah kalau abang tidak punya anak? Nikahlah bang. Masya Allah. Ada Siti Sarah di sini. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang sampai sekarang belum punya anak, coba ilmunya Siti Sarah. Apa kata Siti Sarah? Nikahlah bang. Dengar jawaban ini bapak-bapak ini, Pak Kepala Dinas, Kepala Biro. Dengar ini, apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Ndak bang, ndak. Kalau ini takdirku, ini saja. Disuruh nikah sama istrinya, pak, ndak mau. Coba kalau saya pak langsung lompat. Tapi Ibrahim katakan ndak, saya tidak mau. Kalau ini takdirku, ya sudah begini. Didesak terus, nikah bang, supaya kau punya anak. Akhirnya Ibrahim alaihissalam mengalah. Baiklah kalau begitu. Siapa? Kata Siti Sarah. Tidak usah jauh-jauh. Ini aja si Hajar. Hajar itu Pak Gubernur, pembantu. Itu membuktikan tidak ada perempuan ikhlas 100% mau mengistrikan suaminya beristri lagi. Andai saja dia ikhlas Pak Wagub, dia berkata, nikahlah kau, silahkan cari di mall. Takkan bebas cari. Ini tidak, silakan. Tapi pembantu kita, nikahlah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hamil Siti Hajar. Hamil pula Siti Sarah. Ibrahim dengan Siti Sarah lahir anaknya, namanya Ishak alaihi salam. Inilah keturunannya Bani Yahudi. Ya, Bani Israel, Yahudi. Ibrahim alaihi salam dengan istrinya Siti Hajar lahir anaknya namanya Ismail alaihi salam. Inilah keturunan kita orang Islam. Jadi sebenarnya kita dengan Yahudi satu kakek. Cuma Yahudi kurang ajar. Ah, akhirnya Allah perintahkan, Ibrahim, kau bawa jalan anakmu sama Ismail Siti Hajar. Bawa dia kemana? Pokoknya kau jalan saja. Dia tinggalkanlah tanah kelahirannya, ya, yang kita sekarang kenal dengan Syria. Ya, jalan. Lalu sampailah dia. Allah katakan, kau jalan saja. Kemana? Kau jalan saja. Begitu di perjalanan Allah perintahkan, Ibrahim, cukup perjalananmu di situ. Simpan anakmu di batu-batuan. Kau balik lagi ke kampungmu. Batu-batuan itulah sekarang menjadi Ka'bah. Itulah Ka'bah sekarang. Lalu Siti Hajar kemudian menangis anaknya Ismail. Kehausan kan bu? Haus. Lalu Siti Hajar melihat berlari mencari air. Lalu apa yang dilihat? Fata Morgana. Ibu tahu Fata Morgana? Coba berdiri di jalan raya, di atas aspal, itu kan ada seperti air bergelembung, Mbak Yo. Itulah yang disebut Fata Morgana. Siti Hajar lari-lari, dapat, bukan air. Lari lagi, bukan air. Lari lagi, bukan air. Itulah sa'i sekarang. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwa. Dikiranya air, ternyata Fata Morgana. Fata Morgana itu, itulah hoax sekarang. Fata Morgana itulah hoax sekarang. Hati-hati bubu. Apalagi di media sosial, banyak orang karena kebencian, banyak orang karena kalah pilkada, banyak orang karena kalah pilpres, kalah pilcalek, yang dia share berita-berita kebencian dan bohong. Dan saya sudah jadi korbannya. Lari-lari kecil Pak Gub, itulah yang disebut sa'i. Fata Morgana itu disebut AI. AI bahasa Inggrisnya, AI bahasa Indonesianya. Iya, AI. artificial intelligence, ah itulah. Itu nih. Saya korban AI. Muka-muka saya, suara-suara saya, apa yang dijual? Obat kuat. Marah istri saya, Pak Gub. Dia bilang, cari itu. Kau kan masih kuat. Saya masih kuat. Coba, coba dia jual jilbab, tasbih, air samsam, bolehlah. Dia jual obat kuat. Saya masih kuat, Ibu. Saya masih bisa cerah. Salah paham lagi nih ibu-ibu semuanya. Saya masih bisa ceramah 5 kali satu hari. Hati-hati. Kita lanjut kisah. Lalu Siti Hajar capek. Lalu dia berdoa. Berarti orang Islam kerja dulu, usaha dulu, baru berdoa. Tidak boleh hanya tinggal di masjid bermalam berhari-hari. Ya Allah, murahkan rezekiku. Memangnya itu uang turun dari langit-langit? Sudah itu baru kerja dulu, baru doa. Lalu Allah perintahkan, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ismail ke panah. Hentakkan kakinya di pasir. Dihentakkan kakinya Ismail dengan izin Allah keluar air. Siti Hajar melihat air itu, lalu Hajar berkata, Zam-zam. Zam-zam. Zam-zam itu artinya air yang muncrat. Sumbat, sumbat. Itulah air zam-zam sekarang. Beredarlah desas-desus bahwa di satu kampung, danya itu agak cembung, cekung, beredar bahwa ada air di sana yang tidak pernah habis-habisnya. Maka datanglah orang membikin tenda-tenda, menjadi pemukiman, menjadi kampung. Namanya kemudian Hijaz, yang itulah Makkah sekarang. Nah, pada saat lagi asik-asiknya berbina rumah tangga, tanggal 8 Zulhijjah, mimpi Ibrahim. Ibrahim,

bulan Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim, potong anakmu, kau sudah berjanji sama saya, itu ada anakmu, tunaikan janjimu. Ibrahim bangun, Pak Gub. Maka pada 9 Zulhijjah, Ibrahim yakin ini wahyu. Yakin sepenuh hati ini wahyu. Maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan. Sunnah puasa. Tanggal 9, 10 Zulhijjah, dia panggil istrinya. Hajar, jar, jar, jar. Siti Hajar. Apa bang? Kau mandi itu anakmu, kasih pakai baju baik-baik, sisir yang rapi, gunakan baju baru, kasih parfum. Untuk apa bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Oke. Lalu anaknya pun dipanggil, Ismail. Mail, Mail. Ismail, Pak. Sini, Mail. Apa, papi? Yes, daddy. Ya kan? Kenapa, Pak? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Bapak-bapak yang ada di belakang saya ini, kira-kira kalau bapak bilang begitu ke anak, nak, saya disuruh potong kau, menurutmu bagaimana, Pak? Anak genset sekarang, Pak, pasti dia jawab, kenapa saya masih muda? Itu aja kakekku yang sudah mau mati. Itu anak pintar tapi tidak soleh. Maka yang diminta Ibrahim alaihissalam, anak soleh. Doanya, Allahumma rabbi habli minas solehin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Sayangnya kita selalu minta anak yang cerdas. Cerdas belum tentu soleh, soleh sudah pasti cerdas. Sudah. Dengar jawaban Ismail. Dengar jawaban Ismail. Pak, kalau ini perintah Allah, jangan cemas. Laksanakan, Pak. Insya Allah bapak dapati saya anak yang sabar. Seandainya saya polisi, saya tersinggung, Pak. Itu peredaran narkoba kan tergantung. Biar Pak Gubernur bertekad berantas narkoba. Biar wali kota bupati berantas narkoba. Tapi yang berhak nangkap polisi. Kita doakan polisi yang ada di Sumatera Utara dikuatkan imannya, tangkap itu. Bapak-bapak yang ada di luar ini yang polisi, kalau bapak menegakkan narkoba, jangan berpikir tangkap dia, tapi pikirkan menyelamatkan anakku. Belum aja anaknya bapak kena, kalau sudah kena anaknya bapak, bukan cuma polisi, kita semua. Nah, lain kali kita bahas itu. Orang Medan sama orang Sulawesi Selatan kan sama, besar suaranya. Ya kan? Bukan suka marah-marah orang Medan, besar suaranya. Cuma dia terlalu jujur itu orang Medan. Dan orang Medan itu bedanya, sama-sama kita besar suara, cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya. Makanya ada disebut polisi toba. Kalau kami orang Bugis, Bu, enggak ada takut sama bini, enggak ada. Enggak ada itu orang Bugis takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Iya. Maka, Bu Ibu, lalu gagallah menggoda. Ibrahim sampailah ke tempat pemotongan. Kalau bapak pergi umroh, biasanya kan itu dibawa jalan-jalan, siarah. Setelah kita dari Mina, itu sebelah kiri ada istana raja. Sebelum istana raja ada tugu-tugu kayak pos. Di situ diyakini itulah pos-pos itu tempatnya Ismail dibaringkan. Ah, dibaringkan. Kau lihat ini hambaku, dia mau potong anaknya demi ketaatannya kepada Allah, Tuhannya saya. Lalu melihat itu malaikat lalu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha itu bahasanya Ibrahim. Allah, malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim kemudian melanjutkannya, la ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail menyempurnakannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahilham. Itulah takbiran.

0: Ramadan, kalau lebaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malaikat La ilaha illallah wallahu akbar, Ibrahim Allahu Akbar walillahil ham, Ismail. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itulah sejarah penyembelihan. Lalu Allah perintahkan Jibril, kau turun ganti lehernya Ismail menjadi leher domba. Domba itulah yang dipotong. Untungnya ibu, untungnya diganti domba. Andai saja tidak diganti, habis kita bu. Yang bagi banyak anaknya masih enak. Potong kenamu, mana yang paling nakal? Iya, kalau cuma satu disuruh potong, dia melempar 3 jumroh. Diambil batu, ini sudah yang goda saya selama ini. Bismillah, Allahu Akbar, dilempar. Duh. Kembali itu batu melenting, hampir kena kepalanya, dia tangkap. Begitu dia buka, ada tulisan sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, di sini kau lempar saya, di Sumatera Utara kita berteman, kau makan proyek MBG. Di sini kau lempar saya, tapi di kantormu kau pakai pemain selisih dengan kontraktor. Pak Gubernur, menjadi Gubernur Sumatera Utara memang sangat sulit, tapi yang jauh lebih sulit adalah memenuhi hajat hidup banyak untuk rakyat Sumatera Utara. Bu, bu, bu, Pak Bobby Nasution, anak muda, energik, tapi bagaimanapun jagonya, kalau ibu-ibu tidak dukung, tidak ada artinya. Bagaimana cara dukungnya, Bu? Satu, paling real, ibu jangan mau makan sogok kalau pilkada. Itu real sudah itu. Iya, cuma salahnya, wane piro. Iya. Majelis Taklim sekarang juga sudah pandai bersiasat. Gampang, Pak. Majelis Taklim saya ada 150 anggotanya, tapi tolong belikan kami seragam. Dengar, ibu-ibu yang pakai seragam sogok, jangan kau pakai sholat. Kenapa? Uang sogok, baju, jangan pakai ibadah. Allah suci dan hanya mau menerima orang-orang suci. Para pejabat yang ada di sini, tidak semua Allah kasih jabatan, Pak. Selama Bapak menganggap jabatan itu nikmat, selama Bapak jabatan menganggap ini sebagai proyek, maka pasti akan Bapak menyesal di akhirat kelak. Jadikan ini jabatan apa? Ladang amal. Seorang gubernur, insya Allah, jauh lebih cepat masuk surga daripada ketua majelis ulama. Kenapa? Kalau Allah berfirman nanti di akhirat, ulama Sumatera Utara masuk surga, masuk juga Pak, masih antri, kan banyak ulama NU, ulama Muhammadiyah, Ahlus Sunnah, banyak Pak, masih antri. Ulama Mandailing Natal, Labuan Batu, banyak Pak ulamanya, masuk juga surga, tapi masih antri. Tapi begitu malaikat katakan Gubernur Sumatera Utara masuk surga, Bapak tidak perlu antri, sendiri. Iya toh, maka keliru Bapak kalau tidak menggunakan jabatannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh lagi, saya gubernur, Pak Bobby pergi sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya tengok-tengok dia datang berjamaah. Ajudan telpon Pak Kadis. Pak Kadis, dicari sama Pak Gubernur, Pak. Pak Kadis, katanya Pak Gubernur tidak pernah datang berjamaah. Besok, Pak, belum asan, sudah ada di masjid itu, Pak. Itulah hebatnya, Pak, jabatan. Saya ceramah, saudara-saudara sekalian, mari berjamaah. Tidak ada yang datang. Tapi begitu gubernur berjamaah, datang semua, Pak. Coba saya ceramah, saudara-saudara sekalian, jangan narkoba. Saudara-saudara sekalian, narkoba merusak masa depanmu. Oh, malah marah anak muda yang narkoba, dia kempeskan ban mobil saya. Iya toh? Tapi begitu Kapolres rahasia, tanggap, selesai dalam satu malam. Tapi juga kadangkala saya heran, barang bukti narkoba kok bisa hilang di kantor polisi. Tapi ibu juga yang ngajar salah polisi. Begitu anakmu ditangkap, tolonglah Pak, matilah saya ini Pak. Coba kalau orang tua baik, tahan dia Pak. Lebih baik dia dalam tahanan daripada dia di luar mati narkoba. Ini dia jual sawahnya, dia jual sawitnya supaya anaknya keluar. Keluar pasti narkoba lagi. Maka tidak mungkin polisi bisa memberantas narkoba kalau ibu juga tidak mau kerjasama. Begitu ibu tahu ada rumah tanda-tanda narkoba, lapor ke polisi. Polisi juga setelah tiba laporan, grebek. Inilah yang disebut Pak melempar tiga jumroh. Cuma bapak ketika mau melempar, datang godaan setan. Godaan setan dari mana? Istri dulu tuh Pak. Begitu mau kurban, apa kata istri kita? So alim kau, sholatmu aja dulu kau beresin. Ah, setan. Begitu bapak mau berbuat baik, kata istri di rumah, heh, apa kek bisa kuambak di situ? Masa itu anggotamu baru 2 tahun kepala dinas, emasnya istrinya sudah kayak pelek sepeda. Kamu sudah wakil gubernur hampir 3 tahun, ini cincin saya masih cincin yang itu-itu saja. Maka itulah pesan moralnya tadi, digoda oleh 3 penjuru. Bu ibu, ibu mau terhindar anaknya dari narkoba? Mau? Satu, masukkan pesantren. Ya. Dua ibu. Bu, dua. Halo ibu. Ya. Bu. Ya. Satu tadi apa? Pesantren. Masukkan pesantren. Dua, jangan biasakan kasih makan uang haram. Tiga, doakan. Doanya pendek. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Saya mau tanya ibu-ibu, ini anak soleh penting bu. Ibu-ibu kalau meninggal siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi bu. Pak Gubernur, waktu saya pernah dengar ceramah ini, istri saya kan dengar. Ustadz, katanya kau ceramah kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal, kau mau kawin lagi? Saya peluk baik-baik pak. Lalu saya bilang, sayangku dengar baik-baik ya, jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi, apalagi kalau kau sudah mati. Iya tuh ibu. Bu, siapa yang doakan ibu? Anak. Coba bayangkan almarhum Erwin Nasution, Bapak Haji Erwin Nasution, anak beliau jadi gubernur. Sekarang amal kebaikan berkumpul, ibu-ibu datang dengar dakwah, ibu ini yang datang, lalu ibu besok berkurban. Selama ibu lakukan kebaikan yang saya dapat hari ini, Pak Bobi Nasution dapat pahala. Kenapa? Sponsor kebaikan namanya. Dan bapaknya pun dapat pahala. Kenapa? Ada 3 amal yang terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Satu diantaranya, anak yang soleh. Yang kedua ibu, kalau ibu mau anaknya tolak bala dengan cara apa? Sedekah. Bagaimana caranya? Ibu ada duit 50.000, bikin nasi bungkus 2, kirim ke masjid Jumat Berkah 2 bungkus, tulis imam khatib, yang makan Pak Imam, jadi darah daging. Selama darah dagingnya Pak Imam dipakai mimpin sholat, ibu punya nasi bungkus, dapat pahala. Begitu juga kalau yang ceramah makan, maka selama penceramah itu pergi ceramah, ibu juga dapat pahala. Maka sering-seringlah undang saya makan. Tapi biasanya orang Islam itu kalau artis, waduh, sangat dihormati. Kalau mau bikin acara, kasih bisnis kelas pesawatnya, dijemput, dikawal polisi tentara, kasih hotel bintang 5, padahal cuma datang bawa alamat palsu. Cing cing cing. Ya kan? Nah, sekalinya penghafal Quran diundang, enggak dijemput, Bu, dikirimi Grab. Grabnya pun motor tua. Enggak ada stang kakinya satu. Tak gantung kakinya Pak Ustaz. Setengah mati. Hujan, satu mantel kita berdua. Sudah sampai, Dek, sedikit lagi Ustaz. Sedikit lagi. Satu jam kita hapsi selawatan sallallahu ala Muhammad, kepanasan, busa-busa semua kelepa. Begitu kita mau pulang, dikasih apa? Pisang sama ketan. Ketawa ibu semua pelakunya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, mau dapat jabatan, nggak usah cari muka sama Pak Bobby. Biar Pak Bobby setuju, kalau istrinya beliau nggak setuju, nggak jalanis kamu. Percaya itu. Apalagi kalau ibu sudah bilang, saya tidak mau lihat itu anak buahmu, kurang ajar itu. Oh, wabillahi taufiq wal hidayah, Pak. Habis, tamat sudah urusanmu, Pak. Lalu bagaimana? Bapak sedekah. Beri makan anak yatim piatu. Mohon maaf, Pak Gubernur. Salah satu kiat Islam tolak bala, sedekah. Jadikan kebiasaan setiap malam Jumat, panggil Kabak Kesra. Bikin acara kasih makan anak yatim. 50 orang satu malam Jumat. Kalau tidak ada anggaran karena efisiensi, pakai uang pribadi. Dan saya yakin banyak kontraktor mau bantu Bapak. Pak, kalau boleh berpesan, lebih baik Bapak paksa anak buahnya masuk surga daripada dia sukarela masuk neraka. Bagaimana caranya? Kasih makan anak yatim, potong itu sedikit anggaran, masuk anak yatim. Itu cara menurut orang beriman. Beda kalau orang-orang Eropa. Kalau kita orang beriman, tolak bala. Maka ibu-ibu, ini saya mau tanya ibu-ibu ini, yang banyak semua masnya. Ibu-ibu, kalau meninggal, siapa yang pakai emasnya, Bu? Anak istri kedua. Begitu ibu meninggal, menangis suami, Bu, kenapa cepat sekali kau tinggalkan saya, sayangku. Dia ambil cincinmu, tidak mau keluar, dikasih sabun. Sudah itu dia ambil lagi kalungmu. Ini dulu saya belikan kita waktu ulang tahun, 5 tahun pernikahan. Saya belikan kau di Singapura saya. Terakhir dia cabut juga gigi palsumu. Cincin, gelang, rantai, kalung. Dia simpan sambil menangis. Terlalu cepat kau tinggalkan saya, sayang. 3 bulan kemudian pergi reuni ketemu janda. Dia ambil kembali emasnya. Dia bilang apa? Dek, ambil saja ini. Sudah mati yang punya. Daripada diambil, maka ibu-ibu sedekah. Ibu-ibu yang saya muliakan, terutama saya selalu bilang di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli, pakai aja yang palsu. Kenapa? Biar palsu dan juga anda percaya. Ah, masa istri gubernur palsu? Tidak mungkin. Maka lebih baik pakai yang palsu, asli, kasih anak yatim piatu. Kita juga ibu-ibu yang miskin, enggak usah kau pakai yang asli. Biar asli orang juga enggak percaya. Maka lebih baik pakai yang palsu, yang asli, buat anakmu sekolah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya, ayo, 78 tahun Sumatera Utara, sehebat apapun Pak Bobby Nasution, tidak akan mampu memajukan provinsi kita tanpa bantuan kita semua. Itulah makna dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Selamat ulang tahun. Mudah-mudahan Allah berkahi kampung kita. Allah lindungi dari segala mara bahaya dan Allah limpahkan segala karunia-Nya. Amin. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Kenapa, Ibu? Tambah. Bapak, Ibu pikir saya penjual sop saudara, sop. Tambah. Terus. Bukan tukang parkir ini, Ibu. Terus. Insya Allah kita doakan Pak Gubernur dan seluruh jajaran sehat walafiat. Ada waktu dan kesempatan.
1: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, Bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4.

Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: mandarlo. Kau, kau masih juga tidak percaya bahwa aku, aku mencintaimu.
1: Messi, maafkan aku, Messi. Messi. Messi.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Ispriyonoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

dalam seri ke-179 ini didukung oleh para pemain Yusri sebagai Rangga Lawe, Harry sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Budi Klontong sebagai Banyak Kapuk, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Yoko sebagai Empu Ranteng, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: Kami tak bisa menolak. Dia terpaksa menuruti kata-kata Ranggalawe. Mereka berdua lalu melangkah ke halaman. Ranggalawe segera naik ke atas punggung kudanya yang bernama Nila Ambara.
1: Ayo, Kamandan. Kau tidak perlu sungkan-sungkan. Biar aku nanti yang akan mengatakan segala sesuatunya pada Gusti Sang Ramawijaya.
2: Baik, Gusti.
1: Rumah kediaman Gusti Sang Ramawijaya kurang lebih 10 tal jauhnya dari sini. Kau ikut saja di belakangku.

0: Inilah Gusti, anak muda yang hamba maksudkan. Dia memang agak pendiam, Gusti. Tapi sebenarnya dia cukup ramah dan terbuka. Silakan Gusti Sang Ramawijaya berbicara langsung dengan anak muda ini.
1: Baik, Kakang Ranggalawi. Oh, jadi kau putra Empu Hanggareksa, pembuat senjata pusaka yang terkenal dari desa Kurawan?
0: Benar, Gusti.
1: Lalu siapa namamu?
0: Nama hamba Arya Kamandanu, Gusti. Dia mempunyai kemampuan yang tinggi dalam hal olah kanuragan, Gusti. Hamba sudah sering melihatnya. Hamba kira kita membutuhkan anak muda semacam Arya Kamandanu ini untuk melatih calon-calon prajurit Majapahit.
1: Iya, memang benar, Kakang Ranggalawi. Selama ini kita memang kurang memiliki pelatih-pelatih olah keprajuritan. Mereka hanya beberapa orang saja, dan di antaranya Kakang Ranggalawi sendiri. Oh iya, apa benar kau menguasai ilmu kanuragan dengan cukup baik, Kamandanu?
0: Barangkali tidak terlalu baik, Gusti. Hamba hanya pernah belajar ilmu kanuragan dari Paman Ranubaya.
1: Kau jangan terlalu merendah, Kamandanu.
0: Ampun, Gusti. Hamba tidak merendah. Memang sebenarnya hamba hanyalah sedikit saja mengetahui soal-soal ilmu kanuragan. Barangkali Gusti Ranggalawe terlalu berlebihan dalam menilai diri hamba.
2: Kau jangan membuatku salah tingkah di depan Gusti Sang Ramawijaya, Kamandanu. Dan mengapa kau harus menyembunyikan kemampuanmu itu? Menguasai ilmu kanuragan bukanlah hal yang buruk, Kamandanu. Kau tidak perlu malu untuk mengakuinya. Bahkan kau bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih baik. Baik untuk dirimu sendiri, ataupun untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih mulia sifatnya.
1: Begini, Kamandanu. Aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami di Pedukuhan Majapahit ini? Tenaga dan keahlianmu akan bisa sangat membantu usaha-usaha yang sedang kami rintis selama ini.
0: Ampun, Gusti. Sebenarnya Gusti Ranggalawe sudah menawarkannya pada hamba. Tapi sekali lagi, hamba mohon ampun, Gusti. Barangkali untuk saat ini, hamba terpaksa belum bisa menerima tawaran Gusti Sang Ramawijaya.
2: Mengapa begitu, Kamandanu? Daripada kau hanya mondar-mandir ke sana kemari, naik kuda tanpa tujuan yang pasti, lebih baik kau bekerja untuk masa depanmu sendiri. Di samping itu kau bisa membantu kami, yang pada saat ini memang sangat membutuhkan tenaga-tenaga dan keahlian seperti yang kau miliki itu.
1: Kalau kau setuju, aku akan memberimu pekerjaan yang cukup baik, Kamandanu. Kau akan kutugaskan melatih 200 calon prajurit Majapahit. Mereka ini semuanya orang-orang pilihan. Mereka datang dari desa-desa yang lain yang jauh letaknya. Dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang dari pesisir Pulau Madura.
2: Sebaiknya kau terima saja tawaran Gusti Sang Ramawijaya ini, Kamandanu. Aku nanti akan ikut membantumu menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaanmu. Ya, untuk sementara aku bersedia mendampingimu. Nah, bagaimana?
3: Arya Kamandanu tidak segera memberikan jawaban. Dia nampak berpikir keras, keningnya sampai berkerut-kerut. Sesaat lamanya suasana di ruangan pendopo rumah kediaman dia Sang Ramawijaya menjadi hening.
1: Kulihat kau sepertinya sedang mengalami suatu beban persoalan yang cukup berat. Apa benar begitu, Kamandanu?
0: Ya, benar, Gusti. Akhir-akhir ini, memang hamba sedang mengalami guncangan-guncangan batin yang tidak ringan. Karena itu sekali lagi, hamba mohon ampun, Gusti. Hamba terpaksa belum bisa menerima tawaran Gusti Sang Ramawijaya. Sebenarnya hamba ingin sekali bergabung di Pedukuhan Majapahit ini. Tapi, ya, entahlah. Untuk sekarang ini rasanya belum bisa, Gusti. Hamba takut kalau sampai nanti hamba justru akan mengecewakan Gusti.
1: Oh, baiklah. Kalau memang begitu, aku pun tidak akan memaksamu.
0: Sekali lagi hamba mohon ampun, Gusti.
1: Tidak apa-apa, Kamandanu. Memang sebaiknya kau selesaikan dulu urusan-urusan pribadimu. Dan setelah semua persoalanmu beres, dan kemudian kau ingin bergabung bersama kami, datanglah ke Majapahit. Setiap saat pintu-pintu rumah warga Majapahit ini akan siap menerima kehadiranmu.
0: Oh, terima kasih sekali, Gusti Sang Ramawijaya. Rasanya penghormatan ini terlalu besar, Gusti. Rasanya hamba tidak pantas mendapat penghormatan seperti ini. Hamba hanyalah orang kecil.
1: Kamandanu, kau jangan berkata begitu. Yang membedakan orang kecil dan orang besar adalah kemuliaan jiwanya, budi pekertinya. Sekalipun orang itu berasal dari kasta yang paling tinggi, jikalau jiwanya kotor berdebu, maka sebenarnya derajatnya sudah melorot menjadi orang yang paling rendah. Orang besar bukan hanya bisa dilahirkan dari keturunan saja, bahkan seringkali orang besar lahir dan tumbuh dari kalangan rakyat jelata.

0: Rangga Lawe kelihatan agak kecewa karena tidak bisa membujuk Arya Kamandanu agar mau bergabung dengan kelompok Dyah Sanggrama Wijaya di Padukuhan Majapahit. Tapi akhirnya dia bisa juga menerima alasan-alasan yang dikemukakan Arya Kamandanu yang semuanya merupakan persoalan-persoalan pribadi. Malam itu, Arya Kamandanu istirahat di rumah kediaman Rangga Lawe. Semalaman, hampir dia tidak bisa tidur barang sekejap pun. Pikirannya jauh menerawang dan wajah Maisin selalu timbul tenggelam dalam angan-angannya. Mendadak ia merasa menyesal sekali. Mengapa tiba-tiba dia meninggalkan Maisin berdua dengan Panji Ketawang di gubuknya di lereng Gunung Arjuna?
1: Oh, aku memang keterlaluan sekali. Semakin terbukti sekarang bahwa sebenarnya aku belum mencapai tingkat kedewasaan. Aku selalu mudah dihantui oleh gejolak-gejolak perasaan. Aku mudah diombang-ambingkan oleh pikiran yang tidak menentu. Maisin, kasihan dia. Mengapa aku sampai hati meninggalkannya bersama Panji Ketawang di tempat yang terpencil dan sunyi? Aku memang keterlaluan sekali. Aku menyesal sekali. Aku harus kembali secepatnya ke lereng Gunung Arjuna.
2: Mengapa kau buru-buru, Kamandanu? Mengapa kau tidak mau menunggu sampai pagi tiba?
1: Ampun, Gusti. Bukannya hamba tidak betah tinggal di Padukuhan Majapahit ini. Tapi memang hamba mempunyai persoalan pribadi yang harus hamba selesaikan dengan segera. Ampun, Gusti.
2: Iya, iya. Tapi mestinya kau sabar menunggu barang sebentar, Kamandanu. Tunggulah sampai hari terang. Kau bisa berjalan-jalan dulu di Padukuhan Majapahit ini.
1: Terima kasih sekali, Gusti Rangga Lawe. Tapi maafkan hamba. Hamba memang harus secepatnya kembali ke lereng Gunung Arjuna. Nanti pada kesempatan yang lain, hamba akan singgah kembali di Padukuhan Majapahit ini, Gusti.
2: Ah, Kamandanu. Kau ini orangnya kelihatannya pendiam sekali. Kau sepertinya lemah lembut. Tapi rupanya hatimu cukup keras juga. Ya, kalau begitu baiklah. Kalau kau memaksa juga untuk pergi, mari aku antarkan sampai ke perbatasan Dukuh Majapahit. Rangga Lawe lalu melangkah ke arah kandang kuda. Dan sebentar kemudian dia sudah kembali lagi sambil menuntun Nila Ambara. Mereka lalu segera berangkat meninggalkan rumah kediaman Rangga Lawe menuju ke arah utara.

0: Nah, Komandanu, aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Selamat jalan.
1: Terima kasih, Gusti Ranggalawe.
0: Mengapa kau belum juga berangkat, Komandanu? Hei, Komandanu, ada apa denganmu?
1: Tidak, Gusti. Hamba hanya terpesona.
0: Apa yang membuatmu terpesona, Komandanu?
1: Pedukuhan Majapahit ini, Gusti.
0: Apanya yang membuatmu terpesona, Komandanu? Kukira pedukuhan ini biasa-biasa saja. Bahkan mungkin pedukuhan ini termasuk terbelakang dibandingkan dengan pedukuhan lain, seperti Jasun Wungkal, Tongjing, ataupun Jongar. Pedukuhan ini masih berupa sebuah janin, belum lagi lahir menjadi bayi.
1: Tapi suatu ketika nanti, pedukuhan Majapahit ini akan benar-benar lahir menjadi seorang bayi yang sehat, Gusti. Bayi itu kemudian akan belajar merangkak, berjalan, dan akhirnya dia akan tumbuh menjadi seorang manusia dewasa.
0: Kau yakin begitu?
1: Hamba yakin, seyakin-yakinnya, Gusti. Pedukuhan ini, menurut pendapat hamba, cukup mempunyai persyaratan untuk menjadi pedukuhan yang lebih besar. Tanah dan lahan-lahan pertanian di sini nampaknya subur. Warganya pun nampaknya mau bekerja keras. Dan mereka agaknya sangat mencintai pedukuhan yang sekarang menjadi tempat tinggal mereka.
0: Setiap orang harus mencintai tempat tinggal di mana dia tinggal. Dia harus ikut ambil bagian untuk memajukan daerah tempat tinggalnya sendiri, Komandanu.
1: Oh, indah sekali pemandangan di tempat ini. Hamba melihat cahaya fajar merekah dari sebelah timur. Cahaya itu semakin lama semakin banyak jumlahnya. Dan mereka menyebar, meresap masuk di sela-sela pohon hutan tarik. Suatu saat nanti, hamba yakin pedukuhan Majapahit akan hangat oleh cahaya matahari yang cerlang cemerlang.
0: Tapi itu semua masih berupa angan-angan, Komandanu. Pada kenyataannya kami semua masih harus bekerja keras, siang maupun malam. Majapahit masih belum diperhitungkan kemunculannya di permukaan tanah Jawa ini, Komandanu.
1: Ya. Baiklah, Gusti Ranggalawe. Hamba harus segera meneruskan perjalanan.
0: Baiklah. Selamat jalan, Komandanu.

0: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing ETA bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Sudah Kang banyak kapuk.
1: Oh, bagaimana Adi Ranggalawe? Anak muda itu sudah pergi.
0: Sudah Kakang, baru saja dia pergi.
1: Aku dan Kakang Lemusora baru saja membicarakan perihal anak muda itu. Bukan kami mencurigainya, tapi ada baiknya kita waspada Adi Ranggalawe.
0: Aku yang akan bertanggung jawab Kakang banyak kapuk. Kalau dia datang kemari dengan maksud yang tidak baik, yang nantinya bisa membahayakan kedudukan Majapahit, akulah yang akan bertanggung jawab.
1: Sebaiknya kau awasi dia, Adi Ranggalawe. Jangan dilepaskan begitu saja. Sekarang ini Majapahit sudah semakin disorot oleh pemerintah Kediri. Segala kegiatan kita sekecil apapun akan masuk dalam daftar perhitungan pemerintah Kediri.
0: Oh, baik Kakang. Aku memang baru dua kali bertemu dengan anak muda itu.
1: Ah, Adi Ranggalawe, kau tidak akan bisa mengenalnya dengan baik hanya dengan dua kali bertemu.
0: Iya, aku juga tidak akan melepaskannya begitu saja sampai dia benar-benar kuanggap aman.

0: Sementara itu, Arya Kamandanu sudah berkuda kembali dan dia semakin jauh meninggalkan padukuhan Majapahit. Kudanya berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah menuju ke arah desa Pakahuli. Dia hanya istirahat sebentar untuk minum tuak legen, sekedar mengusir rasa haus yang mencekik lehernya. Menjeninggalkan perbatasan desa Pakahuli menuju ke arah kaki gunung Anjasmara. Di sebuah tikungan bukit, mendadak dia menarik tali kekang kudanya kuat-kuat.
1: Agaknya aku salah jalan. Seharusnya tadi aku mengambil ke arah kiri. Kalau mengambil jalan memutar melewati Jasin Bungkal, tentu akan memakan waktu terlalu lama untuk sampai ke lereng Arjuna. Dan aku tak ingin melewati Kurawan ataupun Manguntur. Ya, lebih baik aku kembali saja dan mengambil jalan pintas.
0: Arya Kamandanu belum sampai memutar kudanya ketika tiba-tiba dari arah depan bermunculan orang-orang berkuda. Arya Kamandanu sudah dapat menduga bahwa mereka adalah prajurit-prajurit Kediri. Ataupun kalau tidak, mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintah Kediri. Melihat gelagat yang kurang baik, Arya Kamandanu segera memutar kudanya dan mengaburkan binatang itu sekencang-kencangnya. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu lari bagaikan dikejar setan. Sebentar kemudian binatang itu sudah lenyap di balik gundukan sebuah bukit. Hanya suara tapak kakinya saja yang masih terdengar semakin lama semakin jauh.

0: itu tadi mencurigakan sekali.
1: Iya, benar kakak. Dia buru-buru membalikkan kudanya dan segera kabur begitu melihat kehadiran kita kakak.
2: Mungkin saja benar apa yang dilaporkan Jaran Lejong. Dia melihat sendiri orang itu singgah di desa Pakahuli untuk minum tuak legen.
0: Jaran Lejong?
3: Iya Tuan Kubajil.
0: Coba berikan laporan sekali lagi yang lebih jelas. Apa benar kau melihat orang itu dan bukan hanya salah lihat?
3: Hamba tidak mungkin salah lihat Tuan Bajil. Memang dia itulah anak empu Hangga Reksa. Dialah yang bernama Arya Kamendanu. Dia terus hamba buntuti setelah meninggalkan desa Pekahuli. Hamba yakin tidak salah lihat Tuan Bajil.
0: Kalau begitu, ayo kita kejar orang berkuda itu. Mungkin dia bukan orang yang kita maksudkan. Tapi karena gelagatnya sangat mencurigakan, ada baiknya orang itu kita tangkap dan kita minta keterangannya. Ayo cepat!

0: Lihat Tuan Kubajil. Bukankah dia itu orangnya? Hamba pasti bisa mengenalinya dengan baik. Dia itulah yang bernama Arya Kamandanu.
1: Cukup, Jaranejong. Kau tidak usah turut campur. Aku sendiri yang akan langsung menanganinya. Apa benar kau yang bernama Arya Kamandanu?
2: Iya, benar.
1: Mengapa kau buru-buru membalikkan kudamu dan kabur begitu melihat kehadiran kami?
2: Aku tidak kabur. Aku salah jalan.
3: Kamandanu, kau tidak salah jalan. Kalau kau ingin ke Kurawan, kau tidak usah balik lagi. Kau tinggal mengikuti saja jalan itu tadi.
2: Aku tidak ingin ke Kurawan. Dan lagi apa perlunya kalian mengurusi perjalanan orang? Maaf, aku tidak punya waktu untuk melayani kalian.
1: Kurang ajar. Kau berani meremehkan kami. Kamandanu, kau boleh segera pergi dari tempat ini. Kami tidak akan mengganggumu. Tapi sebelum pergi, berikan dulu pedang yang ada di pinggangmu itu.
2: Oh, jadi kau menginginkan benda ini? Baik. Baiklah. Nah, ambillah. Ambillah pedang ini untukmu.

0: Arya Kamandanu sama sekali tidak terkejut. Dia sudah menduga bahwa orang-orang berkuda itu pasti akan menyusul. Sekarang dia sudah dikelilingi orang-orang berkuda yang jumlahnya tidak kurang dari 40 orang. Salah seorang di antaranya yang potongan tubuhnya pendek tapi gempal berotot, tidak lepas-lepas memandang padanya. Dari balik pandangan mata orang cebol itu, tersirat sesuatu yang jahat dan licik. Di sebelahnya seorang wanita berparas cantik duduk di atas kuda berwarna coklat dengan pandangan mata yang dingin. Dan di sebelahnya lagi duduk di atas kuda seorang pendekar bertubuh jangkung dengan dua bilah pedang terselip di pinggangnya.
1: Jadi kau yang bernama Arya Kamandanu, anak empu Hangga Reksa dari desa Kurawan?
2: Iya, benar. Akulah Arya Kamandanu.
1: Mengapa kau buru-buru membalikan kudamu dan kabur begitu melihat kehadiran kami?
2: Aku tidak kabur. Aku hanya salah jalan.
3: Kamandanu, kukira kau tidak salah jalan. Kalau kau ingin pulang ke Kurawan, kau tidak perlu mengambil jalan ini. Kau bisa meneruskan jalan yang tadi dengan melewati Jasun Wongka.
2: Aku tidak bermaksud pulang ke Kurawan.
3: Lalu kau mau pergi kemana?
2: Itu bukan urusanmu.
3: Kurang ajar. Kukira sebaiknya dia ditangkap saja, Kakang Baja.
1: Tunggu, Sambi. Tunggu dulu. Biar aku yang menanganinya. Kamandanu, sebenarnya memang kami tidak merasa perlu untuk ikut campur urusanmu. Kau boleh pergi kemana saja. Tapi ada satu persyaratan yang harus kau penuhi.
2: Persyaratan apa?
1: Sebelum pergi, tinggalkanlah pedang yang tergantung di pinggangmu itu.
2: Jadi kau menginginkan pedang ini? Baik. Baiklah.
0: Arya Kamandanu menghunus pedang Naga Puspa dan pelan-pelan mengangkatnya ke udara. Nampak berkas-berkas cahaya merah menyemprot keluar dari gagang pedang. Itulah pamor pedang Naga Puspa ciptaan Empu Ranubaya. Empu Bajil, Dewi Sambi dan Empu Renteng, juga Jaran Lejong sudah pernah melihat kehebatan pedang itu. Tapi mereka semua masih ternganga begitu melihat pamor pedang itu bernyala-nyala seperti memancarkan darah segar.
2: Jadi pedang ini harus kuberikan padamu supaya aku bisa pergi dengan selamat dari tempat ini?
1: Iya.
2: Begitu?
1: Iya. Cepat, berikan pedang itu padaku. Dan kau boleh segera pergi kemana kau suka.
2: Baiklah. Karena kau menggunakan persyaratan untuk membiarkan aku pergi, maka aku pun membuat persyaratan untuk memberikan pedang ini.
4: Hati-hati, Kakang Bajil. Aku melihat gelagat yang tidak baik.
1: Jangan khawatir, Adi Renteng. Kalau dia berani berbuat yang tidak-tidak, dia akan merasakan akibatnya. Nah, Kamandanu, bolehkah aku tahu persyaratan apa yang kau inginkan?
2: Pertama, aku ingin tahu siapa sebenarnya kalian ini.
3: Kamandanu, orang yang duduk di atas kuda di sebelahku ini bernama Empu Tong Baja. Dialah pimpinan kami. Dan aku, Dewi Sambi. Sedangkan laki-laki di sebelahku ini bernama Empu Renteng. Dan mereka semuanya adalah prajurit-prajurit Kediri.
2: Baik. Sekarang persyaratan yang kedua. Aku ingin tahu siapa yang telah membunuh orang tuaku dan membakar rumahku di desa Kurawan. Aku ingin tahu siapa yang telah menghancurkan keluarga Empu Hangga Reksa.
4: Kakang Bajil, aku kira kita tidak perlu memperpanjang lebar. Aku mendapat kesan bahwa orang ini menaruh dendam pada kita semua.
3: Benar, Kakang Bajil. Mengapa tidak langsung saja kita sikat?
1: Diam kalian semua. Sudah kukatakan bahwa akulah yang akan menangani perkara ini. Kamandanu, kami memang tidak perlu menutup-nutupi lagi. Memang kamilah yang membunuh ayahmu, Empu Hangga Reksa. Dan kami juga lah yang membakar rumahmu. Tapi semua itu kami lakukan karena kami dia buat kesal. Aku sudah berkali-kali memperingatkan agar ayahmu jangan terlalu lancang berbicara. Tapi dia tidak mau mengindahkan. Dia malah berkacak pinggang dan menuding-nuding ke arah kami dengan mengatakan bahwa kami adalah gedibal-gedibal Jaya Katuang. Kami adalah prajurit-prajurit busuk. Akhirnya kami tidak bisa menahan diri lagi. Kami terpaksa membunuh orang tuamu dan membakar rumahmu. Kalau sekarang ini kau menaruh dendam kepada kami, itu sudah selayaknya, Kamandanu. Dan kami tidak akan melarikan diri. Kami akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kami lakukan terhadap keluargamu.
2: Baiklah. Kukira keteranganmu sudah cukup panjang lebar. Sekarang persyaratan berikutnya.
1: Kamandan, kau jangan main-main. Kau jangan membuat persyaratan yang mengada-ada.
2: Tunggu dulu, Mpu Bajil. Kukira persyaratanku yang ketiga ini pun cukup masuk akal. Nah, dengar baik-baik. Aku akan memberikan pedang naga puspa ini padamu. Tapi setelah kau menyerahkan nyawamu.
5: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
6: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, rasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
5: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
7: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
0: Saja Arya Kamandanu mengamuk. Setelah berhadapan dengan orang-orang yang menghancurkan keluarganya, tiba-tiba hatinya mendidih terbakar oleh api dendam. Yang pertama kali menjadi sasaran adalah Mahut Tong Baja. Untung pendekar cebol itu terkilas. Ia segera melompat dari kudanya dan selamat dari sambaran pedang naga puspa. Selanjutnya terjadilah pertempuran sengit. Arya Kamandanu bertarung bagaikan banteng yang terluka. Dalam beberapa gebrakan saja, tiga orang prajurit Kediri roboh tak berkutik lagi. Tapi Empu Bajil dan kaki tangannya tidak mau menyerah begitu saja. Mereka terus merangsek. Dengan tongkat pencabut rohnya, Empu Bajil berusaha membendung serangan Arya Kamandanu. Sementara itu Empu Renteng sibuk dengan jurus-jurus pedang kuningnya. Sedangkan Dewi sambil berusaha mencari kelengahan lawannya, sambil terus menyiapkan ajit tapakwisa. Setelah 5 dari 10 jurus, Arya Kamandanu merasakan tenaganya mulai merosot. Karena itu dia berusaha untuk mencari jalan meloloskan diri.
8: Aman! Dia mau lari, dekat di sana, dekat. Ayo, jangan biarkan dia kabur.
0: Begitu melihat ada ruangan kosong, Arya Kamandanu segera melompat. Dan sebentar kemudian dia sudah berlari dalam kejaran Empu Bajil dan kaki tangannya. Arya Kamandanu berlari ke arah sebuah bukit karang, tak jauh dari tempat itu.
8: Terus kejar dia! Kejar dan tangkap dia!

0: kau tikus busuk. Beh! Sekarang kau tidak mungkin bisa meloloskan diri. Kecuali kau mau dengan senang hati menyerahkan pedang itu padaku. Kau tidak mungkin bisa menyelamatkan diri. Kau sudah kami kepung dengan rapat.
1: Kau pikir aku akan menyerah begitu saja, Empu Bajil? Ketahuilah, aku bukanlah orang yang gampang menyerah.
2: Kamandanu, menyerah ataupun tidak, hasilnya akan sama. Kau pasti akan mati di tangan kami.
0: Iya, benar. Kau sudah membunuh beberapa orang teman-teman kami. Dan sekarang kami tidak akan mengampunimu lagi. Kau harus kami bunuh. Dan setelah itu pedang Naga Puspa akan jatuh ke tanganku. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat tinggalkan dia. Bunuh dia. Bunuh. Bunuh.

0: kembali Arya Kamandanu bertarung habis-habisan melawan Empu Tong Bajil dan kaki tangannya. Kali ini Empu Tong Bajil dan prajurit-prajurit Kediri nampak di atas angin. Sementara pertahanan Arya Kamandanu semakin melemah. Melihat keadaan lawannya sudah semakin payah, Empu Tong Bajil bermaksud menyudahi pertarungan. Maka segera dia melompat mundur. Pendekar cebol dari lereng tengger itu bermaksud mengeluarkan jurus mautnya yang dilambari ilmu atau Aji Segara Geni.
1: Mampu kau sekarang, Kamandanu? Aji Segara Geni!

0: benar sudah gawat. Pukulan Empu Tong Bajil memang tidak bersarang dengan telak di tubuhnya. Namun begitu, pengaruhnya cukup terasa. Dada Arya Kamandanu terasa sesak. Apalagi ditambah dengan pengaruh pedang Naga Puspa yang sekarang mulai menghisap tenaganya dengan kuat.
1: Matilah aku sekarang ini. Aduh, nyeri sekali rasanya lambung kiriku. Benar-benar hebat aja sekarang ini milik pendekar dari lereng tenggar itu. Wah, ilmu ini juga lah yang dulu menamatkan riwayat pendekar lo.
2: Kamandanu, sebutlah Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi. Kenanglah kembali segala yang baik yang pernah kau nikmati di atas permukaan bumi ini. Karena sebentar lagi kau akan kupaksa menyusul Hangga Reksa, orang tuamu.
0: Empu Bajil sudah mempersiapkan aji segara geninya. Tangannya bergetar dengan hebat. Wajahnya tegang dan pandangan matanya berapi-api. Demikian pula Dewi Sambi, perempuan berwajah cantik itu sekarang nampak menyeramkan sekali. Rambutnya yang panjang berkibaran tertiup angin. Dan pandangan matanya yang dingin seolah-olah ingin menelan segala sesuatu yang hidup. Sedangkan Empu Renteng, sejak tadi sudah mempersiapkan jurus mautnya, jurus pedang kuning. Pendekar bertubuh jangkung itu tegar berdiri di atas kuda-kuda yang kokoh. Tapi belum sampai mereka bertiga bergerak menyerang, mendadak dari balik pohon-pohon liar, bermunculanlah orang-orang bercadar hitam. Mereka langsung menyerang beramai-ramai.

Bajil sangat geram. Dia tidak tahu siapa orang-orang yang telah menyerang kelompoknya. Yang jelas dia merasa dirugikan karena ada orang-orang yang tiba-tiba mengganggu rencananya. Maka segera pendekar cebol itu menyerang dengan bengis sambil mengoparkan semangat perlawanan kaki tangannya. Sementara dua kelompok itu bertempur dengan seru, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Arya Kamandanu. Dia segera memasukkan kembali pedang naga puspa ke dalam sarungnya. Sesaat lamanya dia bisa istirahat dan menarik nafas untuk melonggarkan isi dadanya. Dan setelah dadanya tidak lagi merasa terlalu sesak, dia kembali menarik pedang naga puspa dan langsung terjun ke kancah pertarungan.

0: pertarungan masih terus berlangsung dengan sengit, tapi sekarang kedudukan Empu Bajil dan kaki tangannya berada di bawah angin. Sudah ada 12 orang prajuritnya yang terpuruk. Mereka jatuh di kelimpangan tak tentu arah. Ada yang terkena babatan pedang Naga Puspa, sementara banyak juga yang terbunuh oleh orang-orang yang bercadar hitam. Melihat keadaannya semakin terjepit, Empu Bajil segera berteriak lantang.
1: Kita mundur! Ayo kabur cepat!

0: Siapa mereka itu?
1: Rupanya masih ada juga pendekar-pendekar gelap di negeri ini, Kakang Baja.
0: Kita sudah hampir bisa menyudahi perlawanan Kamandano. Kurang ajar orang-orang bercadar itu. Tapi nampaknya mereka bukan orang-orang

0: mustahil teman-teman kita akan tewas seluruhnya. Kekuatan mereka memang melebihi kita, Kakang Bajir. Tapi saya perhatikan, hanya ada 2 atau 3 orang pendekar yang berkemampuan tinggi. Selebihnya adalah pendekar-pendekar biasa, Kakang.
1: Iya, sudahlah. Kita harus mengakui bahwa kita telah gagal. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Pokoknya, pedang naga Puspa suatu ketika harus jatuh ke tanganku.
2: Kecewaan akibat kegagalannya merebut pedang naga Puspa. Dia juga sangat geram melihat 12 orang prajuritnya terbunuh. Tapi memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, setelah memberikan petunjuk yang bermacam-macam, pendekar cebol dari lereng Tengger itu pun segera memerintahkan anak buahnya agar naik ke atas kudanya masing-masing. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda meninggal.

0: bantuan. Terima kasih atas pertolongan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidak segera datang menolong, barangkali mereka sudah berhasil membunuh saya.
1: Sudahlah. Yang penting, kau bisa selamat, Kamandanu.
0: Tuan mengenal saya?
1: Kau pikir aku ini siapa, Kamandanu?
0: Oh, maaf. Rasanya saya belum pernah bertemu dengan tuan-tuan. Dan lagi tuan-tuan semuanya menggunakan cadar hitam. Bagaimana saya bisa mengenali tuan-tuan?
1: Karena kami menggunakan cadar hitam, maka kau tidak sempat mengenali kami, Kamandanu. Kalau begitu, baiklah. Kami akan membuka cadar hitam ini.
0: Oh, Gusti Ranggalawe. Benarkah Gusti Ranggalawe?
1: Ya, aku Ranggalawe. Dan yang di sebelahku ini adalah Adi Kebo Anabra. Sedangkan di sebelah kananku ini adalah Kakang Banyak Kapuk.
0: Oh, terima kasih, Gusti. Gusti telah menyelamatkan hamba.
1: Sudahlah, Kamandanu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku memang sudah mencurigai orang-orang itu tadi. Mereka adalah Empu Bajil dan kaki tangannya. Aku melihat mereka berkuda mengejarmu di dekat desa Pakahuli. Lalu aku memutuskan untuk membuntuti mereka. Agaknya kau terluka, Kamandanu. Kalau begitu, kau ikut kami saja kembali ke Majapahit.
0: Oh, tidak, Gusti. Terima kasih. Memang hamba sedikit terluka, tapi sepertinya tidak begitu parah.
1: Lalu apa rencanamu sekarang? Kau masih mau ingin kembali ke lereng Gunung Arjuna malam ini?
0: Iya, Gusti. Hamba sudah memutuskan untuk kembali ke lereng Arjuna malam ini juga. Maaf, Gusti. Hamba tidak bisa lama-lama di sini. Hamba harus segera meneruskan perjalanan.
1: Baiklah. Hati-hati di jalan, Kamandanu.
0: Terima kasih, Gusti Ranggalawe.

Arya Kamandanu segera melangkah perlahan-lahan. Dia meninggalkan Ranggalawe beserta orang-orangnya. Dia terus melangkah menembus malam yang mulai gelap. Tak lama kemudian dia menemukan kudanya di bawah sebuah pohon. Dia naik ke atas punggung binatang itu, dan akhirnya dia sudah kembali berguncang-guncang.

0: Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam episode ke-7 yang berjudul Mata Air di Tanah Gersang.
1: Assalamualaikum Pak Ahmad.
2: Pak Deddy, waalaikumsalam Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Deddy.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap Pak Deddy, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Deddy.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Minum bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

spesial warga Madura Sabian ya. Satu tembang bersama Mas Agung. Sini dong Mas.

ada Kopi Langit, dan juga ada Eko Game. Segera hadir. Yang berikut ini ada Gary Mahesa New Rehata.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Mm-mm. Ya udah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Mas, udah siang begini kok belum berangkat?
5: Berangkat gimana, Dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
4: Oh, sakit gigi. Tenang aja, Mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
5: Prosagi?
4: Nih, coba.
6: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
7: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
8: Bakal menyapa rekan-rekanku semuanya. Tegal! Arneta! Julia! Adela! Semoga non pesek.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA

0: 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
1: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
2: Din, kenapa?
1: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
2: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
1: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
2: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
3: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
0: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
5: Nama Bapak siapa?
6: Pak Asbin.
5: Usianya berapa?
6: 55.
5: Alamatnya di mana?
6: Alamat Desa Dayungguneng.
5: Apa keluhan Bapak?
6: Darah tinggi dengan asam urat.
5: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
6: Satu botol sudah menjalani dua.
5: Apa yang Bapak rasakan?
6: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
3: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Kong tak manggung.
1: Anak apa dokter?
0: Walah, teh hitam besti ki saiki skondi yang tenan yo Kong. Yo parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah benisuk kok yo konsumsine dong mbi besti Kong. Kok ramen kasate teh besti ya Kong?
1: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Cil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
0: Ora Kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta Kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti Kong? Gek regane?
1: Ane ngapudi-kapudin kan oke. Kaya barang wewi sengaja genom ya konsumsi yang besti. Kenapa sehat terus le? Kaya aku deh lo.
0: Terus an
1: ras terus aja. Gak ada ngurang ngapudin diwe kok.
0: Lah aku gak cek sampe jadi turan lo Kong.
1: Canom kaya gelek galuan. Ketegasmu gelem.
2: Terus je. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Bukan emawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Meningkatkan hormon testosteron pada pria. Meningkatkan kualitas sperma. Meningkatkan libido. Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Membantu ereksi secara maksimal. Serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
7: Mak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
0: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
7: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
8: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
7: Iku sing tak rasake saiki.
8: Wis, ndang dijamuni saiki.
7: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
8: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
9: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: belanja apa, Nokayu?
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak.
0: Waduh, Mbak Mukiye, duwe asam urat karo kolesterol lho. Orang rasa kena apa, awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie.
1: Loh, Mbak, kayak kue aja dideleng nato kok, Mbak. Diobati yo, hati-hati lho. Kolesterol karo asam urat, dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane lho, Mbak.
0: Halah, malah medeni. Bisa...
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan pegal inu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Besti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun?
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini.
1: 5 botol dengan
2: 5 ini? 5 botol dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit. Tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
1: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Aedi, Reneo toh? Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh Kang? Kok ketoke pewenteng?
0: Iya iki Pak, sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya Kang, tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi

0: tunggawe banyu anget.
1: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bestrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lanugi asam lambung tinggi. Bestrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
2: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
4: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya, bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang

baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Triputri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Triputri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852 5465 5531.

0: Buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toyili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toyili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toyili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Pak Deddy, waalaikumsalam, Pak Deddy.
2: Kok ngelamun?
3: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Deddy.
2: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
3: Oh iya, Pak Deddy.
2: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
3: Weh,
2: ini semuanya sehat kembali.
3: Bioaktiva, apaan itu, Pak Deddy?
2: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
3: Siap, Pak Deddy. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Deddy.
2: Airnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
0: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
4: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
5: Wah, gampang itu, bos.
4: Oh, kamu tahu, Rin?
5: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
4: Toili HC?
5: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, Nemtek, Prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, Jiwit juga ada.
4: Loh, kok lengkap banget ya?
5: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
4: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekali. Kalian nanti pas di acara, Rin.
5: Si bos bisa aja.
4: Ada ya?
5: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
4: Wah, sialan kamu.
5: Iya, bos.
0: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, nemtek, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
0: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
0: Nih, coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: Awas pinggir. Cah ganteng ngorong. Awas. Pinggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Peti, Mbak.
1: Peti apa?
0: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Iya toh, ngendi ku mbah goni mbah?
1: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
1: Ayo, kono gendeng, sunat.
2: Griya Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu melayani sepenuhnya.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya Vin pada vokal.
1: Seria pada vokal.
2: Saya Markus di bass.
3: Dika pada drum.
4: Kami dari
5: Ornito.
4: Request terus lagu-lagu dari
5: Ornito.
4: Dan tetap stay tune terus di Galaxika FM

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioactiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioactiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioactiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioactiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioactiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Cah ganteng ngorong sunat.
3: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
3: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
3: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh? Oh,
3: yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, jang ganteng.
3: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang, sunat-sunat.
1: Gria sunat saya mantri utuh, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu, melayani sepenuh hati.

Insan Galasika, kami dari La Vina. Request terus lagu-lagu La Vina dan tetap stay tune di Galasika FM

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 432.

0: mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Eh, kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

niku proposale Nabi Nuh dikirim dateng Gusti Allah. Ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi ini satu orang pun yang menentangmu, ya Allah. Karena jika kau sisakan satu orang saja yang nakal, yang hidup di muka bumi, yang menentangmu, dia nanti akan beranak pinak, anak keturunan engko yo nakal-nakal, mereka akan menentangmu juga, ya Allah. Sikat mereka, ya Allah. Habisi mereka, ya Allah. Dituruti karo Gusti Allah. Mati kabeh. Jadi zaman Nabi Nuh niku sampun nate wonten pemutihan. Nakal-nakal mati kabeh, karek sing apik-apik tok sing urip. Iki umpama kok ana pemutihan meneh, mati kabeh. Paling sing urip karek sing ana panggung tok iki lho. Loh, berarti Nabi Nuh jahat, umat kok didongakno mati kabeh. Mboten perkara jahat, justru Nabi Nuh welas. Nabi Nuh ngertos elek-eleke wong kuwi sing dawa umure, elek amale, akeh dosane. Lah wong nakal ki nek dinjarno urip umure dawa, dosane tambah akeh. Mulane mumpung durung dosane kakean, dongakno mati ae. Soale ki ngene urip umure dawa dosane tambah akeh, Nabi Nuh ra tega. Ngantek anake Nabi Nuh sing jenenge Kanan katut. Zaman Nabi Lut niku nggih nate wonten kiamat lokal. Sak kampung mati dalam semalam. Jadi wong sak kampung niku dalam satu malam mati kabeh. Gusti Allah ngutus malaikat, kampung kuwi disekrop ambek malaikat, terus diangkat bareng tok dhuwur diwalik. Sing ngisor nggo dhuwur, sing dhuwur nggo ngisor, terus ditublek bleng. Mati kabeh. Bojone Nabi Lut katut. Niku yo mergo dongane Nabi Lut dhewe. Jadi zaman biyen kathah umat padha mati mergo kenek dongane nabine dhewe. Ana nabi sing terkenal

sabar. Saking sabare Nabi iki terkenal ora mek sabar tok. Yo ngalah. Diapa-apakno lho ngalah. Sopo? Nabi Isa alaihi salam. Mula Nabi Isa itu terkenal dengan ajaran kasih. Jika kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kuwi ajarane Nabi Isa. Sabar, ngalah, ya apa-apakno nrimo. Tapi yo sik gak kaya Kanjeng Nabi Muhammad sekan. Nabi Isa iki sik duwe pengapesan. Nabi Isa paling ra kuat nek enek wong wedok wani karo wong lanang. Ada istri kok berani sama suami. Kan kadang-kadang ngono to, wong wedok ki wani ambek sing lanang, senengane ngomel, senengane nyelathu, wonten apa mboten? Ketoke iki wong e kudu ngireng kok saiki. Nabi Isa itu paling enggak kuat kalau ada istri berani sama suami langsung didongakno mati. Loh, bukan berarti Nabi Isa kejem. Justru Nabi Isa welas. Wong wedok nek wani karo wong lanang, dosane gedhe. Engko wong wedok iki bakal duwe turunan-turunan sing wani, turunan-turunan sing atine elek. Lek donya kakean wong sing atine elek, alamat donyane rusak. Lah wong wedok sing wani bojo kok dinjarno urip. Engko monak-manak anake elek-elek mulane mumpung urung monak-manak didongakno. Iki aku pesen karo bapak-bapak mumpung kepanggih, terutama bapak-bapak sing duwe bojo cerewet. Hati-hati Pak, duwe bojo cerewet niku nek ora hati-hati gedhekno dosa. Bapak nun sewu sing duwe bojo cerewet, sampean lek pas dicereweti bojo diomeli bojo, Pak, sampean meneng ae. Ora usah sampeyan tuturi, wong wedok cerewet kuwi ora kenek dituturi. Dituturi tambah dadi. Wong wedok cerewet iki kaya gudik. Nek dikukur tambah membrek tok ndi-ndi. Wong wedok cerewet kok dituturi tambah banter, tambah dadi. Lah nek wong wedok cerewete tambah banter, tambah dadi, dosane gedhe. Gedhe merga wong wedok wani karo wong lanang dosane gedhe Pak. Lah dosa-dosane wong wedok dadi tanggungane wong lanang. Lha kuwi sing cerewet wonge keplok-keplok kuwi lho. Ditambah seneng duwe dalil. Nek kapan kata-kata ngono. Wong lanang sak karepe dhewe, wong wedok ya meneh yamene kon ngalah terus mosok aku anggere usul apa-apa ora tau dienggo tapi nek pendapate dhek aku kudu manut. Kaya ngene iki kurang kalah piye aku dibelanjani mosok iki ya tak uwet-uwet ora karo karuan sampe dhuweku dhewe tak ge blonjo. Ngono lek masakan ora enak sing disalan ya wong wedok. Wong wedok lek nyekel dhuweki rumangsane kanggo blonjo tok ngono tapi ya ora mek kanggo blonjo tok ku anak jajan sing nganggo dhuwek kuwi. Genane aku bayar TPK bayar sekolahan bareng nganggo dhuwek kuwi malah kalungku gelangku didol nggo jegur sawah jere nek panen apa dibalekno sampai saiki nyatane wis panen aku yo rum ditukokno neh rumangsane ora isin to biyen nek pas kumpulan karo kanca-kancaku kabeh-kabeh do kalungan do gelangan aku ora nganggo dhewe ngono kuwi ya Pak nek bojomu ngono kuwi sampean meneng ae Pak. Lho nggih

0: gara-gara tinggal cerewet mati. Lek sampean tuturi tambah banter pak, sampean meneng. Nah iki sampean tak sudono, wong lanang duwe bojo cerewet diomeli karo bojone kok nrimo sabar ikhlas, kuwi wong lanang oleh ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub. Sampean ra usah ngenteni dadi nabi, ra ngira dadi nabi sampean. Tapi sampean iso oleh ganjaran padha karo ganjarane nabi. Sopo wong lanang sing bojone cerewet? Berbahagialah bapak-bapak yang bojonya cerewet. Diomeli bojo kok meneng. Kuwi padha karo iktikaf no Masjid Madinah, Pak. Ra usah adoh-adoh sampean, nomah bojo meneng tak sampean lungguh plek nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi lillahi taala. Wis meneng, sapa ngomong didongakno mati. Bojo cerewet kuwi jalukno sepura nyang Gusti Allah ngono, Pak. Dadi lek duwe bojo kok cerewet, dijalukno ngapura nang Gusti Allah. Sampean rimo diomeli wetek kowe nang lungguh nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi meneng ae enteni sampe baterine entek kaya iki mang. Kowe nek baterine entek mandegrek sampean jawab sithik ae sadaqallahul azim. Iki ana cerita Nabi Isa iku paling ora kuat nek enek wong wedok wani karo sing lanang. Nah, zaman Nabi Isa iku pernah ada kejadian ngeten, Bu. Ana wong wedok sing terkenal paling ayu sak daerah kono. Ayu, pokoknya gambarane cara kene ngono ndi yo, sik tak golekane. Sik. Penceng yang ngacung sik kan kaya lapa tuwek melok-melok sik iki gak ana kene iki yo gak enak iki ireng-ireng kok sik kaya ndi yo gak ana bukan berarti wong pojok ora ayu, wong pojok yo ayu-ayu. Tapi lek dibandingno karo sing ape tak critakno iki, sori ya, enggak level. Pancene ayu, ngono pokoke ayu lah. Ayu terkenal paling ayu sak daerah kono. Lah, nasibe ra pate apik oleh bojo wong lanang weli, ngono pokoke ra imbang lah col bainas sama was sumber minyak. Tapi wong jenenge jodoh. Lah, terus maneh siji dina rungokno to. Nang daerah kono ku ana wong lanang sugih, nang ganteng, kepencut karo wong wedok ayu mau. Dirayu-rayu, lha sing wedok kenek. Akhire digondol minggat. Sing wedok ya manut. Ya ngene bojo iki kenek diwasi. Apa ingon-ingon kuwi ra rupa-rupa. Akhire dijak numpak jaran, sing wedok dienggokno ngarep, sing lanang manggon nguri, mlayu jarane. Sing lanang ngerti bojone sing elek mau nggodhog sak banter-bantere. Mlayu, sak banter-bantere wong mlayu nang nggodhog jaran. Menggos. Slamet konangan Nabi Isa. Iki kek enek wong perengkosan godhek jaran ki apa iki dilerekno sing numpak jaran mandek sik mandek kae le enek wong godhek kowe iki le ana godhek sampean kae lho kowe bareng sing lanang iki teko menggos ya Allah wis elek menggos ditakoni karo Nabi Isa jaman ki apa to Kang kok jaran melayu kok mbok godhek nganti menggos
1: Nabi Isa, wong wedok kuwi bojoku Nabi Isa.
0: Nabi Isa yo kaget. Ana wong wedok ayune ngene kok sing lanang. Akhire sing wedok ditakoni ambek Nabi Isa, "Nduk, iki enek wong lanang godhek awakmu kok ngaku dadi bojomu iki apa iya? Sing wedok ora ngaku. Mboten. Napa duwe bojo kok kaya ngono dapurane? Masuk aku ayu kok bojoku kaya garangane nyang-nyangan. Mboten, bojo kula nggih niki, sing ganteng niki kan pantes kono ganteng aku ayu.
1: Sing bojone iki tambah nangis, mbek menggos-menggos. Duwe Allah lha bisa iku bojoku lho niku bojoku lho.
0: Eh Nabi sampeyan ora kakean ngomong, wis wis medun nduk, medun nduk, medun. Saiki tak takoni sampeyan jawab. Nek sampeyan jujur tak dongakno dawa umurmu. Tapi nek sampeyan ngapusi, mbujuk tak dongakno mati. Ayo, sampean iki bojone sapa? Bojone wong iki apa bojone kae?
1: Bujuk kula nggih sing ganteng niku.
0: Oek, langsung mati. Bapak-bapak iki kok umpama menangi Nabi Isa ono seneng, Pak. Ngene-ngene iki setorno kabeh. Wis pokoke mati kabeh. Paling pojok iki isine wong lanang tok. Niki potongan wani kabeh kok karo wong lanang. Halo? Halo? Loh, lha nek Kanjeng Nabi mboten ngoten, Bu. Kanjeng Nabi ki lek ana wong apik diapiki. Ana wong elek diapiki. Diapiki, dituturi, dituturi, tuturi, tuturi ra kenek, didongakno dadi wong apik. Ha kula sampean dikongkon nyonto kuwi. Apikan karo sapa wae. Wong apik ayo diapiki, wong elek ayo diapiki. Jawab, wong apik. Wong elek. Lah ngono, sing banter nek banter semangat insyaallah ngaji kuwi nduk suwe. Nek sampeyan jawabe ora banter diluk ae, aku ape pindah. Ngapunten, welane kula langsung njaluk minggah. Biasane kula jam 8 niku mun minggah. Niki wong kula nggih nduki jam 8. Tak kandhani, engko nek kula munggahe kedalon ngaji kula mboten saged dangu, engko diprotes. Ngajine sediluk larang. Pengen murah ya bojomu kon ceramah. Ngeyelah. Ngene kula aja disalahno, mangke pokoke ana durasi waktune. Ngono lho, kula nduki awal kok ya. Sampeyan jawab, wong apik. Wong elek. Tangga apik. Tangga elek. Kanca apik. Kanca elek. Dulur apik. Dulur elek. Bojo apik. Bojo elek. Sapa ngomong diracuni? Diapiki. Niku akhlake Kanjeng Nabi. Eh, sampean tak kandhani. Sing garahi wong apik suwe mundake. Sing garahi wong apik suwe tambahe. Ki soalé gayane wong pojok. Kuwi cuma gelem ngapiki wong apik, ora gelem ngapiki wong elek. Gayane wong pojok kan ngono. Nek kono apik ambek aku ya gelem apik ambek kono. Lah kono ora gelem apik ambek aku dikoken apik terus karo kono. Kok enak. Aku serak kurang-kurang nek kowe apik ambek kono. Lah kono ora gelem apik ambek aku dikoken apik ambek kono. Enten mboten sing ngoten niku? Wonge teko? Kelambine ireng. Lah kula sampean urip iki ya kumpul karo wong apik, kumpul karo wong pojok, kecamatane apa? Karang Malang iki wonge ya ana sing apik, ana sing lho wong pojok iki ya ana sing apik, ana sing umpama diitung tenanan wong pojok iki sing apik karo sing elek luwih akeh sing lho ngaku dhewe to. Mulane kula sampean urip iku sing penting dadi wong apik, bebas sampean. Zaman oleh urip dhewean, ijenan, oleh urip kumpul wong akeh, terserah. Apa urip ijen dhewean, monggo. Apa urip kumpul wong akeh, monggo. Sing penting sampean dadi wong apik. Nah, nek slamete urip ben ora kakean dosa, Bapak Ibu, luwih slamet urip ijen. urip kumpul wong akeh kuwi nek ora hati-hati padha karo numpuk-numpuk dosa. Rata-rata dosa iki mergo kumpul wong. Oleh dosane rasan-rasan ya mergo kumpul. Soale sing dirasani mesti wong. Oleh dosane nyolong ya mergo kumpul wong. Soale sing dicolong mesti barange wong. Oleh dosane tukaran ya mergo kumpul wong. Temriki nate wonten wong gelut nang dhewean. Ya medeni kok. Mulane nek slamete urip supaya ora kakehan dosa, niku luwih penak urip ijen dhewean. Rasa bojo, rasa anak, rasa dulur, rasa kanca, rasa tangga dhewean. Meneng engko terus mati-mati dhewe. Tapi Gusti Allah seneng nek ana wong kok iso sabar dadi wong apik kumpul karo wong akeh. Nanti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sanah. Awakmu iso sabar dadi wong apik urip kumpul wong akeh, kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 taun. Niku sak jam. Lah nek 2 jam gak ya 80 taun. 3 jam 120 taun. Apa maneh wong pojok ki wis suwe urip kumpul wong akeh kok iso sabar, iso dadi wong apik. Ganjarane kathah. Ya ngono kuwi lho Bapak Ibu sing diarani umure barokah. Umur sing kathah ibadahe kathah ganjarane senajan umure ora dawa. Soale ora mesti rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Akeh wong sing umure dawa tapi hasile ora sepiru wa ibadahe sithik ganjarane sithik. Akeh wong sing umure ndek tapi hasile kathah ibadahe kathah ganjarane kathah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Umur iki kaya sawah. Sawah iku ana sing amba tapi hasile sithik panenane ora dadi kakehan penyakit. Kuwi gambarane wong sing umure dawa, ibadahe sithik ganjarane sithik kakehan penyakit. Ana sawah ki ciyut ora pate amba, tapi hasile kathah panenane dadi mentes. Ana wong umure ndek tapi ibadahe akeh ganjarane akeh. Saya ora paham. Umur iki kaya dompet. Dompet sing apik ora kudu dompet sing dawa, tapi dompet sing apik iku dompet sing akeh duwike, nggih napa nggih? Ana dompet iku ndek. Ndek tapi isine dhuwit bek mentek-mentek sampai atos. Ceblok suarane klothak. Endek tapi atos. Ana dompet dawa 7 meter. Nanti nyampluki tangga-tanggane. Tapi ra enek duwike, dawa nang melur modele. Ibu-ibu seneng ndi? Endek atos karo dawa melur. Seneng pundi? Oh dawa atas ya. Ana dawa atas ya cagak listrik kuwi ya dawa ya atas. Sampeyan nek pengen umure barokah ayo manut resepe Kanjeng Nabi. Ap ra melok urun rasah cerewet. Karek ngrungokno rewel. Ayo manut resepe Kanjeng Nabi. Ayo apik nang wong apik, ayo apik nang wong elek. Mulane Kanjeng Nabi dakwah nanggone daerah Thaif. Ajak-ajak iman dan masyarakat, ajak-ajak nyembah Gusti Allah. Pidato dereng 5 menit lho. Diganggu, dimusuhi karo wong-wong kafir. Diantemi tletong unta, pelek-pelek sekujur tubuh Rasulullah kotor. Dilempar batu, dayes dayes berdarah-darah tubuh Rasulullah, dom bendol dom merempul. Jadi Kanjeng Nabi nek kena antem watu ku ya merempul bendol. Mulane nek enek wong pojok kena antem watu, yes kok bendol merempol, jelas wong kuwi umate Kanjeng Nabi. Lah saiki ana wong pojok kena antem watu piar, watune pecah wonge meringis, mungkin dia umatnya limbat. Lho Kanjeng Nabi memang ditunjukkan sifat basyariahnya, sifat sebagai manusia supaya bisa dicontoh oleh kita umatnya. Mulane Kanjeng Nabi niku ya sehat ya tahu sakit. Kanjeng Nabi ya dahar ya ngunjuk. Kanjeng Nabi ya kerja supaya kena dicontoh. Kanjeng Nabi nek ora ndek duit utang. Mulane wong pojok sing utange akeh aja kuwatir ra diakoni dadi umat Kanjeng Nabi. Tetep diakoni dadi umat Kanjeng Nabi cuma senengane utang. Halo? Kanjeng Nabi yo nikah nggih gadah garwa, gadah putra. Supaya kena dicontoh. Paham apa ora to iki? Lho. Nek Nabi Isa niku angel dicontoh, soale Nabi Isa ki sifat manusianya enggak patek ketok. Lho Nabi Isa ki pengen apa-apa ki ora usah kerja kok. Nabi Isa ki umpamane kok pengen kopi, meja diteblek kopi, teko kopine. Kuwi Nabi Isa. Jeruk teko. Anggur teko. Larutan teko. Nabi Isa ngono. Degan teko. Lek njaluk panganan teko swarga, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah turunkan kepadaku hidangan dari langit, glodak teko le nyonto piye. Lek Kanjeng Nabi kerja. Sek cilik buruh angon wedhus, remaja dagang. Kanjeng Nabi yo tani, Kanjeng Nabi yo mulang, Kanjeng Nabi yo militer, pemimpin, jenderal di medan perang. Sopo wae iso nyonto Kanjeng Nabi. Ngono lho, Nabi sarak nek diconto, lahir ora enek bapake, piye nek nyonto? Lho Nabi Isa kan ra duwe bapak. Siti Maryam ngandut padahal sama sekali enggak pernah disentuh laki-laki. Walam yamsasni bashar, enggak pernah disentuh karo laki-laki. Hamil enggak ada anak. Piye nek nyonto? Lah kok enek perawan pojok. Meteng mana ora enek bapake, jarene kan tiru Siti Maryam. Kuwi perawan bento. Lah nek Kanjeng Nabi kan wonten ibune, wonten ramane, bahkan Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ramane sampun kapundhut. Bisa dicontoh. Nyatane saiki yo akeh bocah-bocah yatim, kaya nek wulan Muharram kae akeh santunan-santunan yatim.

0: aku ket mang yo pengen tapi isin. Lemu diwasi wong sakmene akeh iki lho. Asli yo pengen, tapi diwasi wong sakmene akeh isin termasuk niki wau.
1: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
2: Din, kenapa?
1: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
2: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
1: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
2: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
3: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
6: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
7: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
6: Iya,
7: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
6: Wah, asik dong. Ya udah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
7: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
8: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
9: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PL.

TB Luwu dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Kula transit teng dalem, pikiranmu mesti mangan sik ngono to. Pikiranmu mesti ra ngono to. Kok mangan demek le ora? Iki lho saksine iki lho, ayo. Ayo aku mau mangan apa ora?
1: Mboten.
0: Lho krungu apa? Ngombe apa ora?
1: Mboten.
0: Blas. Soale apa? Didelok wong akeh. Lah aku ape ngemplok di syuting, di video di ngene. Kuwi pengapesan kuwi. Ramangan gak ya wis. Lho, soale elek-eleke wong disutingi pas mangan mangap pisanan. Niki pas ditonton wong kiai kok ngeragas. Merekane iku kok diampirke, ditawani mangan, dituki apa-apa, lha dikepung wong sak pirang-pirang. Nek rumah sana aku iki tontonan nggo mangan ngono apa? Ya kula paling mboten saged ngono niku, mboten saged demeke ya ora, ngono lho, isin. Saiki nek kene mbok kon baleni, ngene iki rumah sampun no, terus tak oceki tak pangan. Nyoh, tak paringno kamu. Tak paringi. Nah. I love you. Sing lanang njaluk. Nyoh. Pundi anune? Anu. Wonten-wonten anu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, gelangku sampai remuk lho. Ya wes, gak apa-apa wes. Ambiar gara-gara ngantem kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, Kanjeng Nabi ku dakwah nggone daerah Thaif. Pidato urung 5 menit dihantemi kaya ngono, dimusuhi kaya ngono, napa Kanjeng Nabi marah? Mboten. Napa Kanjeng Nabi ngelawan? Mboten. Malah didongakno sae. Pon niku rezekine sampean niku, disimpen batu niku. Nggih, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis to wis, ayo wis. Aku kualat karo kae. Sing kene tak untalno apik sing ana antem soalnya. Gregeten aku. Mboten, ngeten. Lho wong-wong iya. Wong-wong sing musuhi Kanjeng Nabi niku malah didongake Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah-Mu, berikan petunjuk-Mu kepada kaumku. Tiang-tiang niku

abu. Kalian gak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Awakmu ora bakal iso mlebu swarga kejaba awakmu iman. Awakmu ora dianggap iman kejaba awakmu saling menyayangi, awakmu gelem rukun. Berarti sing iso mlebu swarga niku sing rukun-rukun. Rukun karo sapa wae? Rukun karo bojo, rukun karo anak, rukun karo mantu, rukun karo maratua, rukun karo besan, rukun karo sedulur, rukun karo keluarga, rukun karo kanca, rukun karo tangga, rukun karo sapa wae. Kok rukun karo sapa wae? Nggih. Soale kadang-kadang ono wong iki karo kanca-kancane rukun, karo tangga-tanggane rukun, tapi karo dulure dhewe iki le ora rukun. Gara-garane apa? Pembagian tanah warisan. Padahal kaceke mung sak meter lho ora rukun karo dulure. Wonten apa mboten? Wonge teko? Aku ngerti ya. Pokoke wonge kudunge lho ngaku ireng karo coklat. Kuwi sak dulure sampe saiki urung rukun gara-gara tanah. Ana wong nek karo dulure rukun, karo keluargane rukun, karo tanggane lho ora rukun. Gara-garane yang sepele. Becek buah nyumbang kuwi lho, kacek gula 2 kilo. Ngono dadi perkara kok. Ana iki wonge saiki kebut-kebut.

0: halo. Lah rukun kuwi ta ora gampang, soalnya menungso duwe nafsu njaluk menange njaluk benere niku gayane menungso. Mulane sama aja kaget kadang ana wong padha pintere tapi ora rukun. Apa mergo kurang pinter? Mboten. Pintere wis pancen rukun kuwi angel. Ana wong padha tuweke tapi ora rukun. Apa mergo kurang tuwek? Ya mboten. Tuweke wis pancen rukun kuwi angel. Kadang wonge pinter tapi gara-gara ngapunten beda pilihan kepala desa ngono ku ambek tanggane ora rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko? Manggone nang ngisor ta nang panggung? Nang panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Sarung. Oh, berarti iki. Iki sarung-sarung aman Pak Kapolsek, aman Bandan Ramil aman. Celana nano. Wonge nganggo sarung iki bereng heeh. Yuk kadang orang mek pinter ilmu umum, ya pinter ngaji wonge. Pinter ngajine, tapi gara-gara beda pilihan pas pilkada ngono kuwi lho. Terus ambek kancane lho ora rukun padahal padha islame. Wonten apa mboten? Wonge teko? Manggone nang ngisor apa nang panggung? Wonge wedok apa lanang? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Kopiahe putih apa ireng? Ireng. Wonge lungguh apa ngadeg? Ora enek kok. Ya sing ngadeg mek aku tok kok. Berarti maksudnya aku.
1: Iya iya.
0: Matur suwun, matur suwun. Matur suwun. Matur suwun. Wes saiki sampean tak sudono. Apa sing lho wong kene iki ora ngerti ya, saiki hitungane per menit. Apa sing garai iya ya, sik to. Lek ku ngenteni kibar maghrib. Sing ngongkon ya sapa? Wong mulaine jam 8 kok mar maghrib wis teko. Lho, kan aku pengen duduk di depan. Aku pengen deket sama Aba Anza. Coba yang berada deket, kebayang gak kamu bisa sedekat ini sama aku? Coba ngomong endel-endel. Ujungnya perkara. Hei, apa tuh sing garai wong ra iso rukun? Siji, rumangsa diremehno. Mbak, sampean kok ora iso apik ambek tangga niki pit. Aku diremehno kok. Ngapunten ya. Wong kok rumangsa diremehno, kuwi tandane urung ngerti artine urip. Wong kuwi nek wis ngerti artine urip, ora bakal rumangsa diremehno. Menungso niku apa anane? Menungso niku apa asline? Ora kenek diremeh-remehno, ora kenek dimulyak-mulyakno. Rungokno to? Wong kuwi nek asline mulya, mbok diremeh-remehno wong sak desa ya tetep mulya mergo asline mulya. Wong kuwi nek asline remeh, dimulyak-mulyakno wong sak desa tetep remeh mergo asline padha karo ngene. Wong kuwi nek asline apik, senajan dielek-elek wong sak kabupaten tetep apik soale asline. Wong kuwi nek asline elek, diapik-apikno wong sak kabupaten tetep elek soale asline. Ra ngandel. Eneng wong bento sing keleleran pinggir dalan wong edan kale. Kae nang jumputen terus dusi. Sing resik nggone jubah. Terus kalungi serban. Ndase diubel-ubel gombal. Pacaki model kiai. Ya ora enek wong nganggep kiai, ora enek wong pengen nyucup tangane. Tambah nemen gendenge. Wong asline gendeng. Yen apa mboten? Tapi wong kuwi nek asli kiai, mbok tampilane piye? biasa. Wes ora kate udeng-udengan, ora kate sorbanan, wis biasa. Ngono kuwi. Ngono kuwi yo datang sudah dieluk-elukan. Dikawal. Semuanya berebut pengin cium tangan. Pengin dapat berokah. Udah dikawal banser saya dicetoti rondo-rondo. Loh. Lho wong kuwi nek asli kiai ngapunten, nganggo kaos oblong, nganggo sarung ngepir, kabeh wong ya tetep hormat. Wong asline kiai. Ngono lho, Bu. Padha karo sampean, sampean kene asline putih. Ambok wong sak desa ngelokno sampean ireng, ireng, ireng, tetep putih sampean. Wong asline putih. Tapi nek asline kulitmu ku ireng, wong sak desa ngomong, "Mbak, sampean putih. Mbak, sampean putih." Tetep jeliteng. Muga-muga paham. Wong apik ku dielek-elek. Tambah ketok apike. Wong apike padha karo minyak. Wong apik dielek-elek, minyak wangi dietrek-etrek, tambah semerbak harum mewangi. Betul? Mangkane jerene cah nom-nom kayak gosip makin digosok makin ngono. Lah iya, wong apik kok dielek-elek, tambah ketok apike. Padha karo wong elek kok diapik-apikno, tambah cetho eleke, wong elek ki telek, nek dietrek-etrek. Wong kuwi nek wis apik, ambok dielek-elek kaya apa ora bakal nesu. Diterima kelawan apik. Contoh. Contoh. Loh, mbah kuwi mesti apik ambek putu, jenenge mbah kok. Lah ana mbah esuk-esuk nyapu, duwe putu lagi belajar omong ambek terantanan. Mbahe diwelek-elek. Mbah ya. Apa etek? Mbah ya, apa etek? Mbah elek tepak ketek ngono lho. Mbah ya, apa etek? Masa ngono ku terus putune ditapuk sapu lambene. Ora tambah guyu, Mbah. Putune pinter. Iya nak ya, Mbah ya, iya nak ya, Mbah Pak Tek. Dilokno tepak ketek iku seneng. Mergo atine wis apik. Ana Mbah lanang duwe putu, seneng-senenge karo putu kok. Sore-sore iki putune digendong nang pundak ngene lho, Bu. Apa dijak ning toko, lagi oleh limang jangkah lah kok putune nguyoh to tur. Diuyui putune. Mosok ngene iki putune dibanting. Ora tambah ngene, kok ngerti ya putune nek mbahe urung adus. Mbahe didusi, diuyui lho didusi. Tapi wong kuwi nek elek, jangankan kok dielek-elek. Ya Allah, ana wong nglirik lho iso ngamuk deh. Ngopo nglirak-nglirik? Simpangan ambek uang nang wong nglirik. Apa kowe nglirak-nglirik? Nantang apa piye? Padahal sing nglirikku asli wong kero. Ya wong kero nglirik rang lirik kan padha ngene-ngene. Tapi mergo wonge wis kadung elek, yo ngono kuwi, Bu. Wis. Piye maksude? Iya iya. Mulane wong niku nek wis ngerti hakikate urip, tenang urip iku. Ambok difitnah dielek-elek kaya apa? Nyantai. Mergo apa? Ngerti. Wong kuwi ora kenek dielek-elek, ora kenek diapik-apikno, ora kenek diremeh-remehno, ora kenek dimulya-mulyakno. Apa anane? Padha karo dhuwit. Dhuwit ki nek 1000 murah, nek 1000 larang. Dhuwit 1000 diumbul-umbulno, dur titipno pesawat kae. Tetep 1000, nggih napa nggih? Dhuwit nek 1000 larang, tenan ditegek-tegek nang ngisor, tetep 1000. Paham? Duit 1000 semprot parfum wangi tetep 1000. Duit 1000 diuyui wedhus sak kandang pesing tetep 1000. Cobi ibu-ibu milih ndi? Duit 1000 semprot minyak wangi karo 1000 kuyuan wedhus, milih ndi, Bu? Pancen senenganmu barang pesing kok. Halo? Nomor loro saiki. Wong kok wis sing ora trimo omahmu ndi, engko tak ampiri tak critani dhewe. Nek pengen suwe, engko tak ampiri tak critani dhewe. Ayo. Kelihatan banget kalau kamu itu sayang aku. Kasih. Jujur ya, tadi aku sempat khawatir. Kula ten daerah Sragen iki kan wis suwe kula ngaji daerah Sragen. Kula niku sempat mikir, ah paling jamaah ora akeh, wong Sragen wis bosen sampe aku. Tak pikir ngono. Apalagi sekarang bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur, aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Makanya aku gak nyangka kalau jamaah sebenarnya gak nyangka kalau kamu masih tetap setia sama aku. Aku kalau tahu kayak gini tuh malah sayang banget sama kamu. Love you semuanya, I love you. Love you. I love you. Sing tuwek ra usah. Tuwek melok-melok ki sebae. Sing nom tok. Untune karek loro kok ngene-ngene. Gilani. Aku mau sing tuwek tak balekno. Nah. Aku sing nom-nom tok kok. Makanya ada yang nanya, apa dalam kan apa termasuk orang lama, sekarang banyak penceramah-penceramah baru, penceramah yang seangkatan apa itu udah jarang-jarang sekarang, tapi apa tetap eksis, bahkan apa tetap FYP, apa tetap viral. Saya ditanya rahasianya apa, bah? Saya jawabnya sederhana, karena aku mencintai jamaah maka jamaah juga mencintai aku. Jadi makasih sayang ya, makasih. Aku bisa eksis bertahan sampai hari ini itu juga karena kamu. Sopo ngomong kentir mau? Kayak lambemu tak sampluk salon mau. Aku ku sayang sama kamu. Kamu malah ngentir-ngentirin aku. Apunten iki ngene iki gayane penceramah ngerayu jamaah. Mulane laris, sampean tiru aku engko lak laris. Dulu saya banyak dihujat, apa itu Anwar Zaid? Ceramah ngomongnya ngawur, cengengesan, kaken guyon, ngomongnya kasar. Saya enggak pernah mengkanter klarifikasi, ndak apa maneh bantah ndak. Saya hanya akan menjawab dengan bukti dan prestasi bahwa ceramah model kayak gini yang paling bisa diterima oleh semua kalangan. Kasih sayang, I love you. Pasti nanti malam kamu gak bisa tidur, kebayang terus sama aku. Buktinya di HP kamu ada aku. Sama kok aku juga sayang sama kamu. Wes nomor loro, iya sayang, iya. Enggak, aku enggak bakal ninggalin kamu. Dah, gue menengok. Apa melok-melok. Dah, nomor loro. Nyapa to? Wong kuwi kok angel rukun, rumangsa diganggu. Mbak, sampean karo dulure kok ngono. Aku diganggu terus kok. Niki yo ketara wong urung ngerti sejatine menungsa. Wong ora kena diganggu sapa-sapa. Wong mukmin niku duwe keyakinan, umpama wong sak donya kerjasama kompak dadi siji, pengin nyusahno sampean ora bakal iso kejaba apa sing wis ditentokno karo Gusti Allah. Umpama wong sak donya ngumpul dadi siji, sepakat kompak pengin bungahno sampean ora bakal iso kejaba apa sing wis ditentokno karo Gusti Allah. Mulane man arafan nasa istaraha. Wong kuwi nek wis ngerti sejatine menungso, urip niki ayem. Mergo sapa-sapa ki ora iso ganggu. Ora ono sing iso ganggu kula sampean. Ora ono sampe Ibnu Athaillah As-Sakandari kalek dawuh ngene. Awakmu ki aja kaya asu, ndi mau asune mau ndi ya. Aja kaya asu. Maksudnya piye? Lho, asu ki nek diantem krikil, dene nggodhak krikile. Soale asu orang ngerti nek krikil mencolot iki ana sing ngantemno. Wong asu ora tau sekolah pancene. Wong TK ora melok. Dadi nek diantem krikil iki nggodhak krikile, orang nggodhak sing ngantem. Mergo asu ora ngerti nek krikil mencolot iki ana sing ngantemno. Halo? Awakmu nek iso iki koyo ngene lho, Pak. Ana wong lanang diantem krikil karo wong wedok ayu. Nganteme karo guyu. Deng. Bareng noleh ngerti sing ngantem. Kira-kira wong lanang mau nggodhak krikile napa nggodhak sing ngantem? Ya nggodhak sing ngantem, godhak sak keneke, engko suwe-suwe ndoprok. Wong ngantem iki mergo njaluk digodhak. Kok angel piye to? Lho, ana wong sing ketoke mangkelno sampean, kuwi kerikil-kerikil yang dilempar Allah kepada sampean. Allah melempar kerikil sampean, Allah minta sampean kejar. Nggodake mergo cinta. Orang kalau cinta itu pasti selalu mengejar. Kamu tuh kalau cinta sama aku, denger aku ngaji di mana, pasti kamu ngejar-ngejar aku. Iya kan? Makasih. Halo? Fafirru ilallah. Larilah kalian mengejar Allah, menuju Allah. Allah pengen dikejar. Mengejarnya karena cinta. Dadi ngapunten. Sampeyan kadang dikei tonggo elek ambek Gusti Allah, itu kerikil-kerikil cintanya Allah yang dilempar ke sampeyan agar sampeyan mau lari mengejar Allah. Ojo ngejar kerikile, malah musuhi tanggane. Berarti asu. Duwe tonggo elek. Ingat, tonggo sing kelakuane elek itu, sayang, itu kerikil cintanya Allah yang dilemparkan ke kamu. Kamu tuh dilempar sama Allah supaya kamu ngejar Allah. Jangan musuhi tetangga itu. Paham? Malah ngudak tanggane, moro kiai. Ih, njaluk donga sing diwaca weteng iso mbledhos ngono ya. Kuwi apa? Tangga resek. Wacane ben mbledhos wetenge. Lah diantem kerikil kok nggodhak kerikile. Berarti padha karo ngomong asu kok karo ngingeti aku. Loh, kenapa toh Allah kok pakai acara kayak gitu? Kalau memang Allah sayang karo menungso, wis enggak usah pakai acara gitu-gituan, langsung dilebokno swarga. Nah, itu Allah ki pengin nglebokno sampeyan nang swarga. Lah kuwi ana syarate. Sampeyan kudu dadi wong apik. Lah supaya sampean iso apik, mulo dikeki wong elek. Soale wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Mulane ternyata wong apik kuwi butuh wong elek kanggo praktek. Loh, sampeyan iki terbukti apike, kapan sampean iso ngapiki wong elek? Lah nek ora enek wong elek, piye carane praktek? Mbok ketoke kok kaya radong ngono diomongne. Paham nggih? Paham nggih? Aku rondok susah ngaji karo wong ayu-ayu tapi oon ngene. Lho, nek ora ana wong elek, sampean ora ketara apike. Wong kuwi terbukti apike kapan iso ngapiki wong elek. Berarti wong apik butuh wong elek. Tunggale niku lho Bu, guru niku butuh.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, ETA Plus solusinya. ETA Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. ETA Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Etablos. Ini giliran Anda yang membuktikan.
3: Dapatkan susu kambing Etablos harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
1: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
0: Ora suntik-suntikan.
1: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
0: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
1: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
0: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
1: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
2: Dang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes darah tinggi jantung liver kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: niku butuh murid sing bodho kanggo praktek. Guru ketok kualitasnya niku kapan iso minterke bocah bodho. Ono bocah asale bodho diulang karo guru kuwi dadi pinter. Ketok kualitasnya. Paham? Ya kaya kula ceramah bareng ngenten iki butuh jamaah sing bodho. Kanggo praktek. Makanya matur suwun jenengan kersa rawuh saged kula damel praktek. Lah nek wonge pinter-pinter piye leh praktek? Wong pinter kok diceramahi. Ngono lho, Bu. Lah saiki kuwi aneh kok. Ana sekolahan iki ora gelem nrimo murid sing bodho. Sing diterima sing pinter-pinter tok. Seleksine ketat. Sekolah yang katanya unggulan, standar internasional, itu yang diterima cuma sing pinter-pinter tok karo sing sugih-sugih. Ngene apa mboten? Aneh. Lah sing anake wong melarat-melarat kaya wong pojok ngene iki. Wis melarat oon pisan. Lho berarti ora entuk sekolah nuku-nuku kuwi. Lah kapan pintere? Padahal sekolahan dibangun itu tujuannya nggo minterke bocah bodho. Lah iki bocah bodho kok ora diterima. Aneh to. Sekolahan sing diterima mek sing pinter-pinter tok. Iki padha karo wong bangun rumah sakit. Begitu bangunannya dadi dikei tulisan rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Sing lara ora diterima. Aku heran kok aku. Sekolah yang unggulan, yang favorit, yang standar internasional, kuwi sing diterima mek sing pinter-pinter tok. Sing iso sekolah nang kono anak wong sugih-sugih tok wong bayare larang. Lah terus anak wong pojok lho kapan pintere lek ngono modele? Iki tak usulno kok nanggone presiden terpilih. Sekolah-sekolah unggulan sing ndi calon bupatine? Yo, eling-elingen ngene. Pokoke kapan dadi perhatikan wong melarat-melarat. Soale calon apa wae? Calon DPRD, bupati, gubernur sing dadi iki mesti sing didukung mayoritas wong melarat. Soale wong melarat idungane mandi. Tenan. Nanti perhatikan. Halo. Lah sekolah unggulan ki harusnya sasarane ki nanggone desa-desa yang SDM-nya rendah supaya bisa mengejar ketertinggalan dengan yang di kota-kota. Enggak kok, sekolah sing apik-apik sing unggulan ini malah ning kota-kota. Wong kota tambah pinter. Lah sing desa ya tambah goblok. Sama kayak bantuan ekonomi, harusnya sasarannya ning gone pelosok-pelosok yang ekonominya masih rendah. Supaya bisa mengejar ketertinggalan, jadi yang kaya tetap kaya, yang miskin jadi kaya. Niki enggak, yang kaya makin kaya, yang kere makin kere. Soalnya perekonomian dikuasai oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan, mereka-mereka yang kaya. Oh no, kok? Oh, krungu dhewe, buktikan dong. Ngono kuwi, eling-eling sono wis dadi bupati. Halo? Halo? Pokoknya lek mementingkan wong melarat tak dongano muga-muga dadi. Tapi lek mentingno sing bolo-bolone tok, sing suge-suge tok, keluargane tok, muga-muga ra dadi. Yes. Ya aku calon sapa wae tak dongakne ngono, ya Allah, kalau memang beliau memang terbaik untuk Kabupaten Sragen, membawa maslahah, manfaat dan barokah untuk Kabupaten Sragen, jadikan beliau pemimpin Sragen, jadikan beliau Bupati Sragen, ya Allah. Ngono. Oh, yeah. Apa maneh? Ijin dari panitia Khotmil Quran dan Karang Taruna minta waktu untuk infak dan ada calon Bupati Sragen Mas Sigit Pamungkas. Nggih. Nggih. Kan tak pikir amplop. Lah kok tambah aku dikongkon ngemis. Yo. Lek sik tok lek iki wong-wonge ora mikir gak gelem mau-mau. Aku ki ape pindah kok rumangsane aku ono kene tok ngono apa ya. Ayo saiki salah apa jenenge iki infake panitia sudah apa belum ini kotaknya? Hah? Kotaknya sudah? Oh iya Mas, kotaknya kan sudah. Mas Sigit, muga-muga diijabahi Gusti Allah. Calon bupati didongakno terus sing ngamini jamaah puluhan ribu kaya ngene iki.
1: Kula pun sering berdasarkan pengalaman 99,9% dadi. Tapi yo rata-rata nambahi. Sing dadi-dadi kuwi lho. Sing dadi-dadi. Kapan orang nambahi ora dadi. Saelingku ngono, saelingku. Ya terserah Mas Sigit to karane. Pengen dadi apa ora ngono. Rata-rata ngono. Menengo kaya menengo. Lah wis wis. Padha karo niku lho Bu. Dokter iki butuh wong loro. Ngopo? Apa? Praktek. Wong dokter niku ketok kualitasnya kapan iso marekne wong loro. Ya kabeh sing marekne Gusti. Tapi kan wasilahe dokter. Jadi dokter iki butuh wong loro kanggo praktek. Makane dokter nek ditekani wong loro mboten nesu. Ora ana dokter ditekani wong loro kok muring-muring ora enak. Nek waras ora tau rene. Nek geringe demek-demek rene mboten enten, mboten enten. Dokter ditekani wong loro yang guyu kok. Lah sampean kok dangu mboten mriki ngono. Monggo pinarak. Napane Pak sing sakit, Pak? Buka Pak dokter niki lho. Nganu niki kok kaku nang ra kena ditekuk. Kok apane sing kaku? Gulune lho, gulune. Kae obat. Mangke lek obate telas kok tasik dereng saged ditekuk ya mriki melih. Ngono. Nah, wes. Ijin. Tunggale Pak Kapolsek, polisi iki yo butuh maling. Nggih, kanggo apa? Kanggo praktek. Polisi ketok kualitase, kapan wilayah hukumnya aman, kondusif, terkendali. Tadinya banyak kriminal, banyak pencurian, akeh maling. Begitu beliau jadi Kapolsek, aman. Soalnya malingnya bolone dhewe. Loh, artinya meneng aku tak antemi pisan durung rampung. Artinya Pak Kapolsek bisa menundukkan maling-maling itu dengan cara beliau pendekatan persuasif dan sebagainya. Ngono lho, mulane pengen cepet munggah pangkate yo kerja sama karo maling. Dadi oke. Sing rondo. Ya, sing rondo ping telu maju. Ayo. Ndak harus 3 kali. Pokoknya sekali enggak apa-apa. Ayo mriki monggo. Nih, aja akeh-akeh. Halo, kene iki pabrik rondo kene iki. Aja akeh-akeh. Ya wis mriki enggak apa-apa, satu. Bentar yang lain bentar. Bentar to. Oh, kabeh engko maju engko. Leh. Hop. Oh, aku ki wedi karo rondo. Dua saja, dua mawon, dua rien. Yang lain duduk. Bu, yang lain duduk. Embo. Yang lain duduk. Habis ini aku manggil anak yatim, gak rondo, apa? Ini rondo kakean. Mau kan aku karepku rondo ping telu. Ini mikir. Nggih, nun sewu nggih, kula ten nginggil nggih. Ayo Bu, salam Bu, salam Rian.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten Ibu? Asmane pun sinten? Sinten?
2: Putar sini Pak Haji.
1: Putar sini, Masya Allah, aku jajar rondo langsung kemeringet. Dalemipun pundi?
2: Sragen iki Pak Haji.
1: Lah nggih Sragen niku kecamatan
2: Sragen Lor, Nglorok, Kabupaten Sragen.
1: Oh, Nglorok, Kabupaten Sragen. Jenengan tasik keluarga kalau sing gadah damel ni?
2: Tasik.
1: Mangkane kok ditunjuk-tunjuk. Derek rewang to niki mau critane mriki?
2: Mboten Pak Yai.
1: Terus?
2: Ya lajeng mriki mawon.
1: Oh, lajeng mriki mawon. Nggih, pangapunten, pangapunten putrane pinten?
2: 3 Pak Yai.
1: 3?
2: Nggih.
1: Rondo mulai tahun pinten?
2: Setunggal tahun.
1: Oh, setunggal tahun. Kapundhut. Bapaknya kapundhut?
2: Nggih.
1: Oh, ya, kapundhut sik setahun. Putrane 3 pengumuman. Pengumuman. Putrane pun nenten sing keluarga napa dereng?
2: Sampun.
1: Alhamdulillah pun gak ada putu berarti.
2: Sampun Pak Yai kalih.
1: Lho ya putune wis kalih. Tapi kan sek tahes. Nah, sabar njenengan Bu, njenengan sabar. Napa ngomong putra-putrane. Ya Allah, masyaallah, masyaallah. Remen untuk ini pengajian.
2: Alhamdulillah.
1: Ket mulai riyen almarhum tasih wonten.
2: Nggih.
1: Insyaallah. Seneng. Wih, apa guyu ae. Aku ngene iki biasane pinter ngomong, nek sing ngene iki malah gak iso ngomong aku. Apa takon napa tambah bingung kabeh aku ngene iki. Tambah bingung kabeh grogi tenan. Niku kok lah niku arep tak takokne ngopo tase kok disangkluk ning mburi niku isine napa?
2: Mboten wonten isine, Pak.
1: Ya ora ngandel oleh tak periksa apa ora.
2: Minuman.
1: Oh, HP minuman, heeh, yeah. Karo make up.
2: Mboten, mboten, mboten, mboten.
1: Mboten, mboten nggih. Temen pengajian niki nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Niki menurut jenengan pira jamaah sing teko iki?
2: Kang 1000 mbok menawi. Oh langsung. Nggih sedoso 1000.
1: Aku ya ora ngitung siji-sijine. Ya sampun, tak paringi sarung. Selawatan saged.
2: Lha aku nggih napa sarung, Pak?
1: Putrane gak ono sing lanang.
2: Lah pun gadah kathah sarung, sanes e mawon.
1: Nyoh, go mulih.
2: Pun griya pun wonten, Pak. Griya sampun wonten, alhamdulillah.
1: Lha iku notasmu ya wis ana duwike.
2: Namung 700, Pak.
1: Namung 700. Walah, tibake munggahke apa njaluk duwit tibake. Damel napa sarung jir. Berarti isine sarung bareng wis ora pengen dhek wis ana.
2: Mboten.
1: Ya wis sik nggih mpun. Selawatan sik engko tak kei dhuwit. Ayo, coba ora. Iki kan Maulid Nabi.
2: Allahumma sholli sholatan

0: Halo behe oh hatu sampun
1: sampun. Bae kancik tiwas apa ditaboi sampun nggih mpun. Sing ten wingkinge jenengan wonten calon bupati namine sinten?
2: Sinten, Pak?
1: Namine sinten?
2: Pak Sigit.
1: Tepang mboten?
2: Nembe menika. Nembe menika, Pak.
1: Kepanggih.
2: Nggih, kepanggih, namung ke ngertos saking gambar-gambar.
1: Oh, ngertos.
2: Nggih.
1: Menurut jenengan remen mboten kali Pak Sigit?
2: Insya Allah remen, Pak.
1: Masya Allah. Coba Pak Sigit didongake.
2: Nggih, mugi-mugi mangke taun menika saged dados Bupati Sragen. Mugi-mugi panjenengan amanah saged ngemong kalih masyarakat sedaya, Pak.
1: Pak. Kei duwe, Pak. Saman lo didongakno. Ayo paringi.
3: Pak Yai,
1: dalem.
3: Nanti saya kasih dolar.
1: Oh, malah dikei dolar ya lo. Masyaallah. Ya wis. Wis menengo sing maringi Pak Sigit. Wis, lah iki lho diparingi. Lho, niku Bu Sigit nggih. Pun niku. Halo senenge. Kene lewat kula Pak. Serakah. Monggo Pak Sigit diparingi Pak Sigit.
3: Karena beliau janda,
1: yeah.
3: Kan di Quran ada perintah menyantuni janda.
1: Terus.
3: Nanti saya kasih janda kalau ini bukan dolar, nanti saya kasih dolar ini rupiah. Nanti saya kasih.
1: Enggak apa-apa, rupiah ndek niku nek nuker dolar tambah bingung. Mending dolare kayak no aku. Wong ngono kok dikekno dolar. Wis kaya rupiah ae, nggo tuku beras, nggo tuku apa kono.
3: Nggih.
1: Rasa cerewet. Engko nek Pak Sigit tak penging tak tahan malah rantuk duit ngo. Rewel. Paringi Pak Sigit, paringi. Nah. Ini satu contoh saja. Insyaallah nanti ke depan beliau Pak Sigit insyaallah akan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat insyaallah. Ke depane ngono. Nggih. Endel. Munggah orang tak kokon foto malah jaluk foto. Mana mudon? Nah iyo setunggalin jenengan sampun. Es. Dari sini.
2: Apa lari lo pak?
3: Terun.
1: Mana mudon? Dari sini guys setunggalin. Bu, monggo salam riyen, Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah gak usah nyolong fotoku dari sini. Eh, nang ngono namo

0: Ini pun bundi.
1: Tegalsari.
0: Tegalsari.
1: Sagen kota. Kalian rencang-rencang saking Darul Ilmi.
0: Walah, iku Darul Ilmi haru, Darul Ilmi subhanallah. Keren. Darul Ilmi cantik-cantik semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Semangat nggih. Majelis Taklim Darul Ilmi.
1: Nggih.
0: Niku rutinane
1: setiap Senin sore.
0: Setiap Senin sore.
1: Nggih. Wonten dalemipun Ibu Mulyanti Cahaya Baru.
0: Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Ibu Mulyanti Cahaya Baru. Niku rutinan tiap Senin sore. Konsumsinya dari Ibu Mulyanti semua.
1: Semua.
0: Semuanya ya. Enak, enggak usah bondo. Mudah-mudahan tambah barokah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Seneng aku. Seneng aku lek ana ngene. Jenengan pun pinten tahun derek Darul Ilmi? Udah berapa tahun?
1: Kira-kira setengah tahun.
0: Setengah tahun.
1: Nggih.
0: Ngapunten. Menjanda udah berapa tahun?
1: 7 tahun.
0: Alhamdulillah. 7 tahun. Dadi mboten berarti mboten ada keinginan untuk menikah lagi.
1: Dereng.
0: Oh, dereng. Putrane pinten putrane?
1: Kale.
0: Sampun keluarga.
1: Dereng.
0: Kali-kali ya dereng, tes kuliah.
1: Sampun nyambut damel.
0: Kali-kali ya.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah berarti sukses.
1: Amin.
0: Mengantarkan putra-putrane.
1: Amin.
0: Ini hebat e. Nek rondoi sukses, nek dudoi akeh gak sukses. Tokoh-tokoh hebat itu rata-rata hasil didikane rondo, tak kandhani. Duh, lah iya toh. Syekh Abdul Qadir Jailani didikane rondo. Imam Ghazali didikane rondo, Imam Syafi'i didikane rondo, Tese Halid ramane kapundhut, Gus Dur hebat didikane rondo. Ora ramane Gus Dur iki umur 39 tahun pun sedo. Didikane rondo wong hebat-hebat Presiden Republik Indonesia iki rata-rata didikane rondo. Bung Karno masih kecil bapake wis kapundhut. Didikane rondo, Pak Harto. Iki didikane rondo. Dikandani kok. Pak SBY juga didikane rondo, Gus Dur didikane rondo, Pak Jokowi didikane rondo. Hidup rondo. Loh, wong wedok ditinggal mati bojo, duwe anak cilik-cilik. Ngono ku iso telaten ngrumat anake sukses ngono. Lah nek wong lanang ditinggal mati bojo dadi duduk, duwe anak cilik-cilik, orang ngrumat anake dhewe malah mikirno anake tanggane. Dikandani kok top mulane somben. Somben. Sing mlebu swarga dhisik dhewe iku ternyata rondo.
1: Amin.
0: Berarti as-sabiqunal awwalun diperintah untuk masuk surga. Ternyata dibalap bus sekelompok wanita. Heran. Lho kami kan masuk surga pertama. Lho ini kok didahului wanita-wanita rombongan siapa ini? Dijelaskan, ternyata mereka adalah perempuan-perempuan yang ditinggal mati suami. Jadi janda, punya anak-anak yatim. Ikhlas mendidik anak-anaknya dan mengantarkan anak-anaknya menjadi solih-solihah.
1: Amin. Amin.
0: Lah nek sampeyan nek pengen masuk kelompok iki engko tekan omah bojomu Pate Nono. Bon top. Wes. Seragen sebentar lagi juga mobil kada. Kula nderek titip kalaupun beda pilihan tetap jaga persaudaraan dan kerukunan. Oke? Okay? Oke. Okay? Namanya demokrasi. Mas Sigit juga begitu. Insyaallah Mas Sigit juga sudah paham tidak akan membenci kalaupun ada masyarakat yang tidak memilih beliau dan akan berterima kasih kalau masyarakat mendukung dan mendoakan. Amin. Beliau. Ngoten Mas Sigit nggih? Ini jiwa kesatria seorang pemimpin harus seperti itu. Menurut jenengan Mas Sigit niki sae napa mboten?
1: Sae sangat.
0: Nang arepe ngomong ngono. Tapi insyaallah niki tulus Mas Sigit. Jawabannya spontan ini tulus, saya tahu persis tulus. Ayo saya ini pertanyaan, Mas Sigit niku putrane berapa?
1: Dua.
0: Dua, ya bener.
1: Seperti nomornya, pilih nomor dua.
0: Malah kampanye iki. Dalamnya bundi Mas Sigit, dalamnya bundi.
1: Dekat, Mojorejo.
0: Mojorejo, dongane, dongane.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk pemilihan bupati tahun ini Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Suroto menjadi bupati dan wakil bupati Seragen terpilih. Amin ya rabbal alamin.
0: Niki mboten kampanye lho, ndongakno. apa sing ngomong kampanye dan niki kok sing ngomong aku yo gak duwe hak suara nang gone Sragen ngono no kaya duwe mas ini rupiah
1: Ustaz matur nuwun Bapak parunge pun Bapak
0: ha iki lho bener ra kaya dari sini wes sarunge cap apa
1: mangga
0: mangga memang sarung mangga udah mendunia kok inget Abah Anza inget sarung mangga ayo kata-kata dulu untuk sarung mangga sarung mangga ayo
1: sarung mangga
0: sarungnya dipakai mangganya diemplok tapi ya ngono loh lu kata-kata sengapik ngono ayo sarung mangga
1: sarung mangga sarungnya Pak Kiai Haji Anwar Zahid
0: apa ngono
1: kabeh.
0: Oh dijaluk karo diparingne sinten?
1: Dudo.
0: Oh diparingne Dudo. Ya wis enggak apa-apa. Rezekine sampean wong dari sini ra gelem.
1: Terus sangat berkah barokah Bapak.
0: Amin amin amin. Allah ya Karim. Ini udah jam 10 lewat. Maaf, maaf udah jam 10 lewat. Kula harus geser. Pangapunten sangat, pangapunten sangat. Kok tadi umpami saya di munggahne jam apa jam 8 tadi ya waktunya lebih lama. Saestu kula nyuwun agungipun pangapunten wis kabeh matur suwun Mas Sigit, matur suwun semuanya. Muga-muga kabeh maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surat al-Ladin an-Namta alaihim ghairil maghdubi alaihim al-abdallin Rabbi fili wali walidayya walil mu'minin amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarukana min ba'di tafarukan ma'asumah Allahumma innaka ta'lamu dhunubana fa'firha wa innaka ta'lamu uyubana fa'asturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu

0: kami dari
1: Maudria.
2: Saya Tilly di vokal.
3: Saya Abi di drum.
4: Saya Angga di gitar satu.
5: Saya Rini di gitar dua.
2: Jangan lupa ya buat request lagu kita Audrey Mencoba Setia. Dan jangan lupa juga buat terus dengerin Radio Galasika.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun?
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi si Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
1: 5 botol dengan
2: 5 botol
1: ini.
2: Dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Tekan

0: Ya masih kram-kram sedikit, Bila. Tapi alhamdulillah ya makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
2: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa nih Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio 7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Pagi pulang malam ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Baik Bapak, namanya Bapak siapa?
2: Pak Yahya.
1: Alamatnya di mana Pak Yahya?
2: Di Jalan Belimbing.
1: Umurnya berapa?
2: 44.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Oh, ini sementara masih dua botol aja.
1: Oke Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ya Alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Ya. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit, nyeri badan apa semua itu, kurang nafsu makan apa semua.
1: Alhamdulillah
2: sudah mulai fit dan stabil kembali ini.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
1: 93,6. Tembakau adalah salah satu zat legal yang paling banyak digunakan di dunia, namun juga menjadi sumber kontroversi kesehatan terbesar. Tembakau memiliki nama ilmiah Nicotiana tabacum. Penelitian menunjukkan, daun ini mengandung lebih dari 7.000 zat kimia. Namun di antara semua itu, ada satu zat yang paling dikenal, yaitu nikotin. Nikotinlah yang menjadikan tembakau berbeda dari tanaman lain. Zat yang memikat sekaligus menjerat, memberi rasa nyaman sesaat, namun menumbuhkan ketergantungan yang tinggi. Daya tarik nikotin inilah yang membuat tembakau menyebar ke seluruh dunia. Dari Amerika dibawa para penjelajah dan pedagang Eropa, hingga akhirnya pada abad ke-17 tembakau tiba di Nusantara. Awalnya ditanam di Jawa Tengah, lalu menyebar ke Jawa Timur dan Madura. Pulau Madura, yang dikenal dengan tanah kapurnya yang kering dan musim kemarau yang panjang, awalnya bukan wilayah yang dianggap ideal untuk pertanian. Namun, melalui interaksi perdagangan dan migrasi petani dari Jawa, benih tembakau akhirnya sampai ke Madura. Di tangan petani lokal, tanaman ini justru menemukan tempat yang cocok. Masyarakat Madura mengembangkan cara tanam yang sesuai dengan kondisi alam mereka, dengan cara memanfaatkan musim hujan yang singkat untuk menumbuhkan bibit, lalu mengandalkan panas matahari yang kuat untuk mengeringkan daun. Hasilnya adalah tembakau dengan daun lebih kecil, namun beraroma tajam dan berkualitas tinggi. Sejak saat itu, tembakau Madura menjadi bagian penting dalam rantai produksi rokok kretek di Indonesia. Daun tembakau dari Madura kemudian dikenal sebagai bahan campuran yang memperkaya rasa dan aroma, sehingga permintaannya terus meningkat. Hari ini, tembakau Madura ditanam terutama di Pamekasan, Sumenep, dan Sampang. Produksinya menyumbang bagian penting dari hampir setengah total tembakau Jawa Timur. Di lahan kecil yang telah dipersiapkan, petani menggemburkan tanah dengan cangkul, membersihkan gulma, lalu meratakan permukaannya. Tanah yang gembur ini akan menjadi media awal bagi bibit tembakau untuk tumbuh. Benih-benih tembakau yang halus, seperti butiran pasir, ditaburkan dengan hati-hati. Agar tidak terbawa angin atau hujan, petani sering mencampurnya dengan abu atau pasir halus. Setelah itu, benih ditutup tipis dengan tanah, lalu disiram dengan air secukupnya. Untuk melindungi benih yang masih rapuh, petani membuat naungan sederhana. Naungan ini menjaga kelembaban dan melindungi bibit dari teriknya matahari atau derasnya hujan. Selama berbulan-bulan, tembakau dirawat seperti anak sendiri. Petani membersihkan gulma, menabur nutrisi untuk kesuburan, dan menjaga agar air hujan tidak berlebih. Namun, segala kerja keras ini selalu berpacu dengan alam. Ketika tiba waktunya, daun tembakau dipanen secara bertahap, mulai dari daun paling bawah hingga pucuk terakhir. Tidak sekaligus, karena tiap lapisan daun memiliki tingkat kematangan berbeda. Daun yang baru dipetik tidak langsung dijemur, melainkan dikumpulkan dan digulung. Gulungan ini bertujuan agar daun tetap segar dan lentur saat akan dirajang. Setelah cukup terkumpul, daun-daun itu dibawa ke tempat perajangan. Disinilah proses penting dimulai. Daun tembakau yang masih basah disusun rapi, ditumpuk, lalu dirajang menggunakan pisau khusus. Ketajaman pisau menentukan kualitas hasil rajangan. Potongan yang tipis, halus, dan seragam akan menghasilkan tembakau yang lebih baik. Rajangan segar kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Jemuran ini dilakukan di halaman rumah atau tanah lapang yang bersih menggunakan alas bambu atau terpal. Dari hijau segar, warnanya berubah keemasan lalu menjadi coklat matang. Proses alami ini bisa memakan rentang waktu beberapa hari, dan jika satu hari hujan dapat menghancurkan seluruh hasil kerja. Di bawah sinar matahari Madura, tembakau tak hanya mengering, tetapi juga membentuk karakter rasa dan aroma yang khas. Ketika dihirup, aromanya tajam dan kuat, ciri khas tembakau Madura yang membuatnya diburu pabrik kretek nasional. Namun, tembakau Madura bukanlah satu jenis saja. Pulau ini menyimpan beberapa varietas. Yang paling terkenal adalah varietas Rajangan Madura. Terdapat juga varietas Prancak, varietas Gunung Sekar, varietas Kasturi, dan yang terakhir, varietas Sabrang. Tembakau Madura bukan sekadar untuk dijual. Ia adalah jantung dalam racikan rokok kretek Indonesia. Dicampur dengan cengkeh dari Maluku dan tembakau dari daerah lain, Rajangan Madura memberi karakter kuat pada rokok yang kini dikenal sebagai warisan budaya dunia. Tanpa tembakau Madura, kretek tidak akan memiliki cita rasa yang sama. Namun, perjalanan tembakau tidak berakhir di ladang. Di pasar, harganya ditentukan oleh tengkulak dan pabrik. Petani hanya bisa menunggu seringkali dengan cemas. Harga bisa melambung tinggi, tapi bisa pula jatuh drastis dalam semalam. Bagi banyak keluarga, nasib hidup satu tahun penuh bergantung pada timbangan di hari jual. Meski penuh ketidakpastian, bergantung pada cuaca, tanah, dan nasib pasar, tembakau tetap menjadi kebanggaan. Setiap akhir panen, masyarakat merayakannya dalam festival tembakau. Di desa-desa Madura, tradisi rokat digelar sebagai tanda syukur kepada sang pencipta atas hasil bumi yang diperoleh. Tembakau bagi mereka bukan sekedar tanaman, tetapi adalah doa yang dipanjatkan, syukur yang diwujudkan, sekaligus pesta yang menyatukan seluruh warga. Dari ladang kering yang ditanami dengan kerja keras, lahirlah sebuah tradisi yang menjadikan tembakau bukan hanya komoditas, melainkan juga identitas dan kebersamaan. Bagi mereka, bertani tembakau berarti bekerja keras di bawah terik dengan hasil yang tak pasti. Pertanyaan pun muncul, bagaimana nasib pulau ini jika daun emas perlahan kehilangan nilainya?

0: Kong? Engkong mau nyari jamu tetes botol tipa toh?
1: Botol tipa? Bioaktiva kali Kong?
0: Iya, maksud engkong itu. Soalnya tetangga engkong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi toh.
1: Emangnya engkong sakit apa?
0: Ini toh, kayak dalam perut engkong ini banyak kerusuhan. Engkong mual-mual terus.
1: Ayo Kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat Bioaktiva.
0: Waduh, hebat bener. Kirain engkong ini satana.
1: Oh iya Kong, ini istana Bioaktiva.
2: Jadi gini Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak Ngkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh Ngkong. Ingat ya Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut Ngkong, tes jamu tetes.

Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
2: 93,6 FM. Radio Galaxy Gak.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Pak Muneri, apa kabarnya?
2: Iya, baik-baik aja, Pak.
1: Pak Muneri, boleh tanya nggak ini berapa sih usianya Bapak?
2: Saya 32 tahun, Mbak.
1: 32 tahun?
2: Iya.
1: Ini sejak kapan mencoba Bioaktiva?
2: Saya itu baru 1 minggu itu dengar dari radio ya di Pati khususnya. Nah, itu kan saya mempunyai keluhan penyakit mah atau lambung gitu, Pak. Pak Anton.
3: Iya, Pak.
2: Terus, setelah saya konsumsi itu, ya, setelah saya konsumsi itu sejelang 5 hari mungkin, 5 hari saya minum, rasanya itu pengen buang air kecil terus gitu loh. Di situ langsung kan saya khawatir tuh, Pak. Langsung saya itu SMS ke PT-nya, langsung disitu, langsung dibersihin. Itu yang dinamakan dengan detoksifikasi atau pembuangan racun.
3: Racun, gitu. Betul.
2: Iya. Setelah itu 6 hari sampai dengan 1 minggu kemudian kok alhamdulillah sekali itu di lambung saya itu tidak terasa sakit lagi dan ya enak gitulah.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
4: Insan Galaksika, selain di studio radio Galaksika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Aktiva, teh hitam Besti, Best Profit bisa Anda dapatkan di apotik RR Medica unit 11, apotik Fadilah unit 12, apotik Hidayah unit 2, apotik Kristo unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toli Barat, Radio Galaksika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816 4386 667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816 4386 667.

0: cah ganteng ngorat. Awas, awas, awas. Pingin.
1: Cah ganteng ngorong sunat. Cah ganteng ngorong sunat.
2: Pas cengono, Mbak.
3: Pas gede, ganteng ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Peti, Mbak.
3: Peti apa?
0: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lulu kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
6: Berangkat gimana dek?
7: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
8: 93,6 The Real Music Station.
9: Inilah proses panen asam jawa, tanaman tropis yang tumbuh subur di berbagai wilayah Asia dan Afrika. Buah sederhana ini telah lama menjadi bumbu utama dalam masakan, bahan obat tradisional, sekaligus komoditas bernilai ekonomi tinggi. Namun di balik rasa asam yang khas, terdapat proses panjang yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan pengetahuan turun-temurun. Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan buah asam. Dari panen tradisional, pengolahan, hingga sejarah kolonial yang menjadikannya bagian penting dari perjalanan Nusantara.